0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Sheila on 7 dengan lagunya Hari Bersama, ya. Sudah membawa kita ke menit 16 lepas dari pukul 7 di pagi hari ini. Ya, kayaknya setiap hari itu ada aja peringatan penting mengenai hari yang anak muda tuh harus tahu, ya kan?
1: Betul
0: ya?
1: Sekali, Kak.
0: Apa nih?
1: Kalau hari ini ada Hari Museum Indonesia.
0: Hari Museum Nasional, Hari Museum Indonesia, ya.
1: Dan hari Burung Migrasi Sedunia.
0: Ya, dan juga ada Hari Artistis. Apa tuh, Kak? Artistis.
1: Hari?
0: Hari Artistis. Wah, agak sedikit susah ya. Oke, jadi buat teman Pro 2, kalau di beberapa daerah itu ada hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hari jadi ke-27 Kabupaten Siak gitu. Nah, apa yang kamu baca tentang Hari Artistis?
1: Kalau Hari Artistis katanya itu hari organisasi internasional, nama organisasinya Arthritis and Rheumatism International.
0: Tentang
1: gitu, Kak. Tentang apa nih? Tentang radang sendi atau artritis dan penyakit rematik.
0: Oh, rematik.
1: Iya.
0: Ternyata itu berhubungan dengan
1: radang
0: kesehatan
1: sendi. Kesehatan sendi, ya.
0: Sendi.
1: Sendi. Oh. Sendi kita ini, Kak. Sendi ya. Kita.
0: Karena dalam tubuh kita ini ada sendi yang penting banget buat aktivitas. Coba kalau sendi kamu
1: ngilu atau apa,
0: ya, habis tabrakan.
1: Bener.
0: Waduh.
1: Buat pasti jalan aja sakit kan, Kak?
0: Ya, aktivitas kita terganggu. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang sedang mengendarai kendaraan, mau pergi kemanapun tujuan kamu, jaga fokus.
1: Bener.
0: Jaga tata tertib lalu lintas, ya. Jangan kalau ada lampu merah kamu selojor aja lanjut terus,
1: iya,
0: yang
1: betul
0: bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya. Karena yang celaka itu bukan kamu aja.
1: Banyak orang yang terdampak, ya, Kak, ya.
0: Bisa ibu-ibu, bisa orang tua,
1: bahkan
0: kamu
1: anak-anak
0: juga, anak-anak, ya. Apalagi motor kamu yang baru dibeli. Ah, lecet.
1: Cicilannya belum selesai.
0: Lanjut terus cicilannya. Jadi buat teman Prodo penting banget buat kamu menjaga keselamatan diri, ya. Sebenarnya sih kalau ngomongin keselamatan tuh bukan hanya ada di jalan raya.
1: Benar, Kak.
0: Di rumah juga iya,
1: iya
0: gitu, ya.
1: Di kamar mandi. Kalau lagi masak.
0: Ya, apalagi pas kamu selesai ngepel, ya. Itu kan licin, ya.
1: Iya, benar, Kak, licin
0: ya,
1: banget.
0: Lantainya licin.
1: Harus hati-hati.
0: Ibunya udah membereskan rumah, tiba-tiba kamu lewat aja gitu, ya. Langsung pak. Ya. Oke, buat kamu juga yang mau bakal pergi ke tempat aktivitasnya, jangan lupa sarapan pagi.
1: Benar.
0: Iya. Tadi kan kita memperingati Hari Museum Nasional. Boleh nanya dong.
1: Apa tuh, Kak?
0: Sudah pernah ke Museum Nasional? Sudah pernah pergi ke museum enggak sih kamu?
1: Pernah, Kak. Di situ tuh Museum Balanga.
0: Museum Balanga. Apa nih yang kamu dapat, ya, maknanya saat mengunjungi museum?
1: Saat mengunjungi museum itu jadi kayak kan di situ ada rumah Cilik Riwut, ya, Kak, ya. Kayak yang khusus di situ ada ceritanya Cilik Riwut, pakaiannya dia waktu dulu berjuang. Okay. Jadi kayak ngerasa ternyata perjuangan pahlawan-pahlawan kita itu besar banget. Gitu, Kak. Jadi bikin tambah respect dan tambah cinta sama Palangka. Apalagi di situ kan ada rumah Betang. Pokoknya banyak banget ada apa sih, Kak, manik-manik gitu, perhiasan-perhiasan yang biasanya dijual orang-orang di Car Free Day juga.
0: Okay.
1: Terus habis itu ada baju adatnya, kayak bagus banget. Ternyata cantik banget budaya di Kalimantan Tengah.
0: Iya emang. Ya.
1: Itu kali pertama aku yang benar-benar ke museum dan masuk menjelajah tuh itu kak. Saat aku akhir semester kuliah kisaran tahun 2024 kayaknya. Sekarang belum lagi kesana. Itu kayak keren banget ternyata museum Balanga itu. Terus dari tempat foto juga jadi estetik.
0: Ada estetiknya. Jadi buat teman pro 2 nih, kamu harus bisa kapan waktu mengunjungin museum tercinta kita.
1: Betul.
0: Museum Balanga namanya.
1: Iya.
0: Letaknya di Jalan Cilikriwut kilometer 2. Sebelah rumah aku.
1: Emang iya kak?
0: Iya dong.
1: Masa kalo, kilometer 2 itu kak?
0: Iya, kalau dari ada kalau ada pasar buah tuh di sebelahnya rumahku. Gitu.
1: Berarti kalau ke Museum Balanga bisa lampir ke rumah Karanap nih?
0: Boleh dong, tapi itu rumah ortuaku. Kalau rumah aku sih di Pasar 10, jadi jauh banget.
1: Iya, ya. Jauh banget.
0: Emang susah banget sih mencari yang namanya kapelingan tanah waktu itu tuh, jadi sampai bergeser 10 kilo dari tempat tinggal aku dulu gitu.
1: Oh,
0: tempat ortu.
1: Iya,
0: ya kan gak mungkin gak selalu sama orang tua.
1: Bener kak.
0: Iya.
1: Kita pengen kalau di rumah sendiri itu rasanya beda.
0: Iya, jadi buat teman pro 2 anak-anak muda nih, jangan lupa investasi mulai.
1: Iya benar, nabung ya, dari sekarang.
0: Jangan cuma bisa pacaran.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi kalau kayaknya kayak kamu kan perempuan, tinggal nunggu aja ya kan ya, jodoh yang tepat ya dia aja nyari. Ngapain sih perempuan yang ikut nyari gitu?
1: Tapi aku nabung kok kan.
0: Nabung.
1: Iya dong.
0: Penting banget sih nabung. Oke teman pro 2, jangan lupa menabung ya dan hemat.
1: Pangkal kaya.
0: Pangkal kaya katanya dia sih ya.
1: Ya.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago, kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Halo teman Pro 2, masih barengan sama aku Linda tentunya di Spada. Selamat pagi Pro 2. Waduh, enggak itu ya, enggak terasa jam hampir menunjukkan pukul 8 pagi nih teman Pro 2. Artinya roda-roda aktivitas hari ini lagi berputar kenceng-kencengnya nih. Ada teman Pro 2 yang udah siap ke kantor, yang lagi OTW atau yang mau kelas atau di kampus dan sebagainya. Selamat pagi, semangat pagi buat kalian semua. Semoga energi positif kalian di jam 8 ini terus bertahan sampai sore, oke? Kalau ngomongin soal jam 8 pagi nih teman Pro 2, ini biasanya lagi golden hour-nya. Widih, lagi golden hour-nya orang-orang buat nemuin nyawanya. Lagi nemuin semangatnya biar siap kerja atau belajar. Kalau teman Pro 2 di jam segini nih, kalau untuk ngebangkitin mood itu biasanya ngapain sih? Kalau misalkan Linda sendiri ya, supaya ngebangkitin mood di jam 8 pagi ini biasanya dengerin lagu teman Pro 2. Lagu-lagu yang hits, lagu-lagu yang upbeat, yang kayak kalau didengerin tuh wah, aku semangat nih, kayak lagu-lagu di playlist Pro 2. Kalau aku sih biasanya lagu-lagu yang aku dengerin itu dari Taylor Swift, Cold Summer. Terus habis itu dari Yura Yunita yang Semangat Pagi. Nah, yang kayak gitu tuh teman Pro 2. Terus habis itu kalau misalkan lagi di kantor dan lain sebagainya, aku biasanya pakai headset. Pakai headset untuk dengerin lagu juga, karena lagu itu memang bikin tambah mood gitu gak sih teman Pro 2? Kalau aku itu lagi sedih, lagi bad mood, pokoknya lagu itu penenang. Karena memang belum punya pasangan ya, jadi penenangnya ya lagu aja deh kalau kayak gitu. Bagaimana lagi? Ya gak sih? Oke deh teman Pro 2, kali ini seperti yang aku bilang ya, untuk menemani kalian, menemani kerjanya kalian, atau menemani kalian yang mulai beraktivitas di rumah, buat ibu-ibu rumah tangga yang habis nganter anaknya, aku ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yang bakal nemenin kalian. Tetap stay tune tentunya, setelah ini aku akan sapa-sapa kalian lagi.

0: Kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Eh, alamak. Ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
2: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
2: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
2: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
2: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul. Dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
2: Teman Perdua, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Hai teman Pro 2, masih kembali dengan Linda di Sepada Selamat Pagi Pro 2. Kita tadi udah ngomongin ya soal kayak gimana sih ngawali pagi hari ini dengan lagu-lagu, dengan penyemangat. Nah, ngomong-ngomong soal itu tuh ya, aku jadi kepikiran sesuatu yang bersih dan segar setelah aku baca salah satu artikel di portal rri.co.id, yaitu artikel tentang bunga melati. Kalau kita lagi ngomongin bunga melati ya, ini ya teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 ngerasa enggak sih bulan-bulan ini dan bulan kedepannya itu lagi semaraknya, lagi banyak-banyaknya undangan nikahan. Aku juga ini bulan ini sudah ada 2 undangan, bulan depan sudah ada 2 juga. Jadi kayak banyak banget teman-teman yang nikah, teman Pro 2. Teman Pro 2 ngerasain hal yang sama enggak? Nah, kalau teman-teman Indonesia kita ya, di adat Indonesia kita kalau nikah-nikah itu pasti pakai bunga melati kan teman Pro 2. Banyaknya itu pakai bunga melati, entah dijadikan sebagai kalung atau yang biasanya itu loh, yang dari kepala terus ke menjuntai ke bawah itu. Pokoknya buat hiasan-hiasan di atas kerudung, di atas rambut gitu. Ya enggak sih? Kayak bunga melati itu ternyata wangi banget dan dia tuh bersih, segar. Kayak kita tuh harus menjalani hari seperti bunga melati. Widih. Tapi teman Pro 2, for your information ya, ternyata bunga melati itu sudah disahkan jadi bunga nasional kita loh teman Pro 2. Jadi sesuai dengan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Jadi bunga mungil itu dapat gelar Puspa Bangsa. Widih, keren banget ya. Ini nanti buat teman-teman yang nikah, teman-teman yang bulan ini atau bulan besok nikah itu bisa deh dianuin, dikasih nama kalau punya anak namanya Melati Puspa Bangsa. Wih, Indonesia banget, keren-keren. Terus ya teman Pro 2, ternyata bunga melati ini tuh nggak cuman bukan dari Indonesia. Dia itu berasal dari wilayah Asia Selatan kayak India, Sri Lanka gitu. Tapi tanamannya ini tumbuh subur di iklim tropis dan mampu berbunga sepanjang tahun. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nikah dari bulan Januari sampai bulan Desember, terbuka aja, ada aja bunga melatinya. Tenang-tenang. Yang sudah punya pacar, cepet-cepet aja minta pacarnya nikahin. Ayo ini kapan ini gitu. Apalagi yang umurnya sudah cukup. Tapi yang masih SMA jangan buru-buru. Kita belajar dulu. Yang sudah cukup umur, yang sudah 20 tahun ke atas, ayo yang punya pacar suruh pacarnya nikahin. Yang lagi LDR suruh cepat-cepat datang. Ayo ini kapan berdatangnya. Oke deh teman Pro 2, itu sekilas informasi tentang bunga melati. Dan kali ini aku akan puterin lagu dari The Sky, If Only. Widih, untuk penyemangat pagi hari ini. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yaşın düğü dekoru.

0: Okay, lagu apa sih tadi ya? Akan cuan-cuan, sa-cuan.
1: Nah,
0: baru aja kamu dengerin lagu dari BTS.
1: Oh, BTS.
0: Tag 2.
1: Itu kalau misalkan penyiarnya Sinta, dia pasti tahu, Kak. Dia suka BTS.
0: BTS itu yang bukan yang untuk komunikasi tuh ya, BTS
1: gitu. Behind the skin.
0: Ini benar. Ya, oke, teman Pro 2, kalau ngomongin pagi hari biasanya banyak yang menyebalkan.
1: Oh ya, Kak?
0: Apa nih yang kamu rasa pernah terjadi atau malah sesering mungkin
1: bangun pagi
0: sama mesti harus melakukan rutinitas di kamar mandi ya,
1: benar,
0: nyabunin diri sendiri terus gosok gigi
1: dingin ya, soalnya kak ya,
0: itu kayaknya harus selalu ya. Ada nggak sih kayak semacam mesin gitu ya, kita tinggal masuk aja langsung curut gitu ya kedepannya,
1: kayak mesin cuci ya kak ya.
0: Karena selalu berulang ya kak, gitu juga sih. Iya. Baik teman berdua, nanti kita akan dengarkan
1: informasi cuaca dari BMKG.
0: Bersama prakirawan ya.
1: Iya, bersama prakirawan. Siapa kak? Prakirawan siapa?
0: Prakirawan.
1: Oh, prakirawan kan?
0: Aduh.
1: Emang aku tadi bilang parah ya kak ya?
0: Parah.
1: Aduh. Bukan parah teman berdua, tapi prakirawan.
0: Cuaca.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Benar juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: biasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat...
1: Info cuaca.
2: Selamat pagi teman Produa. Seperti biasa di pukul
3: 8.30 kita ada informasi cuaca. Dan saat ini Linda sudah terhubung bersama prakirawan dari kantor BMKG. Halo, selamat pagi Kak, silakan informasi cuacanya.

0: cuaca seperti yang hari ini.
1: Di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Di sini ada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan.
2: Info cuaca.

dari BMKG atas informasi cuacanya. Cuaca. Diharapkan kepada teman-teman Pro 2 agar tetap stay healthy dan jangan lupa menggunakan masker. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Buat kamu yang lagi dengerin radio, kita berdua masih setia menemani kamu ya. Linda dan Rana, ya kayak di apa gitu ya, di surat undangan pernikahan Linda dan Rana gitu.
1: Ranap Linda.
0: Ranap Linda. R dan L gitu ya. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang sedih di hari Senin,
1: betul,
0: itu kayaknya paling banyak deh ya.
1: Iya.
0: Bener gak sih?
1: Betul, anak sekolah juga ngerasain soalnya.
0: Sedih,
1: Pak.
0: Sad. Karena gak bisa sekolah kayak biasa. Tapi ada anak kuliah, gimana-gimana?
1: PJJ juga, Kak.
0: Masa sih?
1: Iya, sepupu aku ada yang PJJ.
0: Coba tanya sama yang di sebelah, PJJ gak?
1: PJJ
0: gak?
1: Oh, tergantung dosen. Tergantung berarti kakak sepupu aku dosennya minta PJJ terus. Karena memang kan separah ini juga kan, Kak, kabut asap kita. Jadi ya lebih baik PJJ.
0: Apalagi karena kondisi sekarang ya kan, banyak anak-anak sekarang udah masuk ke rumah sakit.
1: Benar.
0: Ya, jadi kita enggak usah paksain diri juga.
1: Betul.
0: Ya. Gimana dong kalau sama kayak kita para pekerja-pekerja PJJ?
1: Kalau PJJ ya. Kalau PJJ ini enggak kedengeran ya, suaranya, Kak.
0: KJJ.
1: Apa tuh?
0: Kerja jarak jauh. Oh. Kayak zaman dulu kami di pandemi COVID-19 pernah loh penyiar itu ya? Penyiarnya nggak bisa siaran.
1: Terus akhirnya gimana, Kak?
0: Akhirnya gonta ganti ya, mungkin seminggu 3 kali aja.
1: Oh, tapi tetap masuk ke sini?
0: Nggak, di rumah aja.
1: Oh, di rumah bisa?
0: Iya. Nggak siaran. Jadi cuma musik-musik aja dulu pandemi COVID-19.
1: Tahunan lagi, Kak, ya?
0: Tahunan.
1: Iya.
0: Ya, setahun ya. Dari
1: 2019 sampai ya, 2020. Tapi 2021 awal pun masih itu, Kak, masih belum yang benar-benar hilang gitu.
0: Bener
1: dulu
0: banget. Kondisi kamu waktu itu gimana sih?
1: Kalau aku dulu di kampung full PJJ, Kak. Bahkan di tahun 2021 Februari kakak aku nikah. Awalnya mau ada acara pun jadi gak bisa. Jadi cuman akad doang.
0: Ada gak sih keluarga kamu yang
1: kena?
0: Gak ada, kena karena COVID?
1: Ada, kakak aku yang perawat kena COVID waktu itu.
0: Aku merasa nyesek banget. Ya, gimana sih waktu itu kondisinya ya, ngeri banget ya.
1: Iya benar, Kak. Kami di karantina di rumah, bener-bener di rumah aja 2 minggu. Jadi makanan itu dari tetangga. Dikasih bahan-bahan, beli-beli bahan makanan, susu-susu. Kan disuruh banyak minum susu kan, Kak. Itu dianterin sama tetangga.
0: Untuk tetangganya baik-baik ya.
1: Iya, tetangganya budenya.
0: Iya, pantas. Kira nan tulang apa inang udamu gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, nah jadi kalau ngomongin cerita COVID-19, tau gak sih kamu pernah aku punya cerita tuh ngelihat satu rumah kena COVID.
1: Semua, Kak, serumahan?
0: Semua langsung habis, tau gak kamu?
1: Tapi dia sembuh, survive.
0: Habis, tau gak, ngerti habis tuh.
1: Oh my God.
0: Yang ada tertinggal tuh cuma kendaraan, motor di dalam, kendaraan di depan 3, mobil 1, sandal jepit, semua situ udah ditinggalin mereka.
1: Sama sekali berarti, Kak, ya?
0: Semua
1: di Palangka sini, Kakak.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Nah, jadi kayak gitu tuh. Aku sampai sekarang tuh ngebayang itu ternyata hidup itu cuma sementara.
1: Bener
0: di dunia
1: banget, Kak.
0: Bayangin habis dalam satu rumah gitu.
1: Siapa ya sangka, Kak, ya enggak ada yang menyangka-nyangka.
0: Aku cuma bilang aku cuma bilang habis loh ya.
1: Iya.
0: Mungkin enggak tahu apakah, karena kalau kami lihat tuh udah kosong rumahnya, apakah dia pindah atau gimana, emang enggak ada gitu. Kamu jadi sedih gitu sih?
1: Iya, sedih. Ya, kasihan kok
0: ya dengan keluarga-keluarga kita dulu.
1: Benar.
0: Zamannya pandemi COVID-19, makanya kalau kita ngebandingin dengan
1: Karhutla ini
0: ya udah kita syukuri aja.
1: Iya.
0: Kita buat jadi sahabat aja dulu ya,
1: iya,
0: dengan menggunakan masker.
1: Sahabatan sama masker lagi.
0: Iya. Kita bersahabat juga dengan kondisi saat ini. Jadi enggak usah maksain diri kamu buat kamu keluar tanpa masker. Tapi aku heran aja sih ya, teman-teman. Kenapa? Karena kuliah tuh aktivitasnya ya biasa aja kan ya.
1: Iya kak, bahkan yang aku heran banget itu masih ada yang keluar gak pakai masker loh kak.
0: Nah makanya kita tuh harus benar-benar semuanya pakai masker dong.
1: Benar.
0: Ada yang transaksi di luar, ada yang ke bengkel, ada yang kemana tuh mereka gak pakai masker.
1: Iya benar.
0: Makanya kita tuh dianggap kayaknya tuh bukan bencana nasional. Iya, ayo dong tunjukkan bahwa kita benar-benar ini merasakan yang sangat gak nyaman.
1: Betul.
0: Sama sekali gitu ya. Ayo iya, pakai masker iya. Ya. Kalau perlu tutup pakai topeng.
1: Iya.
0: Aku tuh heran gitu. Zaman dulu waktu ranap SMP itu sampai ditutup, kacamata ditutup, semua ini semua ditutup.
1: Yang waktu karhut lapas SMP
0: zaman
1: ya kak ya.
0: Zaman dulu iya benar banget ya, harus ke sekolah. Jadi kira-kira sekolah itu paling enggak 3 jam. Nah, masuknya jam 9, pulangnya jam 1 atau jam 2.
1: Oh.
0: Nah, tetap sekolah sih.
1: Iya, karena zaman dulu belum ada di perangkat digital kan ya, enggak bisa PJJ.
0: Enggak ada PJJ. Kan. Kalau sekarang ya disyukuri aja deh.
1: Iya, betul.
0: Baik teman perduan, nanti di jam 9 kita bakal ngobrol seru dengan penyiar kece ini yang di sebelah kamu, siapa namanya?
1: Namanya tetap stay tune kalau mau tahu namanya.
0: Namanya Jen apa Ruspan bukan ya?
1: Bukan kak, bukan rahasia. Jadi teman pro 2 harus dengerin supaya tahu siapa namanya.
0: Dia artis.
1: Artis Win.
0: Oke, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Di Pro 2.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya, aku dan
1: Linda tentunya. Linda.
0: Eh, tapi ada yang baru nih.
1: Betul, yang aku janjiin tadi, Kak.
0: Iya, kayaknya dia tuh gimana ya? Teman Pro 2 mungkin sudah enggak ini lagi ya. Sudah enggak asing lagi dengar suaranya. Dia udah berapa kali sih siaran di Pro 2?
1: Kayaknya baru beberapa kali, Kak.
0: Oh, baru beberapa kali.
1: Berapa kali?
2: Baru dua kali.
1: Oh, baru dua kali. Masih kayak malu-malu gitu, nah, Kak.
0: Ini itu dia ngapain sih?
1: Ini. Iya. Ini.
0: Enggak jadi konten, enggak jadi ngobrolin kita. Oh, bukan.
1: Oh, jadi.
0: Ya. Oke. Nah, teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang keindonesiaan.

0: Betul. Kak, maaf.
1: Apa?
0: Belum kenalan ini, Kak.
1: Langsung dicuekin gitu ya. Aku tuh jadi gimana ya? Kayak grogi gitu, kayak kayaknya tuh dia jadi kayak narasumber kita.
0: Tapi kalau sama aku kok enggak grogi, Kak?
1: Ini seperti kayak ada jabatan kanan kirinya gitu kan ya. Terus kita wawancarain dia gitu ya. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Okay. Kakak, siapa namanya kakak?
2: Okay, perkenalkan, nama aku Windy.
1: Windy?
2: Iya, Windy.
1: Bagus namanya Windy.
2: Iya, Windy. Iya.
1: Windy nama panjangnya kalau boleh tahu?
2: Windy Dwi Hafiz.
1: Windy Dwi Hafiz.
0: Iya, bagus kak namanya kak.
1: Iya, benar banget. Nah, teman Pro 2 kita bertiga pagi ini nemani kamu di program
0: Ngopi Ngobrol Pagi.
1: Ngobrol Pagi tentang ke Indonesia. Nah, kalau ngomongin ke Indonesia itu panjang lebar. Tapi kita bakal mengkerucutnya dengan yang namanya khas jajanan
0: Indonesia.
1: Eh, kamu dari mana nih? Silvia, tadi siapa namanya?
0: Windy kak.
1: Windy, Silvia.
2: Aku dari Palangka.
1: Dia kan benar kan, kalau pas dia ngomong itu jadi hening. Jadi grogi gitu ya. Aku jadi panas dingin loh.
0: Aku juga dingin loh kak, soalnya AC-nya dingin.
1: dia malah keringatan. Ya, oke. Windy dari
0: Palangka.
2: Dari Palangka.
1: Palangka ya aja. Yeah. Waduh, kalau dari Palangkaraya, khas jajanannya apa sih?
0: Apa ya? Siomay?
2: Siomay Bandung kan ya?
0: Maksudnya iya. Tapi kan banyak dijual di Palangka oh, iya. Gitu loh.
1: Asli loh.
0: Kan Indonesia asli. Gitu. Iya.
1: Kan kalau kita bakal jalan-jalan ke Indonesia lain.
0: Kalau asli Palangka. Apa ya?
1: Ada enggak?
0: Aduh, aku enggak tahu ya karena aku kan aslinya Jawa.
1: Nah nanti kamu aku bakal tanya. Biasanya kalau di Jawa mana?
0: Jawa kamu, Tengah.
1: Jawa Tengah tuh tepatnya apa?
0: Di Semarang.
1: Semarang. Wah, kalau Semarang mah banyak banget jajanannya. Iya kan?
0: Betul nah, sekali.
1: Nah, sampai cari-cari mereka kan. Oke, teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu lagu ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, Pro 2, teman terbaik kamu. Okay.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Pada dua hari di Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng kita bertiga di Ngopi Ngobrol Pagi. Sedih aku sebelum hujan. Lagu yang mungkin ada punya kenangan tersendiri ya dari teman Pro 2 gitu ya. Sedia aku sebelum hujan tuh ibaratnya gimana nih, Linda?
1: Sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum hujan. Gimana ya, Kak, ya? Kayak sedia payung, kalau sedia payung sebelum hujan supaya enggak kehujanan. Yeah. Kalau sedia aku sebelum hujan supaya enggak sedih. Yeah.
0: Jadi kalau kamu tuh punya teman dekat, mm-hmm. ya kan ya, itu dia tuh sebenarnya bukan pacar kamu. Kamu udah punya pacar,
1: iya.
0: Ya udah sedia dia sebelum kamu putusan sama pacar kamu, gitu.
1: Aril ya, kayak gitu.
0: Aku juga sih sebenarnya teman berdua, karena apa ya? Kalau ngomongin asmara tuh nggak ada habis-habisnya ya.
1: Bener. Kan?
0: Hubungan cinta sama dengan hubungan tentang oleh-oleh. Khas dari beberapa daerah.
1: Oke.
0: Coba nih kalau misalkan si
2: Windy
0: pergi ke Lombok. Nah, pasti kamu ini kan kasih pesan, jangan lupa ya
1: oleh-olehnya. Betul.
0: Walaupun kadang-kadang tuh cuma sebagai apa ya? Hanya basa-basi.
1: Iya, benar.
0: Tapi karena basa-basi itu kadang-kadang kita kepikiran juga.
1: Aduh. Iya.
0: Si Linda tuh katanya tadi mau minta oleh-oleh.
1: Jadi kita beliin ya, Kak, ya.
0: Kasih-kasih. Lindanya jadi ini ya, bingung juga.
1: Ada jadi seneng.
0: Kasih sebenarnya. Tapi gak enak ya kalau gak dikasih. Nah, oke, okay, kalau ngomongin jajanan di Palangkaraya, mm-hmm. apa nih yang kalian ketahui buat anak muda Palangkaraya?
1: Kalau yang khas banget ya, Kak, ya. Hmm. Kalau aku itu seringnya itu nemuin keripik ikan, keripik saluang. Kau pernah ketemu lah?
0: Oh,
1: iya kan? Itu kan saluangnya sendiri itu khas Kalimantan Tengah, terus dijadikan keripik gitu, Kak. Terus ada lagi juga keripik apa, Indi?
2: Keripik kelakai.
1: Nah,
2: Kalimantan ya. Kan jarang ada daun kelakai itu di Pulau Jawa. Karena kan biasa hidupnya di tanah gambut.
1: Iya,
2: kan,
1: betul.
2: Bisa jadi khas keripik kelakai ini.
0: Wah, aku tertarik banget tadi dia bilang tuh ayah gambut-gambut.
1: Uh-uh.
0: Nah, kalau di pinggiran Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah tuh kan ada yang jualan tapai gambut. Ya, tuh oleh-oleh dari Kapuas ya, teman berdua. Ya, tapai gambut. Terus juga ada yang namanya buah-buahan yang kayaknya teman berdua pasti udah pada tahu gitu.
1: Itu kan. Tapai dari singkong nggak?
0: Tapai dari singkong, bener. Singkong.
1: Terus apa bedanya tuh, Kak, dengan tapai-tapai kayak biasanya?
0: Iya, tanya sama orang. Karena di situ kan emang ada sebutnya tapai gambut. Ya. Kalau namanya tapai, itu sama. Hanya sebutannya aja asalnya. Nah, kayak misalnya gak usah jauh-jauh deh.
1: Mm-hmm.
0: Amplang.
1: Iya, ya. Betul.
0: Kalau kita bawa amplang ya dari sini, mm-hmm. ke sono, ke daerah lain, ya tetap aja kita bilang ini khas dari oleh-oleh Palangkaraya. Padahal amplang itu ada di semua daerah.
1: Benar.
0: Ada amplang Palembang, ya kan ya.
1: Betul.
0: Ada amplang dari Banjarmasin sih biasanya, iya. Kalsel ya, terkenal iya. banget Kalsel tuh.
1: Di Jawa, di Semarang juga ada amplang, Kak.
0: Iya, benar banget ya. Di mana lagi ada? Di Pulang Pisau aja enggak ada ya?
1: Ada lah, Kak.
0: Apa?
1: Amplangnya itu ada. Kalau khasnya mungkin kurang lebih aja dengan di Palangkaraya gitu, Kak. Karena kan masih Kalimantan Tengah.
2: Satu wilayah.
0: Iya, oke. Sebenarnya sih oleh-oleh atau jajanan tradisional dari beberapa daerah tuh hampir semuanya sama, mm-hmm. tapi sebutannya beda-beda. Yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Ya, contoh.
1: Apa?
0: Contoh apa tuh yang sama sebenarnya?
1: Tapi itu loh, Kak, kadang itu ada yang beda sedikit gitu yang membuat dia berbeda. Kayak lumpia. Lumpia kalau di sini yang kakak tahu isiannya apa?
0: Lumpia tuh kayak ada mie, mm-hmm, ya kan?
1: Sayur gitu kan, Kak. Tapi kalau lumpia Semarang, berhubung aku nih asalnya dari Semarang, oh, sebenarnya,
0: dari
1: Kak.
0: Semarang,
1: iya,
0: ya?
1: Orang tua asli Semarang. Hmm. Jadi kalau lumpia Semarang itu beda, Kak. Hmm. Di dalam isiannya itu ada satu bahan yang khas, itu pucuk pucuk bambu atau rebung.
0: Oh,
1: jadi gitu. Di dalamnya itu ada isiannya tuh rebung, terus habis itu kadang ada udangnya, terus cincangan ayam kayak gitu kak. Jadi kadang itu pas kita makan ada bau khas rebung. Rebung itu kan ada bau khasnya gitu kan kak. Nah, memang sebutannya itu sama, tapi mungkin ketika sudah ke daerah lain dia ada yang sudah dimodifikasi gitu kak. Tapi kalau yang sering yang benar-benar sama itu ya kak apam sih. Apam itu kan di mana-mana, ya kayak gitu, ya kan kak? Gak ada yang spesifik perbedaannya gitu menurut aku.
0: Iya, benar banget. Kalau dari Sumatera Utara, Medan tuh ada yang namanya Bika Ambon.
1: Oh, benar-benar. Ya,
0: sebutannya sih Ambon.
1: Iya.
0: Tapi ya orang tahu tuh dari Sumatera.
1: Sumatera.
0: Gitu ya. Nah, sebenarnya di Palangkaraya itu juga ada.
1: Iya.
0: Hanya nama sebutannya yang berbeda.
1: Bingka berandam.
0: Nah, itu ada airnya kan?
1: Beda lah kak itu.
0: Beda. Oh, ini beda. Kering aja. Jadi kayak bolu gitu. Hampir sama kalau kamu pernah pernah lihat yang namanya kue sarang semut.
2: Oh iya. Yeah. Bedanya di warna aja.
0: Warna.
1: Oke. Okay.
0: Jadi warna apa tuh kamu tahu?
2: Ya kalau
0: Bika Ambon.
2: Bika Ambon itu warna kuning ya?
0: Warna kuning.
2: Sarang semut yang pandan. Nah, itu. Oh, kalau sarang semut kan coklat.
1: Benar.
0: Walaupun rasanya memang beda sih. Beda.
1: Oh, iya memang Bika kadang tuh rasanya beda ya Kak ya.
2: Kerempah-rempah gitu ya.
0: Iya. Oke, dan itu sebenarnya banyak banget gitu ya di beberapa daerah. Kayak misalnya satu lagi roti ketawa.
1: Oke, tahu-tahu kak, tahu. Yang, dia itu ada wijennya di luarnya, terus rotinya itu awalnya kayak agak mengerucut, tapi itu dibelah jadi empat gitu, jadi dia mekar, jadi kayak ketawa.
0: Terus ada namanya kembang loyang.
1: Nah, kalau kami ngomongnya kembang goyang.
0: Goyang. Mungkin di beberapa daerah beda juga lagi.
1: Iya, bahasanya beda.
0: Ada pancake durian.
1: Pancake durian.
0: Nah, itu emang terbuat dari bahan durian.
1: Ya. Kakak tahu nggak ada namanya ini makanan Semarang juga ganjel rel.
0: Aku nggak tahu tuh.
1: Ganjel itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu apa sih kalau buat nahan motor itu apa namanya? Ganjal. Itu. Nah, ini nama wadainya itu ganjel rel karena dia tuh bentuknya kayak ganjal gitu, kayak ganjal motor, kayak ganjal rel kereta api. Terus tapi dia itu roti. Roti padat gitu, teksturnya biasanya bantet, agak bantet gitu. Terus di atasnya ada wijennya juga, Kak. Terus di dalamnya ada dikasih gula merah. Jadi rasanya itu manis gurih khas gula merah.
0: Baiklah,
1: gitu.
0: Emang sih ya kalau udah ngomongin makanan semuanya tuh lengkap ya.
1: Se-Nusantara.
0: Tapi jujur dulu nih, yang mana yang paling kamu suka banget?
1: Yang paling jajanan aku suka banget
0: Nusantara ya, mungkin oleh-oleh dari teman kamu.
1: Emping. Enggak kak, kalau aku itu sukanya apa itu namanya siomay.
0: Siomay mah ada ya di Palangkaraya.
1: Iya ada, itu aku suka kak. Kalau misalkan oleh-oleh temen-temen itu sukanya yang garing-garing, yang kayak keripik-keripik, ya keripik kelakai tadi kak, aku suka banget, enak gurih soalnya.
2: Pempe itu juga enak sih.
1: Empat pempe,
2: oleh-oleh.
0: Oke, pempe ya, Baik, teman berdua kita break dulu ya. Masih ada lagi kan makanan yang kayaknya belum kita sebutin.
1: Betul.
0: Dari daerah lain. Kita cek nanti ya.
1: Iya, oke.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa aja ya, waktu udah hampir selesai. Finish dari
1: Ngopi.
0: Oke, aku makasih dulu ya buat kalian berdua udah nemenin Ranap Tobing di program Ngopi dengan tema
1: Kita Indonesia.
0: Aku Indonesia, si siapa namanya nih? Linda Indonesia, terus juga Windy
1: Indonesia.
0: Kita Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap
1: satu juga.
0: Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.
1: Wih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.

0: Info Pro 2, Info Pro 2 pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026 pukul 10:03. Info Pro 2 pagi hari ini diawali dari info dari dunia hiburan. Sophia Kecia siap lanjutkan aktivitas grup di Januari 2027.
1: Info Pro 2.
0: Hybe X Given mengumumkan Sophia La Forteza akan kembali beraktivitas bersama Kecia pada Januari 2027. Sophia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Sophia absen dari rangkaian tur Eropa The World World Tour dan tur Amerika Utara. Sophia dipastikan tidak mengikuti kegiatan promosi Kecia hingga akhir 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya datang dari Berita Nasional Kemenhub. Sekitar 1.673 penerbangan terganggu karhutla. Ini maskapai paling terdampak. Kemenhub Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.673 penerbangan domestik terganggu akibat kabut asap, dengan 907 penerbangan diantaranya mengalami pembatalan atau penundaan. Data Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menunjukkan gangguan tersebut terjadi selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Info selanjutnya masih dari dunia hiburan. Galeri Nasional bakal tutup sementara. Inilah pameran yang masih bisa dinikmati. Galeri Nasional Indonesia tutup sementara mulai 12 Oktober 2026 untuk revitalisasi kawasan. Sedangkan jadwal pembukaan kembali belum ditentukan. Tiga pameran bisa dikunjungi hingga 11 Oktober 2026, yaitu pameran Nasirun di Gedung A, pameran foto Amerika Latin kedua di Gedung B lantai 1, serta ruangan aktivitas anak dan keluarga. Harga tiket masuk mulai dari Rp10.000 dengan tarif Rp20.000 untuk dewasa dan Rp50.000 bagi warga negara asing. Itu dia tadi informasi Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada hari ini. Kali ini teman Pro 2, kamu bakal dengerin suara aku, Risa Kosasi dan juga
1: Olivia.
0: Oke, Olivia, apa kabarnya pada hari ini?
1: Baik, Kak. Walaupun masih kita harus menghirup udara yang gak baik ya.
0: Iya.
1: Maksudnya masih ada asap di luar.
0: Betul. Dan gimana perjalanan ke kantor pagi ini, lancar? Jarak
1: Tuhan.
0: Pandang gimana?
1: Puji Tuhan lancar, Kak. Walaupun memang jarak pandang itu 50 meter ya kayaknya.
0: Iya.
1: Tapi untungnya tempat tinggal juga gak terlalu jauh, Kak, dari kantor. Jadi gak yang sampai buat mata perih banget gitu, Kak.
0: Iya, dan bisa cepat-cepat masuk ruangan ya.
1: Iya, bener banget,
0: cepat-cepat masuk studio kita, menghirup udara bersih. Dan teman Pro 2 seperti biasa sampai jam 12 kamu bakal kita temenin dalam program Pro 2 Music Hit List.
1: Iya.
0: Ya. Udah ada yang gabung belum tuh di WhatsApp atau di TikTok? Kita juga live.
1: Sudah ada, Kak. Sudah ada yang request-request nih, Kak.
0: Oke, siapa?
1: Ada Kak Fir. Siang Kakak mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace.
0: Oke, Celine Grace ya, udah absen pada absen sepagi ini. Terus juga kita mau kasih tahu kalau lagu Maha Benar punyanya Salma kayaknya udah masuk bang lagu kita deh.
1: Oh, oke, jadi teman-teman yang mau request lagu Maha Benar udah bisa nih ya, karena kemarin banyak bang Kak yang request tapi nggak lagi nggak ada.
0: Betul betul. Apalagi lagu yang baru yang sekarang lagi hits ya?
1: Lagu apa ya? Teh Hijau sih, Kak, pasti lagi hits banget. Sih.
0: Betul betul. Dan sebetulnya banyak ya idol-idol sekarang lagi apa sih punya singlenya masing-masing ya, jebolan Indonesian Idol. Dan katanya kalau nggak salah nih teman Pro 2 bakal ada film musikal yang
1: apa tuh, Kak?
0: Yang film musikal yang isinya itu banyak idol dari berbagai generasi itu masuk dalam film musikal judulnya Pulang Kampung.
1: Oh,
0: ya kamu langsung. Ya Pulang Kampung. Gimana menurut Olive yang udah lama nggak pulang kampung nih?
1: Rindu banget sih, Kak, pastinya ke ini, ke orang tua sih paling paling rindu, apalagi kalau sama bapak ya. Bapak tuh memang benar-benar belum pernah. Kalau mama tuh kemarin wisuda kan datang. Jadi kayak masih sudah agak terobati rasa rindunya. Walaupun masih rindu banget ya sekarang. Kalau bapak tuh benar-benar belum pernah ketemu selama 4 tahun lebih.
0: 4 tahun ya sejak kamu
1: kuliah
0: semester 1.
1: Iya. Dari 29 Juli 2022, Kak.
0: Waduh, dicatat tuh tanggalnya.
1: Soalnya
0: ya,
1: inget banget pas sampai di Palangkaraya, Kak. Walaupun kemarin sampai sini kan dijemput sama saudara ya, cuma kerasa banget kayak nanti di kos sendiri. Kalau di rumah kan biasanya kan ada orang tua, terus kayak adik tuh ribut-ribut, kayak rasa gimana ya? Kalau di kos tuh kayak sepi, kayak nggak enak banget rasanya, Kak.
0: Betul betul. Mungkin kalau punya TV atau radio kita biarin aja nyala biar rame kali ya. Kalau dulu tuh begitu. Dan mungkin nanti film Pulang Kampung ini bisa mengobati kerinduannya Olive, karena settingan lokasinya itu full di Sumatera Utara semua. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Oke. Dan udah selain Celine Grace ada lagu apa nih yang udah masuk nih?
1: Ada request lagu Cinderella. Lagu Cinderella by siapa nih, Kak?
0: Raja tuh kayaknya. Yeah. Raja lagu zaman dulu tuh. Apakah masih ada tuh di bank lagu kita?
1: Bentar ya.
0: Oke. Dan teman Pro 2 kalau kamu mau kasih saran misalnya lagu baru apa yang udah masuk atau udah rilis ya di YouTube-nya label atau YouTube-nya penyanyi, boleh banget ketik judulnya di WhatsApp kita di 0811-523-924. Atau kamu juga bisa chat di kolom komentar live TikTok kita. Dan selain Pulang Kampung, udah tahu ada film-film baru lainnya nggak, Olive? Yang bakal rilis tahun-tahun ini gitu?
1: Kalau aku terlalu, kalau film tuh nggak terlalu ini banget ya kak. Aku lebih ke lagu sih sebenarnya.
0: Oh lagu ya.
1: Tapi lagu tuh kayak bukan yang dari satu genre gitu, kayak tergantung ini, kayak kadang tuh ada lagu yang enak didengar, ada tuh beberapa yang memang enak tapi kurang ini, kurang sesuai dengan aktivitas sih kak. Kalau misalnya aku dengerin lagu, kalau misalnya lagi apa ya, kalau misalnya lagi bersih-bersih, aku tuh sering dengerin lagu dari Tulus, terus ada lagu-lagu dari Batak. Jadi
0: random ya, banget random. Ya
1: kalau orang tuh kan kayak satu full satu album, kalau aku tuh enggak kak, jadi random gitu dia kak.
0: Bener-bener. Mungkin kalau sekarang kan lagi yang lagu trending kan Tulus ya, Teh Hijau. Terus kalau lagu tentang kayak kenangan atau kehilangan, sesi potret ya kan?
1: Iya benar banget, sesi potret lagi viral banget.
0: Terus juga ada lagu lagi apa, Sal Priadi itu lagu ada titik-titik di ujung doa ya.
1: Ada titik yang itu kan kak?
0: Iya betul, itu juga suka tuh ya dipotong buat momen-momen ya kayak gini ya, karhutlah begini. Banyak lagu ya yang cocok dengan keseharian kita. Kalau teman Pro 2, apakah punya soundtrack of my life-nya sendiri? Atau punya soundtrack saat rutinitas? Kalau aku juga sama sih, kayak Olive. Bahkan random banget itu bisa kayak lagu-lagu musikal dari film-film lama gitu. Lagu musikal, terus lagu rock, terus tiba-tiba ada kayak dangdut nyelip gitu di di Spotify yang kita setel, itu kayak sangat random banget. Okay, dan udah bisa kita putar kali ya itu yang ada yang
1: sebentar kak, ini gimana ya, sebentar kak, ada kesalahan teknis teman-teman Pro 2.
0: Okay, sambil aku cari-cari info ya teman Pro 2. Kita tadi dapat dari pemantauan kualitas udara di Palangkaraya. Kita harus update terus nih. Coba aku cek ya di palangkaraya.go.id. Ini dashboard Karhutla Kota Palangkaraya. Jadi ada 3 instansi yang bikin kayak apa ya, bikin aplikasi dari BMKG, terus BPBD, dan juga Dinas Kominfo. Nah, mereka merilis per jam 8 pagi konsentrasi PM2,5 atau kualitas udara pada pagi ini berkisar pada angka 1072 mikrogram per meter kubik. Oke, jadi di angka berbahaya ya teman Pro 2, 1072. Dan juga kualitas udara, oke, jumlah kasus ISPA per tanggal 10 Oktober atau 2 hari lalu ini ada di angka 88 kasus ISPA teman Pro 2. Dan juga deteksi titik panas Kalteng atau hotspot nya yang sudah tercatat 7069. Angka ini diupdate tanggal 12 hari ini jam 2 dini hari ya. Jam 2 dini hari tadi diupdate titik panasnya bertambah jadi 7069. Dan teman Pro 2 juga diimbau buat menjaga kesehatan, pakai masker di luar ruangan, dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan. Data ini akan selalu kita update teman Pro 2, dan kamu juga bisa memantaunya lewat aplikasi BMKG atau aplikasi resmi milik pemerintah Kota Palangkaraya. Dan juga selain direkomendasikan jangan keluar rumah, pakai masker yang layak seperti N95 atau KN95 dengan benar. Terus juga jaga kualitas udara di dalam ruangan. Kalau punya air purifier atau baru mau merencanakan beli air purifier, coba pastikan speknya itu ada tulisannya HEPA ya. HEPA itu bisa memfilter partikel debu yang paling kecil. Terus juga matikan AC yang menarik udara dari luar. Jadi kan ada kayak mode atau settingan AC itu yang udaranya kita setting menarik udara dari luar ke dalam, terus menarik udara dari dalam keluar. Nah, coba kamu perhatikan, jangan sampai mode atau settingannya itu menarik udara dari luar. Hindari merokok juga, karena udah ada asap, gak usah nambah rokok. Oke, terus kita kasih satu lagu dulu kali ya. Ada apa di, untuk jeda kali ini?
1: Ada lagu dari Octionary, Alex Warren, Kak.
0: Oke, Alex Warren mau nyanyi nih, teman Pro 2. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Hai, hai teman Pro 2, masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, sembari kita mendengarkan lagu Sumpah Mati by Celine Grace yang sudah di request oleh Kak Fir dari TikTok. Nah, buat kamu nih yang mau request lagu, boleh ke hotline kita di 0811. Aduh, maaf. Boleh di dari TikTok dan Instagram teman-teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan mendengarkan esensi buku dan kemudian ada juga lagu Cinderella yang sudah di request oleh Kak siapa nih tadi? Kak apanya? Nah, lagu Cinderella ini sudah lama ya teman-teman Pro 2, 2003 nih. Aku belum lahir nih teman-teman Pro 2. Gimana kalau kamu udah lahir atau belum nih? Setelah itu ada masih lagu yang sama, bukan lagu yang sama sih, judul yang sama, Sumpah Mati. Tapi ini dari Rio Lascard. Ini tadi requestan siapa ya? Dari requestan Kak Single Hits. Oke, okay. Selamat mendengarkan teman-teman Pro 2.

Esensi buku Hujan karya Terelia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelia. Hujan karya Terelia adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelia dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelia. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Apa yang akan Anda lakukan jika bencana terjadi saat seluruh anggota keluarga sedang berada di rumah? Kesiapsiagaan keluarga menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko dan melindungi anggota keluarga ketika keadaan darurat terjadi. Mulailah dengan membuat rencana sederhana bersama keluarga untuk evakuasi. Siapkan juga tas siaga bencana, isinya dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga mengetahui nomor telepon penting dan memahami informasi peringatan bencana yang berlaku di lingkungan masing-masing. Yang tidak kalah penting, lakukan latihan secara berkala. Dengan berlatih, kita tidak mudah panik dan dapat mengambil tindakan dengan lebih cepat ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Ingat, kesiapsiagaan tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Bencana mungkin tidak dapat kita prediksi, tetapi kesiapan dapat kita persiapkan. Keluarga siaga, masyarakat tangguh.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri. Thank you.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Iya. Okay. Olive, gimana tadi kita mau ngobrolin apa, lagu apa yang...
4: Kita mau ngobrolin lagu yang sedang diputar nih, Kak. Lagu Takut dari Igita. Kakak tahu gak lagunya?
3: Enggak.
4: Jadi lagu ini tuh aku banget sih, Kak. Relate banget sih untuk aku ya. Soalnya kan lagu ini kan lagu untuk orang yang lagi beranjak dewasa. Sambang nih kayak aku yang... Apalagi anak pertama ya, Kakak.
3: Okay, kamu kan anak pertama ya?
4: Iya. Okay. Jadi kan... Kayak ekspektasi-ekspektasi dari luar itu kan bakal lebih banyak ke anak pertama ya. Terus ini lagi karena kita, aku jadi kakak itu kan pasti lebih banyak kayak harus jadi contoh untuk adik. Padahal kalau dipikir-pikir, anak pertama itu juga kayak baru pertama kali hidup gak sih, Kak? Gitu. Jadi kayak harus mengeksplorasi ini apa namanya, dunia sendiri, Kak. Kalau misalnya kalau aku sendiri kan aku harus belajar gitu, kayak kemarin aku merantau nih, aku tuh harus belajar sendiri ke sana ke sini. Kalau untuk adik-adik sendiri kan pasti kayak nanya untuk untuk aku gitu.
3: Okay, kayaknya udah mulai nyaman nih suaranya. Kamu anak pertama dari berapa bersaudara?
4: Dari 4 bersaudara, Kak.
3: Kalau aku sama, anak pertama juga.
4: Pasti bakal disuruh kayak contoh untuk adik gitu kan.
3: Walaupun gak disuruh, tapi kayak punya tanggung jawab sendiri gak sih?
4: Iya, karena sudah kebawa-bawa dari
3: kebawa,
4: kecil gak
3: sih, Kak? Kebawa apa sih, kalau aku berbuat apa buruk, pasti nanti adikku akan meniru. Terus nanti, padahal orang tuh gak nyuruh, tapi kalau kita, misalnya kita apa, adiknya niru, tak kayak takut ya di orang tua nanti.
4: Itu karena kamu tuh dilihatin sama kak adekmu.
3: Padahal, apakah itu kamu juga gitu yang ngerasa gitu ya?
4: Iya, ngerasain banget, Kak. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, kalau aku merantau kan benar-benar kemarin sendiri, walaupun ada saudara di sini. Tapi kan tetap aja saudara itu kayak enggak 24 jam sama aku. Kalau bayangku kayak ku buat jadi perbandingan gitu sama adikku yang kedua kemarin ke situ, dia tuh enak ku jemput, terus kayak segala untuk perlengkapan-perlengkapan PPKMB-nya itu kayak aku tahu tempatnya di sini, di sini belinya, yang itu beli di sana. Kalau aku tuh kemarin memang benar-benar sendiri, Kak.
3: Betul.
4: Tanya-tanya, atau aku bahkan kemarin menggunakan ini ya, kayak lihat-lihat di medsos gitu, jual kertas gini di mana, karena kan memang baru pertama kali di sini ya, Kak. Jadi kayak menurut orang, ih gitu aja kok dilihat di medsos, karena kan kita kan anak rantau ya, jadi kayak banding-bandingin harga gitu juga, Kak.
3: Iya. Dan berarti kamu lulus SMA langsung ke sini ya?
4: Iya, lulus SMA langsung ke
3: sini. Tapi waktu awal-awal ke Palangkaraya ditemenin gak sama orang tua, berapa hari gitu atau berapa minggu gitu?
4: Enggak sih, Kak. Kemarin tuh berangkat ke sini bareng teman SMA juga. Dia tuh kemarin dari program studi PGSD. Terus karena kebetulan sama-sama ke sini juga kan ya, berangkatnya kemarin sama. Terus ngekosnya bareng kemarin, tapi semester 2 kemarin pisah karena PGSD sama program studi aku tuh lumayan jauh. Jadi kami memilih untuk mencari kosan untuk yang dekat dengan keluarga sendiri gitu, sendiri. Kak.
3: Tapi saudara di sini ada?
4: Ada, Kak, cuman lumayan jauh juga sih.
3: Okay. Jadi kamu dari awal memang ngekos ya?
4: Iya,
3: nggak ikut saudara ya? Okay. Ih, relate banget sama aku dulu juga gitu. Lulus SMA langsung merantau ke Banten waktu itu, ke kota Tangerang, dapat kuliah, tapi ditemenin sama orang tua sih. Kayaknya mamaku tuh 2 minggu sih nemenin apa, nyari kos gitu. Bukan nyari kos sih, orang tua aku tuh memang udah kayak ke sana nyari kos dulu, kayak tanggal segini anakku mau masuk gitu.
4: Berarti kayak perlengkapan kakak di kos tuh udah disediakan?
3: Enggak, justru enggak. Jadi aku benar-benar kayak cuman, papaku cuman kayak survei dulu kosan, terus dia kayak lagi ada kerjaan gitu di Jakarta, sambil survei kos, tapi dia pulang lagi. Jadi aku kesana udah ada kosan sementara, kata kayak papaku baru sempat tuh survei yang itu, katanya yaudah nanti kamu situ, kalau kamu nggak cocok kamu cari lagi sendiri gitu kan, begitu. Okay. Jadi aku sekitar 2 mingguan di situ, kosan kecil sih, kayak dulu 300 ribu gitu, pakai kasur kasurnya yang bisa apa
4: dilipat
3: gitu.
4: Dan kakak ada rasa takut nggak sih dulu ini ngekos sendiri?
3: Iya, jadi kosannya aku tuh kayak banyak apa namanya ya, kayaknya cuma dua anak mahasiswanya, yang lainnya tuh kayak pekerja gitu. Iya, kalau kamu kosannya gitu apa kayak barak gitu?
4: Iya kayak barak, jadi kayak perkamar-kamar gitu. Terus kalau aku sendiri sih memang kemarin berdua sama teman, terus ada
3: satu kamar.
4: Iya satu kamar, terus ada semester 3 rasanya sendiri ngekos.
3: Okay.
4: Kos sendiri. Di situ sih kemarin kayak berasa banget ininya kak, karena memang kemarin sempat sakit, terus kayak mau beli obat, mau minta tolong sama teman, gak enakan, terus
3: sama lagi
4: terus,
3: ya.
4: Kayak gimana ya, mau keluar tapi gak ada tenaga. Yeah. Jadi apa namanya, kayak salah, serba salah sih. Yeah. Sebenarnya gitu kan. Terus yeah, itu kemarin tuh aku belum kenal yang namanya teman tuh, memang cuma sedikit kak, bisa dihitung pakai jari kalau aku ya. Habis itu memaksakan diri untuk inilah membeli, dan untungnya tuh ada apa namanya apotek dekat di kos tuh kan. Jadi kayak padahal sudah lemes banget kak, jadi kayak ya udah orang sakit pada umumnya pakai hoodie,
3: jaket gitu.
4: Iya gitu. Karena memang nggak tahu, dari dulu tuh nggak enak kan minta tolong sama orang lain, kayak mending aku yang beli sendiri gitu.
3: Iya aku juga gitu sih, kayak ada momennya nangis, sakit, kangen.
4: Iya tiba-tiba tuh aku
3: tiba-tiba
4: tuh
3: nangis.
4: Kakak pernah sih ngerasain ini apa namanya, kalau misalnya lagi, kalau orang kan lagi nggak ada duit nih, kalau ini, kalau aku tuh lebih ke lagi banyak tugas nih kan, lagi banyak tugas numpuk kayak dari mata kuliah ini, habis tuh kayak ngerasa kayak homesick banget kak.
3: Iya benar.
4: Di situ aku pernah bahkan karena nangis tiap hari, berat badanku sampai 45 dari 52.
3: Saking itunya ya.
4: Iya.
3: Oke, kayaknya itu berat badan aku pas kuliah juga segitu deh, 45, 47. 45, 47, 4, ya pokoknya gitulah sekitar segitu. Dan sekarang ya sekitar 52 sekarang kayaknya, 52, 55.
4: Oke teman-teman Pro 2, kali ini kita akan dengerin lagu Our Time. Check it out.

Resensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Hai teman-teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Dan sembilan kita mendengar lagu Kesini Dekat-Dekat. Kita baca-baca dulu nih, ada komen-komen dari TikTok.
1: Oke, ada siapa di sana?
0: Ada Kak Ruspan Hamdani. Wow, Ruspan, Kak Ruspan lagi. Ini adalah kreator Pro 2 ya teman-teman Pro 2. Mungkin teman-teman Pro 2 gak mungkin gak tahu sih, soalnya Kak Ruspan ini sudah sering banget. Jadi Kak Ruspan ini request lagu Tes lagi Tulus Teh Hijau. Kakak tahu gak lagu Tulus Teh Hijau, Kak Risa?
1: Tahu, viral banget,
0: iya,
1: sering dimana? Banget ya. Diputar juga di tempat kita. Dan pernah, kalau gak salah jadi salah satu lagu dalam acara pemilihan penyanyi bintang radio.
0: Oh iya,
1: nah, itu salah satu lagu wajib yang harus dinyanyikan, itu Tulus Teh Hijau ya. Sebenarnya Teh Hijau itu bercerita tentang apa sih? Tentang maca.
0: Kalau menurut yang ku ini ya Kak, yang bisa aku tangkap ya itu lagu orang yang baru putus sih kayaknya Kak ya. Karena kan itu kayak dia minta saran-saran dari ada saranku dengar. Lebih kayak, kurang lebih kayak itu Kak, kayaknya tuh ya orang-orang yang baru putus gitu Kak.
1: Oke. Jadi sebetulnya bukan lagu ceria ya?
0: Iya, tapi nadanya tuh kayak nada-nada ceria gitu tau Kak. Iya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang, bukan orang yang gak tahu sih, orang-orang yang mungkin belum paham artinya, mungkin kayak anak-anak mikirnya tuh pas ini lagu-lagu yang happy, padahal sebenarnya kalau maknanya tuh, kalau kita ambil maknanya tuh lagu orang yang putus gitu Kak.
1: Oke. Malah bukan lagu buat joget.
0: Tapi musiknya memang musik untuk joget enak banget.
1: Benar. Biar cepat move on kali ya.
0: Ya kan mungkin karena kalau kita gembira, happy gitu bisa lebih cepat ini ya, melupakan masa lalu itu.
1: Betul. Oke. Dan setelah itu di playlist kita ada apa aja?
0: Ada lagu Aku Yang Memilih by Mr. PD. Kakak tahu enggak lagunya? Kalau aku kayaknya belum pernah dengar deh ini.
1: Juga.
0: Ada lagu Forever Last dari Natasha Elvira. Kemudian ada Kalimat Cinta dari Bianca Dimas. Ada To Be Alright dari Aurora.
1: Oke. Mau diputar yang mana dulu nih, Olivia?
0: Kayaknya kita puterin lagu dari Tulus dulu Kak, Teh Hijau, requestan dari Kak Ruspan. Oke, teman-teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan. Nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

0: Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir ya, program Pro 2 Music Hit List. Dan thank you so much buat kamu yang udah request lagu lewat TikTok ya, dan juga WhatsApp.
1: Iya.
0: Dan siapa aja sih tadi?
1: Ada
0: Ruspan.
1: Ada Ruspan, ada Kafir, ada Kak apanya, dan ada Kak Single Hits.
0: Oke, itu yang nama-nama akun yang tadi
1: nama-nama
0: bergabung.
1: Iya, nama-nama akun yang sudah bergabung di live TikTok kita.
0: Oke, kalau ada lagu baru boleh banget kamu WhatsApp aja di Pro 2, teman Pro 2. Nanti kita cek apakah udah masuk di bank lagu kita. Kalau belum, pasti bakal kita putar ya. Kita putar kan beberapa hari kemudian. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dari kita. Nanti jam 12 bakal ada program Muda Kreatif, teman Pro 2. Aku bakal ngundang mahasiswa manajemen UMPR. Ya, dia sebagai rutinitas anak Fakultas Ekonomi mungkin kebayang ya, membosankan ataupun berkutat dengan angka-angka.
1: Iya, dengan angka-angka sekolah ekonomi ya.
0: Tapi ternyata dia tuh punya kayak pelampiasan untuk berkreativitas biar hidup dia tetap berwarna, yaitu dengan membuat kayak charm gantungan kunci yang sekarang lagi viral ya, Gen Z suka banget kan gantungan kuncinya, heboh ya kan.
1: Iya, sampai serak kalau ada yang
0: nih. Nah, dia suka hobi membuat charm itu, gantungan kunci, dan juga suka baking, bantuin orang tuanya membuat kue dan dijual, bantu promosi.
1: Wow.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol sama Tasya Nabilah yang aku ucapkan ya. Oke, itu aja. Lagu terakhir ada apa di playlist kita?
1: Lagu terakhir ada requestan nih kak, baru banget dari akun berdua, Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Oke
1: nih, kita bakal puterin ya.
0: Siap. Thank you and bye-bye.

Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi jam 12 kita bakal ngobrol santai bareng Tasya Nabila, seorang mahasiswa yang punya keterampilan macam-macam ya, nanti kita bahas dengan topik multitasking ala Gen Z di program Muda Kreatif. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Muda Kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa kali ini dalam program Muda Kreatif. Tempatnya anak-anak kreatif yang menginspirasi kamu buat menjadi anak muda yang berdampak, tentunya baik diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Dan kali ini aku gak sendiri, udah ada teman kita seorang mahasiswi manajemen UMPR. Nah, mungkin suaranya udah gak asing sebetulnya ya, tapi kali ini dia datang dengan peran yang berbeda. Kita mau kulik-kulik skill apa sih sebenarnya yang mengisi hari-hari anak ini biar lebih berwarna dan ngebosenin tentu saja ya. Ada Tasya Nabila. Halo, selamat siang Tasya.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Siang, pagi. Pagi. Baik, Kak.
0: Oke, Tasya sekarang lagi sibuk apa?
1: Aku sibuknya bikin kue.
0: Oh, bikin kue. Oke. Kuliah sekarang udah semester berapa?
1: Aku masuk semester 5, Kak.
0: Masuk semester 5 ya. Udah mulai sibuk belum?
1: Sudah sih, udah ditanya judul buat skripsi juga.
0: Semester 5 udah ditanya judul skripsi. Dan PJJ ya pastinya ya?
1: Iya, PJJ.
0: Oke, gimana perasaan kamu setiap hari melakukan interaksi atau belajar lewat pembelajaran jarak jauh gitu, ngebosenin gak sih?
1: Jujur bosan sih, soalnya kan kayak gak ada interaksinya gitu. Terus kadang juga cuman tatap-tatapan aja kan di layar kamera gitu.
0: Jadi
1: gak ada yang nanya-nanya juga gitu kan, soalnya takut-takut kan kalau nanya di Zoom.
0: Kenapa? Justru kan lebih enjoy. Nggak, apa namanya,
1: nggak
0: satu ruangan ya kan.
1: Tapi lebih takut kalau di Zoom sih. Kalau tatap muka lebih enak, soalnya kan kadang ada yang nggak dengar nih mahasiswanya kalau aku nanya apa-apa gitu.
0: Oke. Dan sekarang lagi sibuk baking ya. Oke.
1: Karena kabut asap juga.
0: Kabut asap.
1: Bosan.
0: Oke. Nah, kita mau tanya soal multitasking ala Tasya ini. Tasya mahasiswa manajemen ya.
1: Iya.
0: Setiap hari mungkin berkutat sama angka-angka ya, data-data. Oke. Berarti apakah misalnya keterampilan Tasya ini ngebantu Tasya untuk menjaga mood nggak?
1: Iya sih.
0: Apa aja yang Tasya lakukan dan itu ternyata produktif, bisa menghasilkan?
1: Bisa menghasilkan uang.
0: Apa dari apa tuh yang hal apa tuh?
1: Aku karena dari dulu juga suka baking kan, ngelihat mama suka bikin kue, jadi sekarang tuh jadi ikut bikin kue juga karena lumayan bisa dijual.
0: Oke. Okay. Gitu. Boleh sedikit cerita gak sih? Mungkin ada kue pertama yang Tasya bisa bikin.
1: Kue pertama aku pai susu. Itu pas SD.
0: Itu pas COVID ya, bukan?
1: Bukan, aku COVID pas SMP kebetulan.
0: Oke, pai susu yang pakai oven apa yang pakai
1: teflon
0: ya? Oke, jadi itu langsung berhasil gak?
1: Berhasil.
0: Oke, udah bisa dijual? Apa?
1: Bisa sih dijual, cuma waktu itu masih percobaan, jadi yang makan cuma mamah doang.
0: Oke, gimana mamanya ngerasain udah pas sesuai selera konsumen gak tuh? Lumayan ya. Oke, dari situ udah mulai pede kali ya. Nah, kue yang pertama kali Tasya bisa jual ada?
1: Apa ya dulu? Lupa. Cookies sih, Kak. Cookies yang biasa yang bulat gitu.
0: Oh iya, cookies. Iya. Yang apa namanya? Yang segede
1: yang bulat biasa, bulat-bulat yang gepeng
0: ya.
1: Gitu.
0: Yang gepeng ya, pakai choco chips gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Dan katanya dengar-dengar ini Tasya juga suka crafting.
1: Iya, suka.
0: Crafting kan banyak ya dan luas sekali. Apa yang pertama kali Tasya pelajari sih?
1: Aku kebetulan kan aku SMK di Tata Busana.
0: Oh, itu awal mulanya ternyata. Saudara-saudara.
1: Jadi kayak suka bikin-bikin gitu, apalagi kayak gini nih, cat rambut. aku suka bikin ini dulu pas SMK, jadi bisa dijual pas ada bazar gitu.
0: Oke, okay. SMK tata busana. Kenapa larinya ke manajemen?
1: Karena manajemen yang ini juga manajemen bisnis, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak ketertarikan untuk bikin bisnis sendiri gitu.
0: Tapi ini kan belum lulus ya?
1: Iya, belum.
0: Udah ada bisnis nih berarti ya sama mamahnya.
1: Iya, kecil-kecilan. Home aja.
0: Oke. Okay. Peran kamu sebagai apa nih dalam bisnis ini? Lebih ke promosi,
1: aku
0: logistik, pencatat, pesanan.
1: Aku lebih ke apa ya? Promosi dulu. Terus kalau ada yang minat baru chat mama gitu.
0: Oke. Okay. Dan juga pas lagi crafting itu kan awal-awal kunciran. Tapi sebelum masuk ke SMA, kita tarik mundur banget nih ya. Emang udah punya kayak skill atau memang ketertarikan di dunia menganyam-menganyam gitu?
1: Ada sih. Soalnya dari SD awalnya aku slime tuh, Kak. Kan dulu SD rame banget slime, kan orang jual. Jadi aku bikin slime malam-malam. Bisa besoknya aku promosiin di grup sekolah, kayak di kelas aja. Terus banyak yang pesan, aku bikin gitu.
0: Slime. Slime itu dari apa sih? Tepung apa?
1: Lem.
0: Oh, dari lem. Lem kertas ya?
1: Iya, lem kertas.
0: Dari SD itu.
1: Itu
0: udah
1: SD.
0: Jualan.
1: Udah jual itu.
0: Oke, okay. Tapi diizinin ya waktu itu ya,
1: iya,
0: untuk apa? Karena kan ada bahan-bahan yang mungkin membuat kulit sensitif,
1: iya,
0: ya.
1: Ada kayak boraks gitu kan, kurang ini ya, Kak.
0: Iya, kurang ramah di kulit atau
1: jadi kayak hati-hati pakainya gitu.
0: Oke. Okay. Itu benda yang pertama kali kamu jual?
1: Iya, slime.
0: Dulu dijual berapa tuh? Laku berapa tuh?
1: Aku jual 5.000 satu toples.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa malam tuh bisa 10-an ada yang pesan.
0: Ada yang pesan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Padahal itu cuma untuk melatih kayak motorik tangan aja ya.
1: Cuma dipencet-pencet.
0: Fungsinya dipencet-pencet aja.
1: Iya.
0: Bener-bener. Terus abis itu dari SD terus

0: buat di muka. Nah itu awalnya banyak temanku yang minta-minta doang kan. Terus kayak aku mikir kayaknya ini bisa dijual deh. Jadi aku jual 2000.
1: Kertas minyaknya itu dari mana bahannya?
0: Itu aku beli. Beli sudah jadi kan, ada di toko
1: e-commerce gitu.
0: Terus aku beli, terus ada itu kan per lembar. Jadi bener-bener dijual per lembar gitu.
1: Oh, iya.
0: Karena
1: iya,
0: banyak yang mau kan.
1: Betul, betul. Wah, ada jiwa bisnisnya ya. Cocok anak-anak bisnis ya. Dan juga itu lanjut lagi ada apa yang pernah kamu
0: aku lanjut pas SMK. Pas SMK itu karena gak ada kesibukan lah, Kak. Karena nunggu lulus waktu itu. Jadi jadi pas kapannya aku lupa. Itu barengan sama teman. Jadi kami tuh kayak rencanain bikin gelang. Gelangnya tuh dari benang jahit kan. Diukir-ukir gitu, dikepang, terus dikasih manik-manik, terus dijual di Instagram gitu.
1: Oke, masih ada gak akun Instagram sekarang?
0: Akunnya sih udah mati sih. Udah gak ini aktif lagi.
1: Oke, berapa tuh waktu itu dijual tuh?
0: Itu dijual belasan ribu aja sih.
1: Oke, dan lumayan.
0: Lumayan, hasilnya yang banyak sih Kak dapatnya. Terus pas itu kan hasilnya udah banyak, jadi kami bagi-bagi untuk nonton film.
1: Belum ada tujuan macem-macem ya?
0: Iya, gak ada.
1: Oke, seru banget ya. Berarti kalau dari SD sampai SMK, kamu gak nemuin gak sih kayak belajar sendiri gak sih? Tantangannya apa sih ternyata orang jualan itu?
0: Dari itu sih pelanggannya sih Kak, kadang kan ada yang gak tertarik gitu kan, tunggu minta tester dulu dengan harga murah segala macam. Itu sih tantangannya, jadi agak kita kan harus kayak ngerendahin dulu harganya biar orang tertarik nyoba gitu.
1: Oke, ada kayak break lama gak kamu misalnya kayak gak jualan itu gara-gara apa gitu?
0: Ada, karena sibuk juga kayak masuk kuliah gitu. Jadi kan masih sibuk, jadi gak ada kepengen mau cari kesibukan lain dulu. Jadi fokus di satu itu dulu gitu.
1: Oke, setelah crafting masuk ke baking itu kapan tuh?
0: Itu baking sebenarnya udah lama juga kan. Tapi kalau yang memang buat jual aku sendiri tuh berbutuh kemarin deh rasanya pas aku masuk HIMA. Jadi di situ aku masuk ke bidang ekonomi kreatif. Jadi di situ kami jualan cookies rame-rame.
1: Oke, yang sering Tasya update di status ya. Oke. Nah, ada kayak bantuan temen enggak sekarang kalau dalam bisnisnya Tasya ini?
0: Ada sih, mereka kayak ngepromosiin juga, bantuin biar ada yang lain tertarik gitu.
1: Dan nanti kita bakal tanya lagi nih ya. Sementara itu dulu, karena mungkin yang bakal kita tanyain di bisnisnya baking ini banyak ya kan. Karena baking ini kan bisnis makanan. Terus punya masak kadaluarsa. Dan gimana kamu memanage misalnya kerja timnya itu di, karena dulu mungkin support sistemnya bagus ya orang tua. Kalau cookies ini pasti support sistemnya teman setim nih, yang punya sama-sama anak dewasa, sama berbenturannya pasti bakal lebih sering nih. Oke, nanti kita sambung teman Pro 2 setelah yang satu ini.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana?

0: fisiknya.
1: Tenang, Bu. Justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel Ibu. Bahkan, kalau catatan penjualan Ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi, bank bisa percaya sama Ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.
7: Oke, masih bareng aku dan Tasya, teman Pro 2 di Muda Kreatif. Kita dapat salam nih dari penonton TikTok nih, Tasya. Jadi ada mungkin ini teman Tasya ya, kita sapa dulu ya. Ada siapa nih? Ya,
8: ada Nikita.
7: Nikita dan Sal.
8: Iya, Sabila.
7: Sal. Oh, Sal. Sal ini dari nama Sal Sabila ya kayaknya.
8: Iya.
7: Oke. Sal tadi Omo Tasya.
8: Malu.
7: Oke, kita lanjut lagi ngobrolnya Tasya. Di masa kuliah ini pasti kamu udah mulai belajar ya, baik itu hal yang enak maupun gak enak selama berjualan. Apalagi udah dewasa, ketemu orang-orang dewasa, sama teman-teman sesama mahasiswa yang juga bantuin bisnis kita atau dalam satu organisasi. Itu ada semacam perbedaan gak kamu jualan dengan tim atau jualan sendiri gitu?
8: Beda sih kak.
7: Bedanya gimana tuh?
8: Kalau sama tim kan rame tuh. Terus juga agak ini sih, kalau buat bikin bahan-bahannya, jadi ada yang ngobrol, ini jangan yang ini, gitu-gitu. Jadi ada sedikit obrolan yang tidak ini.
7: Oke, kamu menganggapnya sebagai arahnya tuh gimana? Bisa diterima kah atau?
8: Bisa diterima sih kak. Soalnya kan kayak mereka ada saran-saran yang kayak ditambahin nilai lagi biar lebih enak kayak gitu.
7: Jadi lebih ke ada point of view lain ya dalam membuat sesuatu. Ada masukan ya?
8: Ya ada masukan. Okay.
7: Kalau selama ini kamu membuatnya itu diajarin siapa sih kalau boleh tahu?
8: Aku diajarin mama, kadang juga bisa lihat dari YouTube atau TikTok gitu.
7: Oke, dan tester pertama dikasih ke mama?
8: Ke mama.
7: Terus?
8: Habis itu sama teman juga, kayak nyuruh mereka nyobain, kalau enak kan aku jual gitu.
7: Oke, dan sekarang nih, kalau mau pesen gini ya, kue-kue buatan Tasya, ini bisa PO kah atau Tasya tuh bikin setiap hari terus kayak posting aku ready hari ini gitu atau gimana tuh?
8: Aku buka PO. Jadi kalau misalnya ada yang banyak minat baru aku bikin gitu kak.
7: Oke, okay. Berapa apa start berapa tuh biasanya kamu tuh?
8: Biasanya start dari 20 ribuan sampai 30-an paling mahal.
7: Oke, okay. Apa aja jenis kuenya?
8: Itu bisa kayak churros, kayak cookies juga, terus kayak roti-rotian gitu.
7: Oke, okay. Wah, roti-rotian apa tuh?
8: Kayak yang lagi rame tuh kayak yang salt bird, tapi aku masih belum jual.
7: Oh, belum ya? Masih uji coba masih terus
8: uji
7: ya?
8: Masih uji coba.
7: Kenapa? Itu padahal kayaknya
8: menarik
7: ya kan?
8: Dari bahannya sih lumayan mahal ya kak. Jadi kayak nyari anunya dulu biar pas dengan harga murah tapi enak gitu.
7: Oke, okay. Nyari bahan pengganti ya. Karena kayaknya bahannya premium semua.
8: Iya,
7: ya.
8: Premium.
7: Oke, okay. Sebagai baker ya, atau bisa dibilang pelaku UMKM yang mau berkecimpung atau fokus di bidang kuliner, kamu ngerasain mendapatkan bahan baku di Palangkaraya susah gak sih atau gampang-gampang aja?
8: Kalau untuk sekarang sih gampang aja sih kak. Dan kadang kalau di grosir juga lebih murah untuk bahan buat bikin kuenya.
7: Tapi di Palangkaraya ada grosir bahan kue gitu apa?
8: Ada di Palangkaraya.
7: Oh ada. Dan ready selalu kah barang yang kamu mau gitu?
8: Kadang juga gak ada sih kak stoknya.
7: Oke, okay. Kan misalnya kita suka beli ya, apa namanya, suka ngelihat ya kayak postingan-postingan toko kue atau baker dari luar kota gitu. Kamu ngerasa harga yang kamu jual itu worth it gak sih atau kemahalan buat orang kita gitu?
8: Kadang aku lihat kan biasanya orang jual di luar itu lebih mahal. Jadi kalau udah sampai sini itu worth it aja sih kak. Cuman kalau untuk harga mahasiswa kayaknya agak kemahalan sih.
7: Karena kamu targetnya memang seumuran, teman seumuran ya. Pernah ada yang pesan banyak gitu, kamu berapa, limitnya berapa nih kita mau tahu nih?
8: Kayak pesan banyak, ada paling banyak sih baru 3. Dan itu pun dia minta diskon, jadi aku kasih.
7: Oke, okay. Loyang, 3 loyang, apa gimana?
8: 3 cup.
7: Oke, okay. Itu dalam apa, kue apa tuh?
8: Itu yang baru-baru ini, cookies scoop.
7: Oh, cookies yang scoop ya?
8: Iya, yeah, yang okay. Di scoop.
7: Apa bedanya dengan cookies yang itu sih?
8: Sama yang cookies biasa.
7: Yang dipanggang.
8: Kalau yang cookies biasa sih itu agak keras ya kak. Tapi ada juga yang soft cookies. Kalau yang cookies scoop itu lebih kayak dalamnya ada isiannya. Ada kayak coklat lumernya gitu. Terus ditambahin topping yang lain.
7: Oke, okay. Maksudnya cookies scoop itu bisa disendokin
8: ya,
7: gitu.
8: Disendokin, makannya pun disendokin.
7: Oh, makannya disendokin. Tapi mateng kan ya?
8: Mateng
7: dong. Oke. Okay, okay. Jadi soalnya kayak dikira kayak apa sih, kayak lumer gitu, enggak ya?
8: Enggak, lumernya dari coklat.
7: Oke, okay, lumernya dari coklat. Jadi kayak kalau kue tradisional tuh ada kayak kue cubit itu yang setengah mateng ya dalamnya. Itu enggak ya, enggak kayak gitu ya?
8: Enggak.
7: Oke. Okay. Menarik nih, teman Pro 2. Bahan-bahan itu kadang kan bahan-bahan itu kan banyak yang lagi ngetren ya, kayak pistachio, apa sih kayak kunafa. Nah, kamu berhasil dapetin itu di sini apa?
8: Itu aku nggak dapetin di sini, jadi aku beli di online shop.
7: Di online ya, dan masih terjangkau ya?
8: Agak mahal sih ya.
7: Gimana cara mensiasatinya biar masuk tuh di kantong mahasiswa tuh?
8: Dari ditimbang aja sih kak, jadi dikurangin dikit biar nggak terlalu kemahalan kan. Tapi kalau aku kadang pistachio-nya lumayan banyak juga, terus dari coklatnya juga agak banyak, jadi distandarin dari gramnya aja kak.
7: Oke, okay. Dan kamu kan sebagai penjual tapi punya POV mahasiswa. Apa sih pertimbangan mahasiswa untuk belanja makanan gitu? Yang pertama tuh enaknya dulu atau murahnya dulu nih?
8: Kadang ada yang enaknya dulu, kadang ada yang nyoba karena dia murah.
7: Oke.
8: Okay. Jadi kayak 11-12.
7: Oke, okay. Dan kamu ingin jualanmu tuh itu ya, dua-duanya masuk ya?
8: Dua-duanya masuk, kayak nggak terlalu mahal tapi enak gitu.
7: Oke, okay. Nah selain kayak kering, ya kalau kue-kue yang basah gitu udah belajar juga?
8: Kalau kue basah udah ada, cuman belum aku jual lagi.
7: Apa aja tuh skillnya nih, kita mau tahu.
8: Kayak bolu gitu bisa.
7: Bolu jadul?
8: Bolu potong.
7: Oh, bolu potong. Terus?
8: Terus kayak yang pai susu tadi itu juga bisa aku bikin. Kayak pai buah juga bisa.
7: Pai buah ya? Dia menerima pakai agar-agar.
8: Iya, pakai agar-agar. Tapi dalamnya juga ada kayak susunya juga. Jadi topping buahnya di atas, beda toppingnya aja.
7: Oke. Itu kalau mau apa namanya? Kalau mau di pesan WhatsApp dulu ya,
8: Tasya. Iya, WhatsApp dulu.
7: Oke. Nah, kalau kampus tuh mendukung gak sih kayak kegiatan yang berhubungan sama entrepreneur, mahasiswa gitu?
8: Ngedukung banget sih kalau kampus. Kadang juga kampus kalau kita share ke grup kampus kan, jadi mereka juga ikut promosi kan, kayak bantu promosi.
7: Ada semacam unit kegiatan mahasiswanya selain HIMA, atau ada program bazar langganan yang kampus bikin gitu?
8: Sebenarnya ada sih Kak, cuman belum, masih belum, masih direncanakan. Jadi masih belum ini kegiatannya.
7: Oke, kegiatannya. Yang bikin Fakultas Ekonomi kah atau kampusnya?
8: Fakultasnya.
7: Fakultasnya ya. Oke.
8: Okay. Kadang bisa gabung, kayak gabung sesama fakultas yang lain gitu. Jadi tambah rame.
7: Oke. Itu kayak wadah bazar bareng-bareng gitu ya.
8: Kerajinan segala.
7: Kalau kayak pelatihan gitu dari kampus, atau mengundang pembicara, atau mungkin instansi-instansi yang berkaitan sama UMKM gitu, kayak itu sering gak sih?
8: Kalau yang UMKM sih jarang ya Kak. Soalnya kami lebih sering tuh kayak pembisnis yang emang gede gitu.
7: Gede ya. Apa yang pernah, siapa yang pernah diundang, atau mungkin pernah kayak webinar sama siapa gitu?
8: Pernah di aula itu sama yang punya grill, aku lupa namanya. Ada di Sisinga. Kayak dia punya tempat grill gitu.
7: Oke. Okay. Apa aja yang ilmu yang kamu dapat tuh waktu itu?
8: Ilmu dari ngejualnya sih Kak, sama promosi.
7: Oke. Dan biasanya berawal dari ini ya, kecil-kecilan dulu ya.
8: Dari kecil-kecilan ya? Dulu. Habis itu kalau udah ada modal kan baru up gitu.
7: Oke. Boleh enggak sih kita tanya Tasya gimana cara mengelola modalnya?
8: Aku. Aku sih kayak dihitung dulu kan dari bahan-bahannya tuh. Jadi terus ditotalin, kalau aku jual harga segini kembali gak modal aku, kayak gitu.
7: Oke, jadi gak cuman melaksanakan hobi aja ya,
8: tapi harus ada timbal baliknya. Hanya juga
7: timbal baliknya ya, margin untungnya juga di,
8: iya,
7: itu ya,
8: harus dihitung
7: ya. Oke, wow, banyak kasih jempol. Ada yang ngasih ada yang ngasih gift Tasya, jempol kucing dari Lutfi gitu. Temannya siapa nih? Apa?
8: Adik aku.
7: Oke. Kirim salam ya buat Lutfi. Boleh banget kalau mau komentar atau lagunya diputerin, ketika jadi kolom komentar. Nanti kita cari di bank lagu kita ya. Oke. Okay. Nah, belajar bikin kue dari ibu gitu.
8: Iya, dari ibu.
7: Kalau sekolah udah di apa? Ekonomi ya kan? Kamu ada rencana abis lulus mau ngapain enggak?
8: Rencanaku kayak mau jualan, bantu mama. Bikin kue gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa dapat kerjaan sambilan jadinya.
7: Oke. Tapi tetap enggak mau ninggalin bakat ini ya.
8: Soalnya lumayan.
7: Lumayan, benar-benar. Tapi orang tua ngedukung kamu?
8: Ngedukung.
7: Ngedukung ya untuk apa namanya? Kedua, kalau misalnya kamu harus membagi fokus gitu nanti dapat kerja kantoran, tapi bisnis tetap jalan, nggak masalah ya?
8: Nggak masalah.
7: Nggak masalah. Oke.
8: Okay. Malah pengen dikursusin.
7: Oh iya, mau dari kursus. Apa sih? Biasanya kan kayak orang tuh punya keahlian tuh beda-beda ya. Ada yang bisa masak, tapi nggak bisa baking ya kan?
8: Iya.
7: Nah kamu pengen apa yang belum kamu bisa gitu?
8: Apa ya, kayaknya bisa semua, cuman kayak yang terlalu apa? Ini juga.
7: Apa yang kayak kue apa sih yang belum kamu ini yang belum kamu
8: aku kuasai? Apa ya kuenya? Kue kering sih. Jarang, soalnya aku cuman bantu mama cetak aja. Jadi yang bikin kue kering mama.
7: Oke, kue kering ya. Kayaknya ngebut gak nih mau belajar ya? Karena bentar lagi Natalan nih.
8: Iya, iya.
7: Pasti banyak orderan mamanya nih. Oke, berarti udah sebenarnya udah setiap hari ngeliat ya mama bikin kue. Cuma ada yang belum kamu
8: bisa
7: gitu ya, atau belum berani kamu mengambil alih itu kali ya?
8: Belum berani sih.
7: Oke, kue kering apa yang apa semuanya semua kue
8: semuanya kue. Sih tapi yang gampang cuman mawar itu. Kue mawar.
7: Oke, kayak kue sagu gitu bukan?
8: Iya,
7: oke.
8: Kue sagu.
7: Dan halo teman bro dua, siapa nih? Aji, terus ada Yeper, siapa lagi? Fevi. And then wow, banyak juga ya hari ini, banyak ngasih gift juga. Thank you banget. Dan kalau mau pesen nih, kita udah mau masuk-masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau mau pesen ke Tasya,
8: iya,
7: boleh kontak kemana?
8: Ke WhatsApp bisa, ke DM IG juga bisa.
7: Oke, WhatsApp-nya nomor berapa Tasya?
8: 0821-3200-5803. 0821-3200-5803.
7: 03, oke, WhatsApp aja ya. Kamu butuh kue apa gitu ya, hari apa gitu
8: ya. Buat Natalan bisa.
7: Bisa, Natalan juga bisa dari sekarang ya, PO.
8: PO.
7: Bisa di ini, parcelin apa? Biasanya kamu box?
8: Iya, bisa di parcelin.
7: Oke.
8: Di boxin.
7: Di boxin. Kalau DM ke apa Instagramnya?
8: Instagram aku, Sya.
7: Sya.
8: S-Y-A underscore A underscore lagi.
7: Oke, S-Y-A Sya underscore A underscore. Oke, itu dia teman Pro 2. Mungkin kamu ada pesan, kesan atau buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, karena sebagai mahasiswa lagi sibuk-sibuknya, tapi sebenarnya pengen tetap semangat untuk apa berbisnis ya di tengah kesibukan menjadi mahasiswa, mau bantu nyemangatin ke teman-teman yang lain.
8: Buat teman-teman yang lain semangat dan jangan malu-malu sih kak buat jualan. Jadi harus pede. Kalau buat cari, kalau bosan kan jualan aja, siapa tahu ada banyak yang minat malah tambah jadi usaha kan.
7: Betul, betul.
8: Gitu.
7: Awal-awal kamu malu gak ngejualin itu?
8: Enggak sih.
7: Enggak ya? Udah dari SD soalnya ya.
8: Iya, dari SD soalnya.
7: Iya, iya. Tapi kamu tipikal ini penjual yang apa namanya, biasanya tuh rame di semua grup yang kamu punya gitu untuk jualan apa gimana? Biasa aja.
8: Biasa aja sih kan. Ada yang itu.
7: Oke, biasanya kan kayak ada yang setiap jam 6 pagi atau setiap jam mau tidur gitu ada itu yang suka broadcast gitu, ada kan tipikal teman-teman.
8: Enggak ada sih.
7: Gitu ya.
8: Enggak.
7: Oke, jadi santai.
8: Ya,
7: oke. Santai aja teman Pro 2. Itu kalau teman Pro 2 buat kamu yang mungkin punya bakat ya kan, punya keahlian tapi belum diseriusin ya, bisa dimulai ya, nggak perlu nggak perlu modal banyak ya kan, yang penting niat dulu.
8: Niat tuh.
7: Dan juga tentu saja harus pede.
8: Iya, harus pede.
7: Harus pede karena salah atau benar atau gagal atau berhasil itu malah jadi pelajaran ya. Tapi kamu pernah ada gagalnya nggak?
8: Pernah.
7: Apa? Gosong? Apa gimana?
8: Gosong pernah. Kayak nggak jadi bikin gelangnya juga pernah.
7: Oke. Okay. Gitu. Ngomongnya ke klien gimana tuh?
8: Itu sih aku nggak ngomong, jadi aku bikin ulang lagi.
7: Oh, bikin ulang.
8: Aku usahain biar bisa jadi.
7: Oke, okay, tapi masih di belum deadline-nya ya.
8: Iya, belum deadline.
7: Belum deadline-nya. Nah, karena kalau gagal ataupun sukses itu semua akan jadi pelajaran kita untuk kedepannya kita mau jadi apa. Oke, itu dia teman Pro 2, ngobrolan kita bareng Tasya ya. Sebenarnya pengen banyak lagi, tapi nanti kita kulik lagi Tasya. Dan kalau Tasya udah punya unlock skill lagi, kasih tahu kita ya.
8: Oke, Kak.
7: Dan seru mungkin kalau kita bawa bahan-bahannya untuk kasih tahu cara membuatnya kali ya. Yang tanpa kompor gimana tuh caranya. Oke. Dan teman Prodo, kalau kamu ketinggalan obrolan kita, nanti bakal tayang juga highlightnya. Dan Tasya bisa nonton juga. Dan kalau kamu juga salah satu dari teman Pro 2 yang punya bakat, udah mulai berjualan, gak perlu sukses dulu untuk datang ke sini. Siapapun boleh ngobrol ke sini, cari tahu, cari info, atau berbagi pengalaman terkait usaha kamu ya. Dan kita mengundang semuanya teman Pro 2 yang punya bakat-bakat terpendam. Bisa aja langsung aja WhatsApp ke kita di 0811523924. Kita tunggu kamu di Pro 2 setiap hari di jam 12 sampai jam 1 siang. Ini program Muda Kreatif setiap hari di Pro 2 RRI Palangkaraya. Saatnya aku pamit teman Pro 2. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you so much Tasya. Semoga kita bakal ketemu lagi di program lain ya. Sukses juga kuliahnya.
8: Makasih.
7: Dan kita tunggu juga di RRI.
8: Oke.
7: Itu dia teman-teman Prodo. Aku Risa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, masih bareng aku Risa Kosasi di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan gak terasa ya, udah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu yang udah gak sabar pengen nemenin dan dukung talenta-talenta berbakat tanah air, nah ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu. Karena sesuai janji kita pada siang hari ini, Senin 12 Oktober 2026, kita bakal langsung terhubung secara nasional untuk mendengarkan aksi keren 34 finalis nasional Bintang Radio 2026 di putaran 1, yang mana di putaran ini mereka bakal menyanyikan lagu pop Indonesia. Jadi siapa jagoan kamu yang bakal bersinar hari ini? Kita langsung aja dengerin tanpa berlama-lama. Kita langsung terhubung ke Pro 2 Jakarta. Dan enjoy, check this out.

0: Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Nadia Anastasia Angeli Waroy dari RRI Manokwari, Korwil 2, bawa dia kembali.

nikah jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Muhammad Hamzah dari RRI Pontianak, Korwil 9 dengan judul lagu Firasat.

Fredela Atali Pabayo dari R dari Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Kesha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Kevin Ray Pakpahan, RRI Jambi, Korwil 14, dengan judul lagu Terakhir Kali.

Ya itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Tadi barusan saja kita bergabung di acara putaran pertama audisi Bintang Radio 2026. Dan sekarang kita udah back to lagi nih teman Pro 2 di FM 92,4 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu, bareng sama Amala. Dan nanti Amala juga bakal siaran bareng sama co-host kita, ada Yuli dan juga Widi. Kita bakal kasih tahu informasi terup to date, hiburan dan juga musik buat kamu di sore hari ini. Tapi sebelum itu, karena tagline-nya sore ceria, aku bakal hadirkan dulu nih teman Pro 2, ada lagu dari Ardito Pramono, Bitter Love.

0: Pro juga teman terbaik kamu. Hai hai hai. Sekarang kita balik lagi di Sore Ceria. Tapi emang enggak sendirian, bareng sama teman-teman magang ada Yuli sama Widi.
1: Halo.
0: Hai. Eh, suaranya kenyaringan nih. Oke. Yuli sama Widi sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalian udah pernah siaran sebelumnya sama Pro 2 udah ya?
2: Sudah.
0: Widi tadi pagi ya, ngobrol pagi bareng sama Linda
2: sama Karana.
0: Ya oke. Okay. Kalau Yuli
1: baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini. Oke. Okay.
1: Sebelumnya udah pernah juga.
0: Iya, tapi lama banget ya kayaknya.
1: Lama banget, berbulan-bulannya.
0: Iya, kita mungkin perkenalan dulu nih Yuli sama Widi. Yuli dulu nama lengkapnya. Terus apa lagi ya teman Pro 2 ya? Nama lengkap aja deh dulu. Mahasiswa mana?
1: Oke. Okay. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Nuriza Yulenti Dewi, biasanya dipanggil Yuli atau Riza, tapi biasanya lebih mudah dipanggil Yuli sih ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku mahasiswi dari UIN Palangkaraya, Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Oke, okay, kita move ke Widi.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Windy Dwi Hafiz. Biasa dipanggil Windy. Dan aku mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Iya, jadi mereka berdua nih satu kelas ya teman Prodi.
2: Iya.
0: Semester berapa berarti
2: semester
0: sekarang?
2: Semester 7.
0: Semester 7.
2: Iya.
0: Berarti kalian udah melewati apa aja tuh selama kuliah?
1: Melewati KKN.
2: KKN ya,
1: baru aja kemarin.
0: KKN-nya di mana?
2: Kalau aku di Murung Raya.
0: Oh, Murung Raya. Listrik, air aman?
2: Lebih ke listrik.
0: Kenapa ya, listriknya?
2: Kita pakai tenaga surya.
0: Oh oke. Okay. Kalau malam tetap nyala atau ada batasnya?
2: Ada. Ada lampunya. Lampu doang nyala.
0: Oh yang lainnya?
2: Enggak.
0: Kayak listrik gitu-gitu?
2: Enggak ada.
0: Oh berarti lampunya dari tenaga surya.
2: Iya.
0: Terus kalau mau nge-charge gimana?
2: Nge-charge-nya biasa siang aja.
0: Oh oke. Okay.
2: Kalau malam enggak sama sekali.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Okay, lumayan perjuangan ya, benar-benar berasa KKN-nya.
2: Benar banget.
0: Swalayan ada nggak di dekat?
2: Jauh tempat? Dari kota.
0: Oh, oke. Okay. Berapa
2: desa.
0: Berapa jam?
2: Dari Purukcahu itu naik lagi sekitar 4 jaman.
0: Wah.
2: Naik klotok belum?
0: Itu KKN disini. Paling jauh kah?
2: Paling jauh kayak.
0: Itu habis berapa duit tuh? Duit pribadi?
2: Mungkin ya sampai 5.
0: Oke, sampai 5. Kita move ke Yuli. Kakaknya di mana kemarin?
1: Kalau aku kebalikannya sih.
0: Paling dekat
1: di ya Palangkaraya sendiri. Aku di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi lebih spesifikasinya itu kami bertugas ke mengurus seperti tempat sampah gitu.
0: Oh,
1: di daerah Lamtorogong.
0: Apa yang menantang? Kalau yang tadi Windy kayaknya menantang banget ya. Kalau Yuli kayaknya aman-aman aja gitu.
1: Ya kalau sebenarnya sih kalau dipikir-pikir aman-aman aja sih ya. Cuman tantangannya kalau menurut aku tuh mengurus kebiasaan orang yang buang sampah sembarangan itu sih kak.
0: Okay.
1: Soalnya kami kan punya tujuan biar tempat sampah yang awalnya itu tidak terurus menjadi agar setidaknya terurus gitu lah.
0: Itu tempat sampah satu kota Palangkaraya kah kalian urus atau di situ aja?
1: Satu RT gitu.
0: Oh satu RT.
1: Iya tapi permasalahannya itu ada di mana dalam beberapa RT itu cuma ada satu bak sampah dan sementara kan orang-orang itu tiap harinya buang sampah pasti kan banyak gitu kan, entah pagi, siang, sore atau malam.
0: Jadi kalian pos ronda tuh di sampah?
1: Iya benar. Wow. Jadi kami seharian itu jaga kan kayak ngedata orang yang buang sampah yang buang sampah pada tempatnya itu berapa orang, yang tidak buang sampah di tempatnya itu berapa orang.
0: Sedetail itu.
1: Iya sedetail itu.
0: Keren.
1: Jadi, terus proker kami juga kan awalnya tuh di bawah-bawah di samping bak sampah yang gede itu kan banyak sangkrah-sangkrah yang tidak dibuang dengan benar gitu kan.
0: Sangkrah apa ya?
1: Sangkrah itu kayak sampah-sampah sisa bangunan.
0: Oh, okay.
1: Itu pohon-pohon ranting pohon atau bahkan perabotan rumah tangga pun ada di situ kak.
0: Jadi mungkin nggak muat kali ya.
1: Nggak muat dan seharusnya kan itu dibuangnya langsung ke TPA, tempat pembuangan akhir.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kami minta bantuan ke Dinas Sosial, ke Dinas Lingkungan Hidup buat minta tolong itu dibuang ke bak sampahnya. Jadi kami buat area itu jadi tempat tanaman sekarang.
0: Biar tidak ada alasan untuk masyarakat buang ke sana, ke spot-spot itu tadi. Keren sih, inovatif banget ya, walaupun dekat tapi ternyata PR-nya adalah masyarakat itu sendiri.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini teman Pro2 kita ngomongin tentang informasi update dan juga hiburan. Ada informasi terup to date apa nih? Kayaknya Yuli udah nyiapin dari 1 jam lalu. Yuli udah standby di studio. Widi masih di ruang siaran, dia udah standby. Apa nih informasi update-nya, Yul?
1: Aku tadi barusan aja sih ya baca, ternyata Kak tahu enggak sih ada band yang namanya Reality Club.
0: Aku suka banget itu.
1: Nah, itu. Apalagi yang salah satu lagunya yang rame itu kan yang Am I Bothering You itu.
0: Iya.
1: Nah, ternyata mereka tuh di tanggal 13 November 2026 ini bakal adain konser di Malaysia.
0: Wah. Iya. Ternyata mereka lebih terkenal di luar negeri daripada di dalam negeri itu sendiri. Iya. Aku tuh pertama kali tahu lagunya, aku kira tuh lagu dari luar negeri.
1: Iya sama, soalnya kan emang kedengarannya kayak dari luar negeri.
0: Bener,
1: kan,
0: ternyata vokalisnya kan Fathia Izzati ya, kalau nggak salah ya. Dia tuh kan lulusan UI ya, kalau nggak salah ya. UI jurusan apa, kesenian atau apa, atau bahasa, aku lupa. Pokoknya dia bisa five language, waktu itu terkenal tahun 2010-an. Terus habis itu ternyata dia pas nyanyi tuh keren banget, pronunciation-nya juga. Karena ternyata dari kecil tuh udah imigran kemana-mana, pindah-pindah ke luar negeri, dari satu negeri ke negeri yang lain gitu.
1: Makanya pendengar juga kayak merasa, aduh adem kali ya.
0: Iya, gitu. Kapan dia konser di Malaysia katanya, Yul?
1: 13 November, bulan depan dong berarti.
0: Oke, udah sold out kah tiketnya atau gimana?
1: Tadi barusan aku cek masih ada sih ya sebenarnya.
0: Berapa ya kira-kira harga tiket di Malaysia?
1: Gimana, berapa ya kalau dirupiahin?
0: Atau diringgitkan? Kayaknya lumayan deh ya.
1: Iya, lumayan.
0: Oke, tapi dia belum mengadakan konser di Indonesia ya. Oke, oke. Kalau Widi, ada informasi terbaru apakah yang sudah kamu dapatkan?
2: Untuk saya belum nggak.
0: Dia masih berusaha ya, teman berdua. Atau kalau kamu tahu informasi update bisa kirim link ke kita gitu. Oke deh, kalau gitu aku aja. Informasi terupdate berikutnya ada Pesta Pora.
1: Oh.
0: Iya, kalian tahu Pesta Pora?
1: Iya tahu.
0: Pesta Pora. Jadi Coachella itu kan kayak konser terbesarnya di internasional. Versi Indonesianya tuh ada Coachella namanya Pesta Pora. Nah, salah satu selebritis yang mencuri perhatian banget itu adalah Princess Syahrini yang comeback lagi.
2: Oh iya.
0: Iya, terus pada saat dia nyanyi, itu kan dia nyanyi tuh ada belasan lagu kan?
1: Benar.
0: Semua orang tuh excited. Dulu kan dia dibully habis-habisan tuh waktu kita kecil ya kan? Sekarang dia malah menganggap bullying itu tuh ternyata justru yang dilindungkan sama masyarakat. Jadi hidup tuh kayak apa sih, sanang sinawang ya,
1: berputar.
0: Bener. Terus meme-meme yang pernah viral di tahun 2012, 13, 14 zaman Syahrini itu tuh dia lampirkan pada saat dia kan waktu mau konser tuh biasanya ada intronya yang cukup lama kan, beberapa menit. Nah, itu dia tampilkan meme-meme jeleknya, muka-muka dia yang di ijazah, yang katanya oplas apa segala macam. Karena kata dia itu adalah salah satu pemanggilan rezekinya dia juga gitu. Terus dia bikin partai. Tahu enggak partainya apa?
1: Apa tuh, Kak?
0: Namanya PPI.
1: Apa itu kepanjangannya?
0: Partai Princess Inces.
1: Wah, menarik ya. Partai Princess Inces.
0: Ya, kalian gak tahu bayaran nih?
2: Gak tahu.
0: Oke. Berarti kalian kalau scroll TikTok, apa nih yang kalian lihat di TikTok biasanya?
1: Aku biasanya info dari luar sih, Kak.
0: Oh, oke, okay. Kiblatnya luar. Kalau kamu?
2: Syahrini itu lewat aja, Kak.
0: Oh,
2: lewat. Jadi enggak tapi ngikutin.
0: Oke, oke, oke. Terus banyak juga masyarakat yang makin kesini kan makin gumoh kan sama berita-berita buruk ya kan. Kayak Maudie Ayunda juga. Cuma mereka gak cuman gumoh, tapi mereka juga merasakan dari bencana itu sendiri. Terus di sisi lain mereka happy karena gak cuman Syahrini yang comeback, tapi juga ada Agnes Monica yang comeback. Iya, yang nyanyi lagu Indonesia Raya
2: di ini ya, yang motor GP itu.
0: Iya, motor GP. Dia mewakili Indonesia terus dia nyanyi dengan mic hijau kebanggaan dan legendnya itu. Oke deh, teman Pro2, nanti bakal kita bacain lagi informasi terupdate tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Starship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
6: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pro juga teman yang terbaik kamu. Kita masih ada di informasi hiburan up to date dan juga music. Siapa nih yang duluan? Windy kali ya.
1: Boleh.
0: Ada apa nih, Win?
2: Kakak tahu enggak ada band legendaris?
0: Iya.
2: Ungu.
0: Oh, tahu banget.
2: Nah, Ungu ini akan merayakan 30 tahun perjalanan berkarya lewat konser bertajuk Antam Present, Ungu Waktu Yang Dinanti, Final Chapter.
0: Wow.
2: Nah, ini konsernya akan digelar pada Jumat 30 Oktober tahun 2026.
0: Oke, itu mereka gratis kah konsernya atau berbayar?
2: Berbayar, Kak.
0: Oh iya. Jumat 30 Oktober berarti akhir bulan ini ya?
2: Iya.
0: Jam 19.30 di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Taman Pro 2. Dan mereka juga disponsori sama berbagai macam entertainment, di antaranya ada Trinity Entertainment Network, ada Antam juga, ada pokoknya macam-macam. Terus ada bintang tamu spesial juga ya?
2: Iya, benar, Kak.
0: Ada siapa?
2: Lesti Kejora, Rosa, Adien,
0: Andin,
2: ya, Keisha Alvaro dan Zara Leola.
0: Oke. Jadi ternyata mereka itu bahkan menjual tiketnya Taman Pro 2 dengan harga yang paling mahal 1 juta rupiah. Dan itu udah sold out.
2: Bener.
0: Terus yang kedua ada Platinum 800.000 rupiah, itu juga udah sold out. Sisa Gold Festival harganya cuma 680.000, sama sampai ujung-ujung bawah Silver 450.000.
2: Iya.
0: Gitu. Bener. Apakah kalian tertarik untuk mengikuti konsernya atau kalian belum menemukan fase band Ungu tuh lagi rame-ramenya belum?
2: Belum.
0: Belum ya? Kalian lahir tahun berapa sih?
2: 2005, Kak.
0: Ah, oke. Okay. Sama Yuli juga.
3: Sama. Aku tahu Ungu pas masih kecil banget.
0: Iya, benar. Kalian masih balita. Yeah, aku waktu itu kayaknya udah SD. Nah, waktu itu band Ungu ST12 tuh lagi rame-ramenya. Pokoknya di mana-mana band-band tuh nyanyi-nyanyi lagu Melayu. Makanya cocok banget ada Lesti Kejora juga datang.
2: Yeah,
0: gitu deh. Kalau sekarang musimnya solois ya. Orang-orang enggak main band-bandan lagi.
2: Bener.
0: Tapi keren sih Ungu udah 30 tahun seumuran kayak si Lawn Seven. Iya kan? Terus jarang banget diterpa pergosipan duniawi. Jadi orang tuh cuma kenal sama karyanya mereka aja. Mungkin artis-artis sekarang bisa contoh sama artis-artis lawas kayak contohnya Ungu ini gitu. Bahkan Ungu sekarang punya anak, Keisha Alvaro. Itu dia juga bisa nyanyi dan main film juga gitu deh. Mungkin kalian lebih tahu sama Keisha-nya ya? Oke. Kalau Yuli ada apa nih, Yul?
3: Kalau aku ada dari Indah Kus nih.
0: Oke.
3: Pasti kalian tahu kan ya, Indah Kus itu yang ada tag yang ikonik, tau Kak? Jadi tagnya tuh namanya Cegil Airways.
0: Cegil Airways?
3: Iya. Yeah.
0: Kenapa itu?
3: Karena dia tuh kan pembawaannya centil, cegil gitu kan. Apalagi dia baru bulan kemarin, tanggal 28 September kalau gak salah, tuh dia rilis lagu baru yang awalnya tuh unreleased, tapi dia udah rilis gitu. Dan judul lagunya itu adalah Last Call. Nah, kalau menurut aku ya, di akhir-akhir ini tuh dia banyak, lagu dia tuh banyak lewat di beranda aku, digodain sama orang-orang yang suka main game, yang suka streaming gitu kan. Jadi yang lagu Last Call ini kayak makin dikenal sama orang-orang yang banyak gitu.
0: Oke, gara-gara dari game streaming atau kayak gini. Tapi memang Indah Kus tuh kalau aku lihat sekilas kayak bukan orang Indonesia. Pepsi juga kayak Jepang.
3: Ya.
0: Terus dia juga dokter juga kan, dia masih praktik dokter nggak sih?
3: Kayaknya masih sih ya.
0: Oh masih, berarti banyak bakatnya ya.
3: Benar.
0: Wah, banyak nilai lebihnya. Cuman aku memang baru tahu pun juga gara-gara dia viral Hipdut. Dulu aku juga gak tahu. Kayaknya Windy juga gak tahu ya.
2: Kurang tahu juga.
0: Berarti Windy ini sukanya apa nih kalau hiburan, Win?
2: Hiburan
0: gak ada.
2: Tergantung.
0: Oh, hobi, kamu punya hobi gak?
2: Hobi kadang dengerin musik.
0: Oh, gitu. Apa musiknya?
2: Musik-musik lawas yang milenial.
0: Oh,
2: lebih
0: kayak band Ungu.
2: Iya,
0: ST12.
2: Iya, benar. Sering. Untuk kerjaan tugas biasa dengerin itu.
0: Ah, beneran?
2: Iya.
0: Apa lagu yang paling kamu sering, judul yang paling sering kamu dengar? Ada enggak?
2: Bentar, lihat dulu.
0: Oh, oke. Menarik ya, The Gen Z suka lagu ST12.
3: Iya, benar. Soalnya kan rata-rata pasti yang dengerin juga kayak Genzi juga kan.
0: Bener.
2: Putri Iklan biasa saat terakhir. terus cari pacar lagi. Banyak saya bisa satu albumnya dengerin terus.
0: Aduh lucu banget ya Allah. Tapi kamu tahu enggak ST Charlie ST 12 tuh mirip sama dulu bupati di Sambet. Sampai waktu aku kecil dia sering banget ngundang si Charlie ST 12 ini.
2: Belum tahu.
0: Oh, belum. Iya, kamu aslinya dari mana, Yu? Win?
2: Dari Palangkaraya.
0: Oh, dari Palangkaraya. Ya, makanya enggak tahu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, sampai itu dari tadi informasi terkait dia. Thank you banget buat Yuli dan juga Windy. Sampai jumpa tiap sore nanti mereka bakal nemenin di Pro 2. Bener. Ini masih day 1. Sorry banget kalau masih malu-malu ya. Bener. Aslinya aku yakin mereka lebih barbar daripada ini teman Pro 2. Jadi tunggu aja karena mereka magangnya sampai November ya.
2: Iya.
0: Ya, semoga long lasting dan makin cheerful lagi di RRI, dan buat kamu teman Pro 2 tetap stay tune karena habis ini bakal ada obrolan musikpreneur. Kita mereka lebih tepatnya pamit ya dari obrolan ini. Bye bye.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar.

0: Ayo Pak Hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya. Minggu itu 2020 Jawen Emen menempat program menonton bola yang nyebut pesta bola elak sampai selingau kita memempat.
1: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu, teman Pro 2. Sepertinya narasumber kita tidak atau berhalangan hadir gitu ya di sore hari ini. So buat menemani sore ceria kali ini, teman Pro 2 malah tetap akan hadirkan informasi terupdate tentang musik-musik lokal tentunya buat kamu. Dan di sore hari ini kualitas udaranya benar-benar buruk banget. Jadi mungkin buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker, teman Pro 2, karena benar-benar tebal itu. Bahkan tadi aku ngelihat sendiri kalau udara hari ini

ini itu bahkan berwarna kuning pekat yang bisa nggak cuma menyebabkan pernapasan aja yang sakit, tapi juga mata kita sakit. Yaitu dengan kategori sangat-sangat tidak sehat, teman Pro 2 pada hari ini. Tapi kayak banyak orang yang bilang katanya EQR udah nggak relatable lagi ya sama Kota Palangkaraya, karena kalau dilihat-lihat sebenarnya parah banget gitu. Jadi bukan dalam kategori sangat tidak sehat lagi sih, tapi ini kayaknya udah dalam kategori berbahaya, ya kan teman Pro 2? So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di obrolan music planner. Sayang banget bintang tamu kita sore hari ini tuh pada gak bisa ya, karena cuaca karhutla ini teman Pro 2 itu tuh bikin banyak banget orang yang terdampak, baik itu sakit, ekonomi, macam-macam deh teman Pro 2. Jadi mirip-mirip kayak COVID-19 sih kalau menurut aku. Cuman bedanya kalau COVID-19 kita di rumah aja bisa terhindar dari virus, tapi kalau karhutla kita di rumah aja, asap itu bisa masuk tetap di rumah. Jadi yang ada orang-orang ya tidak bisa menghindari gitu ya dampak buruknya dari karhutla ini. Terus banyak banget juga yang terdampak kena ISPA, bahkan Indonesia terutama di Palangkaraya itu ada di 9 besar per hari ini. Itu jadi berita yang sangat sedih sekali sih teman Pro 2 buat kita semua. Nah, kali ini ngomongin tentang music planner, gimana sih caranya kita tuh dapat royalty dari lagu atau dapat keuntungan secara material lewat lagu-lagu karya kamu teman Pro 2. Paling pertama banget yang harus dilakukan adalah kita bergabung ke WAMI atau Wahana Musik Indonesia. Kamu bisa daftarkan lagu kamu ke LMK atau perform Rights Organization lokal seperti WAMI atau lembaga terkait agar penggunaan karya di tempat komersial dan pertunjukan dapat dilacak dan juga ditagih. Nah, teman Pro 2 LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini tuh mereka biasanya akan mengumpulkan royalti dari pemutaran publik seperti lagu-lagu yang ada diputar di kafe, hotel, restoran, sampai di radio yang kemudian didistribusikan kepada pencipta lagu yang terdaftar. Dan minimal akumulasi klaim di LMKN ini biasanya sebesar Rp250.000 gitu. Kemudian jangan lupa juga buat kamu meramaikan lagu-lagu kamu gitu ya dengan cara distributor musik digital. Kamu bisa mengunggah lagu melalui agregator atau distributor digital seperti TuneCore atau SoundOn agar masuk ke layanan streaming seperti streaming-streaming lagu yang berbayar gitu ya. Dan kemudian nanti kamu akan mendapatkan royalti dari setiap kali lagu kamu diputar oleh pengguna, baik dari akun gratis berbasis iklan maupun akun premium. Pokoknya zaman sekarang tuh gampang banget sebenarnya cari uang, yang penting gimana lagunya tetap viral dan orang-orang tuh akhirnya searching lagu kamu, terus ketagihan tuh dengerin lagu kamu terus menerus karena mungkin entah instrumennya, entah liriknya yang kayaknya mereka banget atau mewakili mereka banget. Makanya kalau kita bikin lagu, kadang tuh kata orang jangan terlalu idealis ya, karena ada masanya orang-orang tuh pengen dengerin lagu yang memang mereka butuhkan. Yang paling penting mungkin easy listening gitu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, kita masih bakal ngebahas tentang musik planner, so tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Ketika kita menjaga pangan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan dan masa depan generasi yang akan datang.
1: Gokil! Pemain timnas kita makin ngeri, bro! Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia, euforianya kerasa banget.
2: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
1: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
2: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
3: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Amala di Sore Ceria Berolahan Muda Kreatif. Dari tadi kita ngebahasin gimana sih caranya kita bisa dapetin royalti, terutama buat kamu yang punya lagu gitu ya. Di antaranya tadi adalah mendaftarkan lagu ke Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu ada WAMI, Wahana Musik Indonesia, dan juga LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Terus kamu juga bisa mendistribusikan musik ke platform digital seperti distributor musik digital ataupun royalty streaming. Nah, setelah itu teman Pro 2, kamu juga bisa memanfaatkan administrasi penerbitan musik, yaitu kamu bisa menggunakan layanan penerbitan seperti TuneCore Publishing untuk mengelola dan menarik royalty penulisan lagu secara global dari berbagai sumber termasuk penyiaran, media sosial, dan platform digital. Dan jangan lupa yang paling penting teman Pro 2 adalah kamu bisa menawarkan lagu kamu untuk digunakan dalam film, serial televisi, iklan, ataupun bahkan video game ya, yang bahkan mereka-mereka yang udah terkenal pun menawarkan karya-karya mereka juga, teman Pro 2. Karena lisensi ini akan menghasilkan bayaran di muka atau sense fee, sekaligus potensi royalti penayangan dan juga memperkenalkan lagu kamu ke jangkauan yang lebih luas lagi. Jadi intinya jangan-jangan bosan buat karya kamu itu semakin disuarakan, ajak orang buat semakin familiar liar sama nada dan juga lirik yang sudah kamu buat sampai akhirnya menghasilkan. By the way teman Pro 2, buat kamu juga yang mungkin punya kenalan musisi gitu ya, yang atau mungkin mereka masih anak-anak muda juga yang cocok buat diundang di Pro 2, kamu juga bisa boleh menyarankan atau mungkin salah satunya diri kamu sendiri, yaitu dengan hubungi kita di hotline 0811523924. Di situ kamu bisa kirim keterangan bandnya, genrenya, karya-karyanya juga, nanti bakal kita bahas dan bakal kita tentukan gitu ya, apakah bisa kita undang atau tidak. So buat kamu tetap stay tune aja ya, kali ini kita ada lagu benar-benar dari The Overtones.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah pukul 17 di menit ke-5 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan atau memasuki kumandang azan maghrib, yaitu tepatnya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan juga sekitarnya di pukul 17 di menit ke-17 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tentunya setelah itu kita akan kembali lagi setelah pengajian dan juga azan maghrib ke Pro 2 teman terbaik kamu, dan Amal bakal hadirkan informasi terup to date. Jadi buat teman-teman Pro 2, sambil menunggu kita akan hadirkan lagu pop religi Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi.

dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro2, kita kembali lagi di FM 92,4 MHz setelah bergabung bersama Pro1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib. Tentunya malah mewakili segenap kerabat bekerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro2 yang menunaikannya. Dan seperti biasa kita akan hadirkan esensi buku. Kali ini ada esensi buku terbaru dengan judul Tentang Kamu, karya Terelia. Selamat mendengarkan.

Esensi Buku. Buku Tentang Kamu karya Terelie merupakan novel yang mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan bernama Sri Ningsih. Kisahnya disampaikan melalui perjalanan zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda yang mendapat tugas menelusuri kehidupan Sri untuk menemukan ahli waris dari harta peninggalannya. Sri Ningsih menjalani masa kecil yang penuh kesulitan. Ia kehilangan orang-orang yang disayanginya dan harus menghadapi perlakuan buruk dari orang terdekat. Namun, keadaan tersebut tidak menghentikannya untuk terus berusaha. Sri Ningsih kemudian belajar mandiri, bekerja keras, dan membangun kehidupannya sendiri. Perjalanan Sri membawanya ke berbagai tempat, termasuk Surakarta, Jakarta, hingga London. Dalam kehidupannya, ia mengalami persahabatan, keberhasilan, kehilangan, hingga pengkhianatan. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Sri tetap memilih untuk berbuat baik meskipun pernah mengalami perlakuan yang menyakitkan. Dari kisah tersebut, terdapat berbagai pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, pengalaman kehilangan mengajarkan pentingnya menghargai orang-orang yang masih hadir dalam kehidupan kita. Kisah Sri Ningsih juga mengajarkan arti memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk tidak terus terikat pada rasa sakit di masa lalu. Selain itu, perjalanan Sri mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang berdasarkan kehidupannya saat ini. Setiap orang memiliki cerita, perjuangan, dan pengalaman yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Pada akhirnya, Tentang Kamu tidak hanya berbicara tentang harta dan perjalanan mencari ahli waris. Novel ini mengajak pembaca memahami bahwa warisan yang paling berarti bukan hanya sesuatu yang berupa materi, tetapi juga kebaikan, keteguhan, dan nilai kehidupan yang kita tinggalkan bagi orang lain.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita ada informasi datang dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, yaitu laporan hasil operasi SAR kecelakaan kapal MOB 1 orang ABK terjatuh dari kapal Berkat Jaya 1 di perairan Laut Jawa, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Sepekan pencarian, tim SAR gabungan belum ditemukan korban atas nama Ahmad Toha Royan, laki-laki berusia 17 tahun yang terjatuh di perairan Laut Jawa, sehingga korban dinyatakan hilang. Keselamatan dimulai dari diri sendiri, jangan lakukan hal berbahaya. Dengan tingginya kejadian kedaruratan di air, hutan dan juga jalan raya, kami himbau masyarakat Kalimantan Tengah untuk mengutamakan keselamatan, hindari tindakan tidak aman, jangan tambah jumlah korban, dan sayangi diri Anda dan juga keluarga. Dari Humas KPP Palangkaraya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan hadirkan informasi terupdate, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

yang terbaik kamu atau memperoleh dua kabarnya, yaitu ada dua anak harimau yang barusan melahirkan teman pro 2. Dua anak harimau Sumatera debut di kebun binatang Texas. Tentunya ini menjadi kabar gembira sekali ya bagi kita semua, karena anak harimau atau harimau Sumatera itu tuh termasuk sudah menjadi hewan langka. Selain itu teman pro 2, di sisi lain di belahan bumi lain, tepatnya di Kalimantan, saat karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan terjadi, ada 8 orang utan yang dilakukan proses evakuasi. Karena karhutla Kalimantan yang semakin meluas, ini tidak hanya terdampak bagi kita manusia saja, tapi juga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Tapi sedih ya teman pro 2, Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia, tapi sekarang paru-parunya sesak bernapas karena asap. Dan kalau kita lihat proses evakuasinya, anak-anak orang hutan ini gak cuma ada anak-anak orang hutannya aja, tapi juga ada ibu, ada bapaknya, ada neneknya, ada kakeknya. Kayaknya satu keluarga teman pro 2 berjumlah 8 orang hutan. Dan buat kamu jangan kemana-mana, Amala masih bakal hadirkan informasi terup to date. Dan nanti di pukul 18.15 kita akan hadirkan informasi BMKG.

Selain mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian warga di sekitar kita juga ikut tumbuh dan berdaya. Yuk, kita dukung terus pemenuhan gizi seimbang untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah, karena anak yang sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Tetap di sini, dapatkan info yang menginspirasi dan pastinya tetap produktif bareng kita.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.

0: cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa saatnya kita dengarkan informasi perakirawan cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya, Kak Isan. Selamat sore menjelang malam dan silakan untuk informasi cuacanya, Kak.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Isan.

0: dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, dengan potensi hujan ringan yang berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit berpotensi pada tengah malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Himbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baik, selamat sore dan sampai jumpa Kak Ihsan. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Tentunya teman Pro 2 tetap di sore ceria, jangan beralih frekuensi, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Info cuaca.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2, teman terbaik kamu, tema Pro 2. Dan kamu tahu gak fenomena gerhana matahari total atau GMT terlama sepanjang abad ke-21 ternyata akan terjadi di tahun 2027 mendatang. Jadi gerhana matahari total itu tepatnya akan terjadi nantinya tanggal 2 Agustus dan fenomena ini akan terlihat jelas dari atas Ka'bah di Mekah Arab Saudi. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 nih ada planning, kayaknya aku bakalan umroh deh. Nah, selain di bulan puasa gitu ya, atau mungkin di momen haji, atau kalau haji mah namanya naik haji ya teman Pro 2, bukan umroh. Atau mungkin kamu ada planning umroh gitu, nah lebih baik pilih dari tanggal-tanggal yang kayaknya kamu akan melihat keajaiban alam. Salah satunya ada di tanggal 2 Agustus 2027, karena itu akan terjadi gerhana matahari total. Dan di antara belahan seluruh dunia yang dipilih adalah di belahan bumi Ka'bah di Mekah Arab Saudi. Ini menurut perhitungan astronomis gerhana yang dapat disaksikan di sebagian besar kawasan semenanjung Arab. Sementara itu dampak totalitasnya akan berpusat di wilayah barat Arab Saudi, khususnya di kota Mekah, teman Pro 2. Pancaran sinar matahari akan diprediksi akan tertutup sepenuhnya dengan durasi kurang lebih 5 menit pada siang menjelang dengan sore hari di Mekah. Dan fenomena yang disebut dengan gerhana abad ini tersebut akan mengubah siang hari menjadi gelap gulita sesaat. Itu menakjubkan banget ya, dan sekaligus bikin merinding gak sih teman Pro 2? Kalau dari Arabia Witer, Mekah merupakan salah satu kota yang paling strategis untuk menyaksikan fenomena langka ini. Karena ketika fenomena ini terjadi, piringan matahari itu tertutup sepenuhnya oleh bulan. Kegelapan total akan tercipta di tengah hari yang terik. Dan pada puncak gerhana, masyarakat berkesempatan untuk melihat gugusan bintang dan juga planet yang biasanya hanya muncul pada malam hari. Tapi kebalikannya ini muncul di siang hari. Gak cuman Mekah aja teman Pro 2, fenomena ini tuh akan melintas di sejumlah wilayah lain seperti ada Spanyol Selatan, Maroko, Mesir, sampai dengan kota-kota besar yang berada di jalur totalitas seperti Cadiz dan Malaga di Spanyol, Tangier di Maroko, serta Jeddah di Arab Saudi. Dan kota Luxor di Mesir diperkirakan juga akan menjadi salah satu destinasi paling populer untuk menyaksikan gerhana ini. Fenomena ini akan terjadi sekitar 60 km di tenggara kota tersebut dengan durasi totalitas maksimum selama 6 menit 23 detik teman Pro 2. Jadi gak sabar ya nunggu 2 Agustus tahun 2027. Itu pas banget tanggal ulang tahun ayah saya malah. Jadi kayaknya mudah banget mengingatnya ya. Nah buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di informasi terupdate lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi ter up to date datang dari pemerintah Malaysia yang menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kabut asap lintas batas. Alih-alih mengambil langkah hukum, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Jahid Hamidi mengatakan pihaknya lebih mengutamakan koordinasi antara kedua negara dalam menangani masalah asap kebakaran hutan dan juga lahan. Sebelumnya Jahid mengatakan Malaysia itu masih menunggu respon pemerintah Indonesia terkait tawaran bantuan untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan juga Kalimantan. Jahid menyebut tawaran itu disampaikan melalui sejumlah jalur diplomatik tetapi belum menerima jawaban. Jahid juga mengaku telah membahas tawaran bantuan itu saat berkunjung ke Jakarta bulan lalu. Dalam kunjungan tersebut ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan wakil presiden. Nah, informasi tadi sekaligus menutup informasi ter up to date kita pada sore hari ini, lebih tepatnya segmen sore ceria ya teman Pro 2, karena kita lihat langit Palangkaraya tuh udah malam hari, udah gelap, dan masih ada satu jam lagi di segmen sore ceria, yaitu adanya musik live chat nasional, dan bintang tamunya hari ini 12 Oktober ada Christy. Nanti kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jack. So buat kamu tetap stay tune, dan waktunya malah pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang tetap stay tune dari tadi sore awal pukul 15, tetap sehat dimanapun kalian berada, dan kita berdoa semoga turun hujan selebat-lebatnya ya teman Pro 2 agar karhutla ini cepat selesai. Dan nanti di jaga malam kamu bakal ditemenin sama rekan kita ada Haspi. Aku Amala pamit, bye-bye.

akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari salah satu lagu yang sekarang lagi naik banget dengan lebih dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia. Ada Choosing Texas dari Ella Langley yang dinobatkan sebagai lagu musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah selama 24 minggu. Billboard memperkirakan lagu ini telah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar dari streaming audio dan video, penjualan digital, serta radio airplay di Amerika Serikat sejak dirilis awal Oktober 2025.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu ada Taylor Swift yang telah mencatatkan total 100 minggu di posisi number 1 Billboard 200 sehingga menjadi artis solo pertama yang mencapai sejarah ini sharing albumnya The Life of a Showgirl yang menghabiskan minggu ke-14 di puncak tangga lagu tersebut. Hanya The Beatles yang memiliki jumlah minggu lebih banyak di posisi nomor 1 Billboard 200 yaitu sebanyak 132 minggu. Sebuah rekor yang tercatat dari tahun 1964 hingga 2001 melalui berbagai album dan kompilasi mereka.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari NCT Wish yang bakal balik ke Jakarta di mana mereka baru aja mengumumkan menggelar tour berjudul Into the Wish Face Our Wish di beberapa kota termasuk salah satunya adalah Jakarta di mana tour di Jakarta akan digelar pada tanggal 10 April di ICE BSD.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. With us ada Edi Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul. Asik banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: benar,
1: pastinya akan kurang banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya, iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu emang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, yes, pengin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya benar banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: All right, masih barengan sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
2: wow.
1: Ada kita berdua di malam hari
2: wow,
1: ini ya.
2: Wow, wow, pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
2: iya,
1: nih.
2: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Kristi.
3: Halo.
4: Halo. Hai, kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
1: Oh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa.
1: Gimana
2: dong
1: kabarnya Kak Kristi?
4: Baik.
1: Ide.
4: Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
4: Yeah.
1: Ya.
2: Harus ya.
4: Harus dong.
2: Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
4: yeah,
1: mini album perdana.
4: My baby album.
1: Oh.
4: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
4: Bener,
2: ya.
1: Benar.
4: Iya.
1: Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
4: Terharu
1: nih.
4: Dan
1: oh, iya,
4: sangat bersyukur.
1: Mm-hmm.
4: Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
2: Iya. Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, mm-hmm, Kak Kristi, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
4: yeah,
2: untuk promo ini.
4: Salah satu radio pertama loh.
2: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
4: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
1: Oh.
4: Nggak, aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi yeah.
2: Langsung banget.
4: Dari kecil hobi, Kak.
1: Bener.
4: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus.
1: Yeah.
4: Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah, aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
4: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, yes, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu.
1: Yeah, yeah,
4: saking
1: yeah,
4: happy-nya okay setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
4: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta. Inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi,
1: yes,
4: di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil.
2: Yeah.
4: Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi udah pengetahuannya.
1: Yeah,
4: gitu.
1: Yeah,
4: jadi
1: yeah,
4: kalau
1: yeah,
4: ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
2: Nah, jangan macem-macem ya, jangan macem-macem.
1: No, ya,
2: no. Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
4: Iya,
2: ya.
4: Dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
2: Betul.
4: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu.
1: Yeah,
4: loh.
1: Yeah,
4: udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya. Gitu.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
4: Well. Di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu.
1: Yeah.
4: Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses,
1: yes,
4: untuk di titik ini gitu,
1: sebagai
4: penyanyi.
1: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan
1: seru,
2: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
4: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun.
1: Wow.
4: Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat
2: Gak apa-apa ya.
1: Kalau ngeliat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
4: Let me tell you, sosmed sih.
1: Oh,
4: sosmed
1: yeah,
4: kan
1: yeah,
4: sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari,
1: yes,
4: marketing music.
1: Yeah. Benar.
4: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana. Okay.

0: Okay.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
0: Wow, keren banget. Seru. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang ya, penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik.
2: Ya.
0: Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
0: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
1: Benar. Iya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Iya benar. Itu sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya, collectible.
0: Collectible aja gitu.
1: Menarik. Gokil.
0: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu, tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
2: Benar.
0: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semua ya,
1: semuanya tentang cinta, ya,
2: dan,
1: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro. Fase.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
2: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman-teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
0: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
0: Hey. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi selalu mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga. Jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya gak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: Jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dad. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Christy milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: tuh? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Bukan olahraga ya.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes apalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. gimana waktu tuh? Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku nggak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu, of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh gak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah gak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener, gitu. Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok nggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Lebih pintar kan
0: sudah bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya. Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom enggak namanya. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing. Itu
1: ngeri.
2: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya. Betul. Alright.
1: Oke.
0: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Oh, stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu lalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi dia agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, iya benar, itu dia. Udah.
1: Nice cerita. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Boleh itu kan jadi lebih seru gitu. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Terus kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Ya whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Bener itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu.
0: Bener. Cuan, bro. Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
2: Yeah, for fun. Iya, just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
2: She is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh, masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
0: Iya,
2: waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget ya, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya. Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan meninggalkan si reds.
0: Itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
1: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Benar. Oke, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream. Siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya? Kayak dia kan juga alto. Aku juga alto. Dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche. Bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan?
2: Indonesia, Nykila.
1: Ini
2: keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Iya,
2: itu genius. Apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Nykila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar.
2: Itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu. Aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya. Crazy.
1: Keren. Tuh Nykila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Oke.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya.
2: Kali ini.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Oke.
1: Banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy, yes. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa, ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu, gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku, karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces,
2: di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua deh. Dua boleh ya.
2: Dua boleh lah ya.
0: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya. Sudah
0: dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi, pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya, kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya kan. Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu.
0: Gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pake janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue.
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil. Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya.
2: Di YouTube aku MV-nya,
0: Christy XOXO. Oh alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye. Bye. Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ya, senang sekali di malam hari ini jumpa lagi barengan sama Aspi. Di malam kalau bukan dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan hari ini langsung kita buka jaga malam dengan jam kos ya, jamnya obrolan santai. Dan nanti setelah jam kos kita juga akan hadirkan request lagu cinta di cerita cinta. Terus nanti juga akan ada sleep call menemani teman Pro 2 di pukul 10 malam. Dan nanti juga akan ada Pro 2 playlist ya. Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi ya, kita udah kedatangan teman-teman dari sekolah relawan ya. Dimana jam kos hari ini kita akan ngomongin soal peran teman-teman sekolah relawan di tengah karhutla yang masih ramai banget ya teman Pro 2. Dan kita udah kedatangan ada Kak Zizah dan juga Kak Aci. Halo. Belum Kak? Nah ini baru
1: ya. Halo, halo teman-teman.
0: Oke okay. Ya. Dan kita lagi live juga di TikToknya Pro 2 dari Palangkaraya. Jadi bisa sapa-sapa buat Kak Aci sama Kak Jijah.
1: Hai, hai. Halo teman-teman TikTok RRI Pro 2
0: ya. Tolong kasih gifnya buat kita.
2: Langsung apa? Pause ya. Gitu. Langsung
0: ya. Ya. Nanti kita akan challenge buka masker tengah di tengah kabut.
1: Waduh. Kalau paus ya.
0: Dan hari ini ada Kak Zizah sama Kak Aci. Jadi Kak Zizah ini tim medis dari sekolah relawan. Betul. Dan ada Kak Aci ini adalah tim trauma healing dari sekolah relawan ya. Mungkin sebelum kita mulai seperti biasa ya, ini formalitas yang harus diucapkan. Sekolah relawan itu apa sih Kak?
1: sekolah relawan itu ya. Jadi sebenarnya kami ini tuh dari komunitas bentukan sekolah relawan yang ada di Palangkaraya, yaitu namanya PKI Clean Action.
0: Okay.
1: Kalau sekolah relawan sendiri itu dibentuknya 13 Januari 2013. Sudah lama banget. Nah, terus mereka tuh waktu kebakaran di tahun 2015 ingat enggak? Itu kan juga lumayan parah tuh ya. Nah, mereka ke Palangkaraya tuh bantu pemadaman di sini dan agendanya banyak banget juga di sini waktu 2015.
0: Tapi mereka basisnya di
1: Depok.
0: Oh, di Depok.
1: Di Depok, Jawa Barat. Nah, jadi mereka ke Palangkaraya bertemulah dengan founder PKI Clean Action.
0: Siapakah itu?
1: Bu Dewi dulu ya.
2: Dewi. Okay.
1: Nah, jadi di 2015 itu bersinergilah akhirnya dan terbentuklah Clean Action dulu. Jadi sekolah relawan itu ada gerakan Clean Action.
0: Okay.
1: Itu tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Palangkaraya. Okay. Itu dibentuknya kalau di Palangkaraya sendiri itu di 13 September 2015. Nah, jadilah PKI Clean Action.
0: Betul.
1: Jadi selama itu akhirnya bersinergilah. Sedangkan sekolah relawan ini kan lembaga sosial ya, lembaga sosial yang menaungi relawan-relawan, terus juga kegiatannya ada yang sosial, terus fokus ke bencana, terus juga ada pembinaan relawan juga gitu.
0: Oke.
1: Kalau Mbak Aci sendiri nih gabungnya kapan nih Mbak Aci nih?
2: Iya, jadi nggak apa-apa ya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat padat gitu ya bahwa memang sekolah relawan itu adalah lembaga sosial kemanusiaan yang di Indonesia memang berfokusnya itu pada edukasi mengenai kerelawanan. Kemudian ada juga aksi sosial, kemudian ada advokasi dan juga pemberdayaan masyarakat seperti itu. Dan awal mulanya berdiri pun juga dari sebuah blog gitu ya oleh Bang Bayu Gautama. Kemudian akhirnya bersama beberapa foundernya di situ ada Bang Rul, Bang Doni dan juga ada Bang Rafiuddin, akhirnya membentuklah yang namanya sekolah relawan seperti itu. Dan di Palangkaraya sendiri pun kitanya awal mulanya adalah Clean Action ya. Dulu kan masih ada bundaran gitu ya, bundaran.
0: Sekarang masih ada Kak?
2: Masih. Oh iya. Dulu iya betul, sekarang masih ada. Dulu itu maksudnya belum seperti sekarang ya. Nah, kalau dulu kan masih ada ini maksudnya masih ada apa
1: CFD.
2: CFD. Nah, kita

0: Teduh itu di situ kegiatannya mengut sampah.
1: Betul.
0: Ya, mulia sekali ya.
2: Sangat mulia.
3: Jadi kalau tiap hari ya, Minggu pagi itu pasti ketemu kami tuh.
0: Nah,
3: kami
0: saat itu ya 2015
3: sampai ya. Sebelum CFD-nya pindah.
0: Ya, betul. Jadi sebenarnya sih edukasi pungut sampah
1: sebelum Pandawara ya, Kak ya.
0: Iya betul. Iya betul. Ya, andai kan saat betul, itu betul. Kita mungkin kita
3: kontennya sosmed benar. Ya, sosmed udah segininya meledaknya. Pencetusnya sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya kita duluan. Oke, okay. Ya itu seperti okay. Itu. Jadi ya seperti itu sekolah relawan.
3: Kalau gabungnya sih ya duluan Mbak Aci. Mm-hmm. Mbak Aci tahun
0: 2015 akhir kayaknya. Ya.
3: Kalau aku di 2016 sama. Mm-hmm.
0: Seperti itu.
1: Tapi kalian sendiri jadi itu tuh bareng-bareng gabung PK Clean Action-nya. Mm-hmm. Itu karena apa? Kalau Jijah karena apa? Kak Aci karena apa?
3: Coba baca dulu. Ayo, kan yang duluan nih senior, gitu. Nih senior saya nih.
0: Ayo senior. Oke. Okay. Mungkin karena bukan mungkin ya, karena sebelumnya kan aku juga ikut beberapa komunitas gitu kayak teater sama musik. Nah, di dalamnya tuh juga ada kegiatan sosialnya juga gitu. Jadi sering kayak sinergi akhirnya kenal sama Ibu Dewi gitu. Karena saat itu biasanya kita ini ya musim banjir gitu ya, musim banjir ya. Jadi ketika ada bencana banjir, kita biasanya tuh kan melaksanakan kegiatan sosial juga. Nah, di situ mulanya ketemu tuh sebenarnya dengan foundernya Bu Dewi gitu. Akhirnya kok kegiatannya kayaknya menarik gitu ya, memberikan banyak manfaat. Akhirnya ikutlah masuk bergabung seperti itu. Ya,
3: betul.
0: Kalau Ajijah?
3: Kalau Ajijah tuh kan dulu masih kuliah nih, terus ketemulah sama teman-teman yang satu desa gitu. Mereka tuh ada ikutan duluan, terus aku lihat kayak gerakannya kayaknya asik nih. Setiap hari Minggu kan, daripada jadi anak kos yang kuliah pulang, jadi memutuskan untuk mengambil satu komunitas inilah ikut gitu awalnya. Terus setiap Minggu akhirnya seru, ketemu banyak teman, terus juga tim sekolah relawan juga pernah kesini untuk bagiin ilmu lah sama kami ini, untuk ngajarin gimana sih dunia relawan itu sebenarnya. Akhirnya di situ tertariklah untuk jauh sampai sekarang gitu.
1: Okay. Tapi kalau ngomong sama Kaci sama Jijah ya, mungkin buat teman berdua yang siapa sih yang gak kenal Jijah gitu?
3: Waduh, halo teman-teman ya.
1: Jijah tuh kalau ini setuju gak kalau sekarang tuh bisa dikatakan bidan influencer?
3: Waduh,
0: masih
3: masih dong, masih, ya. Masih dong bidannya
1: masih dong. Oh, kerjanya belum tentu. Lanjut ya. Tapi ini aku baru tahu kalau ternyata Kak Aci itu guru ya Kak.
0: Iya betul.
1: Baru tahu ya. Dari temanku.
3: Guru kita ini.
0: Temennya juga ya?
1: Iya.
3: Ibu guru.
0: Iya. Kebetulan saya ibu guru. Ya. Dan pekerjaan lainnya.
1: Tapi kan dari basicnya sendiri, yang satu guru, yang satu bidan. Betul. Terus akhirnya kalau tadi kita kenalan, bahwasanya Kak Jijah ini sebagai tim medis sesuai dengan ininya, Kak Aci sebagai tim trauma healing. Kalau ya, gurunya guru apa Kak? Guru BK.
0: Bukan, kalau saya itu sebenarnya guru biologi, tapi kebetulan punya komunitas literasi yang di dalamnya juga ada teman-teman dari psikolog seperti itu. Iya, dan kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan literasi di beberapa daerah bersama teman-teman psikolog itu. Okay. Seperti itu.
1: Okay. Dan kalau jujur ya Kak, aku tuh kalau Kak Aci aku udah tahu. Karena kalau menurutku kalau ngomong soal pakai Palangkaraya Clean Action, Kak Aci tuh ikonnya, salah satu yang ini yang aku tahu
3: ya. Yang gitu. Megang tumbler di bundaran ya.
0: Atau yang mukut yang sampah, dia. Yang mukut sampah bukan yang mukut sampah gitu ya.
1: Nah, kalau Jijah itu tadi aku juga kenal Jijah waktu di ini masih aktif di Palangkaraya Clean Action gitu. Dan itu kalau boleh tahu apa alasan jadi Palangkaraya Clean Action tuh jadi vakum gitu?
3: Sebenarnya karena founder kita ini kan beliau pindah nih ke Solo ya. Jadi kami sempat tidak punya pemimpin lah ya. Jadi kami tuh sebenarnya betul. Jadi perlu penyesuaian sebenarnya. Tapi bukan yang vakum untuk setahun dua tahun gitu enggak sih. Kami setiap tahun tuh masih ada kegiatan, cuma tidak disonding dengan segitunya karena biasanya tuh bulan Ramadan.
1: Okay.
3: Kalau di bulan Ramadan itu kami bagi-bagi paket sembako atau pernah juga belanja bareng yatim dan duafa gitu. Kak Hasbi juga pernah ikutan kan ya?
1: Ya seru tuh.
3: Iya ya.
1: Aku tuh ingat banget ini kak. Jadi waktu itu belanja bareng duafa itu, aku dapat anak kecilnya itu pas di ini belanja apa? Mama Lemon,
3: waduh. Tuh dia sayang kan.
1: Mamanya katanya.
3: Iya, benar. Anak-anak kayak gitu, maksudnya mereka itu adalah bikin kita tuh lihat dunia lain gitu loh. Ada kan orang yang dia tuh beli Coca-Cola kak sebenarnya. Itu karena dia tuh sering pungut sampah, sering mulung kan. Mereka tuh dapat botolnya terus, tapi nggak tahu gak rasanya. Jadi mereka justru beli itu kayak menurut kita tuh receh kan. Tapi menurut mereka tuh berharga karena mereka baru ngerasain itu gitu.
1: Padahal kan mereka tuh udah ada budget kan. Terus mungkin ada yang di ini. Aku ingat banget soalnya yang belanja bareng dua yatim dan duafa itu karena pernah ikutan.
3: Betul. Gitu. Nah begitulah jadinya tergerak lah. Jadi sebenarnya tidak vakum tapi lebih sedikit aja kegiatannya. Oh.
0: Dan menyesuaikan juga ya kayaknya karena yang CFD-nya tadi udah pindah. Jadi akses utama buat kita edukasi itu udah gak ada gitu. Tapi sebenarnya selain kegiatan clean action-nya sendiri, kita tuh banyak gitu ya kegiatannya, kegiatan sosialnya sih banyak seperti itu. Jadi sebenarnya untuk sementara aja sih kemarin, untuk pakum kegiatan clean action-nya aja. Selebihnya sih sebenarnya kita lumayan tetap bergerak ya.
3: Karena dulu kan tiap minggu ya eksisnya tiap.
1: Dulu sesering itu.
0: Iya betul.
1: Ketika mungkin intensitasnya jadi jarang, orang tuh ngeliatnya
3: betul.
1: Tiba-tiba hilang sih pelanggaran connection.
3: Tiap hari gitu. Minggu, sebulan 4 kali, setahun berapa kali tuh kami ada terus.
1: Pokoknya
3: ya.
1: Kita kalau udah lihat teman-teman bawa trash bag gitu.
3: Nah, betul. Betul.
1: Udah udah ini.
3: Pokoknya kalau sesepuh Palangkaraya pasti tahu kami. Waduh.
1: Betul. Oke. Nah, teman-teman kan aku juga mantau-mantau ini kenapa jadi tergerak juga untuk manggil teman-teman sekolah relawan adalah ketika aku lihat di terutama di Jijah ya. Nah, di medsosnya Jijah tuh sering banget juga posting bahwasanya kegiatan bareng sama teman-teman sekolah relawan. Dan
3: betul.
1: Jujur aku baru tahu ternyata teman-teman sekolah relawan itu jauh di sana. Dan mereka datang ke sini kayak bahkan update-nya tuh dari awalnya kayak teman-teman sekolah relawan minta ke Jijah bagaimana sih update teman-teman di Kalimantan bla bla bla. Dia kasih update terus akhirnya mereka datang tuh kayak wah ini benar-benar prosesnya kayak gini.
3: Betul.
1: Nah itu teman-teman itu apakah memang terakhir kapan terakhir kali mereka kesini sebelum Karhutla?
3: 2019 apa ya? Enggak, sebelum ini ada waktu banjir.
0: Waktu banjir ada juga.
3: Nah, sebenarnya kita kan punya event musimam nih.
1: Betul,
3: betul ya.
1: Negara api, negara air.
3: Iya, betul.
0: Jadi mereka terpanggil ketika bencana-bencana tersebut.
3: Iya, jadi memang selalu connect lah. Karena sekarang kan sosmed udah dar-dar-dor ya. Jadi mereka tuh sebenarnya udah dapat info duluan daripada dulu. Kalau dulu tuh memang harus kami yang ngasih tahu nih, di sini lagi perlu kayak gini, lagi
0: perlu bantuan dan lain-lain ya. Dan sekarang tuh udah enggak,
3: kalau
0: sudah...
3: sekarang mereka yang ini mereka yang ngechat duluan nih nanya gimana kondisi di Kalimantan gitu, perlu enggak misalnya mereka perlu
0: sekali gitu ya, perlu
3: warga,
0: sekali gitu ya
3: warga Kota Palangkaraya ini perlu ya. Jadi ya kita kasih update-nya ya akhirnya mereka kesini gitu.
1: Itu mereka kapan datang kesini?
3: Di 26
0: Agustus mereka sekitar
3: waktu kabutnya masih belum
0: terlalu ini sampai itu Oktober kemarin
1: kabutnya masih geli-geli gitu kan.
3: Iya, masih geli-geli lah.
1: Sekarang ini udah nonjok
3: masih banyak yang lari ya.
0: Masih banyak yang lari. Masih bisa pelayanan kesehatan itu naik pickup di belakang itu masih aman kayak enggak kayak sekarang kayaknya ya. Kalau di pick up di belakang kayaknya nggak sanggup ya kayaknya ya.
1: Okay, menghirup udara. Kalau udah tahu mereka datang dari sana berapa orang ke sini?
3: Awalnya tuh 3 orang, tapi terus disusul sama tim medis yang dari Balikpapan, jadi 4 orang. Gitu.
1: Bahkan dari Balikpapan pun ke sini.
3: Iya, terus ada dari Sulawesi juga karena tim medisnya kan per 2 minggu tuh. Terus akhirnya gantian sama dokter dari Sulawesi juga. Okay. Kami datang kan khusus ya
0: langsung
3: untuk
0: jauh-jauh
3: pedalaman Palangkaraya ini.
1: Jadi kalau teman Pro 2 bingung bayangannya tuh kayak di end game gitu. Nah, tiba-tiba muncul tuh.
3: Iya, gitu betul.
0: Ya. Dari berbagai penjuru daerah gitu ya.
1: Nah, terus akhirnya teman-teman di sini aksinya apa aja yang dilakuin sama teman-teman? Kalau yang aku pantau itu aku ngelihatnya ada yang bahkan turjun juga ke apa ke area Karhutla untuk bantu mandamin kayak gitu kan. Dan itu pure untuk apa? Keuangan modalnya tuh kayak gimana sih? boleh tahu?
3: Kalau keuangan modalnya, ini kan sekolah relawan ini kan lembaga sosial ya. Okay. Jadi mereka memang punya orang-orang baik sebenarnya ya. Karena kita kan hashtagnya rakyat bantu rakyat ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya kebanyakan tuh donasi dari warga juga kak, dari rakyat juga yang ada di sana. Yang aku inget tuh ada dari BFI Finance, terus juga ada dari Poltekkes Kemenkes Jakarta. Jadi kayaknya mereka patungan gitu untuk disalurkannya melalui sekolah relawan. Nah sekolah relawan ini dibagi posnya untuk ke Karhutla Kalimantan ada, untuk ke NTT juga ada gitu. Jadi kan lumayan banyak kayak bencana kita akhir-akhir ini ya, ya teman-teman ya.
1: Dan hampir berbarengan juga kan ya, untuk waktunya kan.
0: Kemudian juga ada selebgram, artis juga yang ikut ya.
3: Iya betul. Brian Domani ya kalau nggak salah ya.
0: Iya banyak gitu juga yang ikut ya, terlibat di kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan donasi seperti itu.
1: Dan teman-teman ketika kesini ya itu bantu mademin itu daerah mana?
3: Kalau pemadamannya itu jadi sekolah relawan tuh ada timnya, ada tim yang memang bisa terjun ke lapangan, ada yang memang bantu mengkoordinir gitu ya. Jadi yang bagian terjun ke lapangan itu ada beberapa. Nah itu madaminnya di daerah yang sampai mereka tuh ikut masuk grup pemadaman yang di Palangkaraya ini.
1: Jadi biar enak koordinasi.
0: Betul. Iya, biar tahu titik-titik apinya di mana.
3: Pantau titik api di lokasi Soekarno gitu ya. Terus ada juga di Taruna yang parah banget kan. Terus ada juga di daerah lintas. Jadi mobile aja sih, yang mana yang dibutuhkan aja.
0: Iya, jadi mereka itu memang berkolaborasi ya. Jadi teman-teman itu ke Manggala Agni, kemudian juga ke BPBD, ke relawan-relawan yang lokal juga gitu. Karena kan titik kumpulnya di ini ya, yang di mana BPBD gitu ya.
3: Iya,
0: jadi
3: ya.
0: Jadi kan mereka kumpul, terus kita minta datanya di mana. Jadi lebih enak untuk mengetahui di mana yang
3: betul,
0: bisa
3: ditelusuri
0: gitu ya.
3: Teman-teman pemadam yang di Palangka jadinya kolaborasi kan.
0: Kolaborasi.
1: Nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama Kak Ci.
3: Iya, seru
1: juga
3: banget ya teman-teman.
1: Ya, ya. Kita dengerin satu lagu dulu nih buat mana-mana teman Pro 2. Jadi buat kalian semua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dan masih barengan sama Aspi, mana-mana teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol barengan sama Jijah dan juga Kak Aci juga.
1: Hai. Halo.
0: Dan tadi kita ngobrolin soal gimana sih teman-teman dari sekolah lawan yang datang, terus juga sampai terjun ke lapangan juga. Nah, aku masih penasaran sih, masih nyambung yang tadi sih, Jah. Jadi, kalau dari teman-teman itu, apakah memang, apakah situasinya nih, baik itu dari teman-teman sekolah relawan, ataupun mungkin relawan, atau mungkin petugas yang ada di lapangan itu, mereka tuh standby, atau memang nunggu ini baru datang kayak gitu?
2: Kalau setahu aku ya, karena kan aku bukan tim lapangan nih, Kak, aku kan tim medis ya. Setahu aku dari cerita ya, dari cerita teman-teman relawan itu, kurang lebihnya kalau misalnya kami lagi bagi-bagi buah atau vitamin itu kan sambil ngobrol tuh, mereka sambil cerita nih. Kalau di lapangan itu, mereka tuh ada jamnya sebenarnya, ada shift-shiftnya lah, para-para relawan ini. Jadi ada pembagiannya, kalau shift pagi sampai jam 3 atau 4 sore gitu kalau nggak salah.
0: Stand by di situ.
2: Jadi mereka langsung nih di grup ada titik api di mana. Jadi dibagi nih satu pos tuh ada 7 orang. Jadi nanti berapa truk yang kesana gitu. Jadi dibagi udah mencar nih sampai Bukit Rawi, sampai Tangkiling, sampai pedalaman Kereng Bengkirai sana, sampai yang enggak bisa dijangkau pakai mobil pun ya ada juga. Jadi memang ada pembagiannya. Tapi kan misalnya nih yang pagi ini udah pulang nih, udah di rumah istirahat, tiba-tiba malam ada lagi nih info titik api. Nah, jadi teman-teman yang sekolah relawan ini langsung nih datang nyamperin ke titik api itu.
0: Teman-teman sekolah relawan standby-nya di?
2: Di pos, ada kami iniin base camp di Geobus 25.
0: Oh, memang buat teman-teman sekolah relawan khusus?
1: Memang dari, ada base campnya sendiri ya.
2: Dari orang baik juga sih ya, penginapannya di belakang rumahnya dan gak mau dibayar. Terima kasih banget loh.
0: Terus ketika ada info tentang titik api, teman-teman berangkat naik? Udah ada kendaraan juga?
2: Nah, kendaraannya juga kami sewa juga sih.
0: Oh, sewa?
2: Iya. Jadi untuk mobilnya kan biar lebih gampang, ada pickup dan motor satu, kami sewa juga.
1: Dan memang nambahin, jadi memang makanya setiap pagi tuh mereka kan ada apel dulu tuh di Palima ya. Jadi mereka ada briefing gitu. Jadi memang udah ada di jadwal. Betul. Jadi akhirnya mereka juga udah dibagi-bagi seperti itu. Jadi ketika ada kebakaran di mana, mereka langsung standby langsung kayak gitu. Dan dari teman-teman sekolah relawan juga menggunakan pickup ya. Menggunakan pickup, tapi nanti mereka namanya kolaborasi kan, mereka juga bisa saling ini ya, saling apa? Bekerja sama kayak gitu sih, Kak. Seperti itu.
0: Nah, terus ini rasa penasaran aku juga ya. Mungkin dari teman-teman bisa bantu jawab. Karena aku juga ada rencana mau ngundang teman-teman petugas kayak gitu.
2: Oh, iya,
0: kan
2: iya,
0: takutnya
2: iya,
0: mereka masih sibuk kan.
2: Betul.
0: Nah, jadi mungkin bisa sharing pengalaman juga. Sebenarnya apa sih kendala paling gede dari teman-teman itu untuk bisa bahasanya tuh memadamkan apinya lah, bahasanya kayak gitu.
2: Kendalanya yang paling besar tuh air ya. Airnya kan kita kemarau nih. Betul. Nyari airnya tuh jauh dan belum tentu ada. Jadi titik apinya tuh jauh banget ke dalam, tapi yang airnya tuh adanya di parit yang minim juga. Jadi
1: sumur bornya itu ya yang susah.
2: Pernah
1: ya
2: kan kita juga pernah kan yang bagi di Bukit Rawi itu yang mereka tuh padahal masih di jauh di dalam banget kan titik apinya. Jadi selangnya tuh memang panjang banget buat ngambil air di situ. Tapi airnya tuh juga macet-macet karena kebawa lumpur. Jadi timnya tuh dibagi, ada yang daerah pemadaman, ada yang
1: bertugas untuk ini nyedot airnya.
2: Nyedot airnya gitu.
1: Terkendalanya itu ya untuk ngambil air. Malah kita kemarin juga ngeliat teman-teman ngambil airnya di daerah bandara. Di depan bandara itu kan ada ini ya. Iya, ya, malah sampai ke situ ngambilnya. Gitu, karena susah sekali menemukan sumber air.
2: Ada juga yang ngambil di daerah Sungai Panenga. Di situ juga. Dan dibawanya tuh ke Keranggan.
0: Nah, ini juga kalau di area kita nih, area Palangkaraya, kan juga salah satu kota yang lumayan ini ya, apa asapnya ya. Itu kita tuh sebenarnya titik-titik yang sering banget terjadi kebakaran tuh di mana aja sih?
2: Kalau titik
0: Keranggan tadi,
2: Keranggan itu di belakang pesantren Iqra.
0: Tahu.
2: Di situ Merang. Itu udah sebelah banget,
1: sudah
2: sama
1: sebelah
2: rumah.
0: Udah hampir ke pemukiman.
1: Udah masuk samping rumah.
2: Bahkan warga di situ tuh udah enggak bisa tidur malam lagi karena udah kalau setiap angin kan kayak berasanya tuh kayak bunyi daun tuh kayak bunyi kebakaran kan. Mereka udah pada keluar lagi tuh melihat ini. Terus titiknya di mana Mbak Ji?
1: Bakung Merang.
2: Oh, di Bakung Merang juga.
1: Ya.
0: Bakung Merang di?
1: Di
2: ini di dekat bandara.
1: Dekat bandara lama. Oh,
0: dekat bandara.
1: Iya, dekat bandara lama itu.
2: Terus okay. Di Taruna, Taruna itu kan sepanjangan itu ya.
0: Taruna
2: ya.
0: Di mana?
2: Taruna itu sebelum Tumbang Nusa.
0: Oke. Okay. Nah,
1: itu di Kalampangan, kemudian yang paling dekat area kota tuh di Petu Katimpun. Pas 10 Cilikriwut. Nah, itu juga lumayan lumayan parah sampai datang ini kan Superman.
0: Itu. Oh iya.
1: Yang kemarin Spider-Man ya kemarin. Nah, itu kan juga
2: di sana ya itu ya.
1: Iya, jadi kalau dilihat di depannya enggak, ternyata masuk ke dalam menuju perkampungannya itu di situ yang terbakar parah. Karena kita udah pernah pelayanan kesehatan kan di Petu Katimpun di ujung. Pas masuk ke daerahnya itu yang betul-betul suasananya sangat mengerikan, terbakar habis seperti itu.
2: Di Bukit Rawi juga.
0: Bukit Rawi juga. Jadi kalau aku pribadi itu ngelihatnya itu pun waktu pulang dari Banjarmasin
2: daerah. Iya benar-benar yang di pinggir-pinggir itu ya.
0: Oke, kalau yang paling update sekarang itu berarti udah kebakar banget dan katanya kan udah ada yang daerah kepemukiman juga gitu kan.
2: Iya, yang paling deket kota kan di Menteng kemarin ya, sama di Soekarno sini ya. Soekarno masih sih akhir-akhir ini. Iya, Soekarno akhir-akhir ini masih kebakaran, dipadamin lagi. Terus yang paling masih kemarin nih yang bikin apinya sampai kayak gini ya, ini tuh di Taruna. Kalau awal-awal dulu kan Taruna yang di, kalau dari sini ya, sebelum kita ke Tumbang Nusa itu kan sebelah kiri jalan tuh. Nah sekarang yang sebelah kiri jalan tuh udah mulai tumbuh hijau-hijau. Sekarang tuh dia yang di sebelah kanan jalan kak, yang parah banget, yang sampai bikin udara kita nih sampai kuning kayak gini. Nah itu kemarin tuh sempet tim sekolah relawan tuh madamin api yang malam-malam itu, yang sempet apinya lebih besar daripada proses pemadaman, jadi mereka mundur tuh karena mau nggak mau
1: berbahaya, sudah sangat berbahaya, mengancam banget keselamatan dari relawannya.
2: Itu sih yang parah banget di Taruna itu, memang sepanjang jalan sampai sebelum Tumbang Nusa itu sih.
1: Tapi juga ada juga nih yang di daerah Cilikriwut Klemater 4 itu memang jadi rumah temanku sendiri gitu, di mana belakang rumah itu memang kayak hutan-hutan itu pun terbakar dan itu kan udah masuk daerah kota ya. Cilikriwut Klemater 4 jadi memang kayaknya kalau misalnya ada lahan-lahan
2: kosong,
1: kosong kayaknya, nah itu dengan sendirinya atau terbakarnya itu ya.
2: Iya,
0: gak mungkin sih dibakar, gak mungkin.
1: Oh, gak mungkin ya.
2: Orang sejahat itu gak ada.
0: Orang baik gak ada.
1: Sapu bersih ya.
0: Oke. Terus akhirnya ini dari teman-teman juga, aku kembali ya, aku karena aku lihat update-nya adalah di tempatnya Jejah bahwasanya. Betul. Teman-teman itu kemarin tim medis sama tim trauma healing itu kemana aja untuk ngebantu dan ngapain aja di sana? Kalau tim medis ngapain, tim trauma healingnya ngapain, boleh tahu?
2: Jadi ceritain. Tim medis dan tim trauma healing ini adalah satu kesatuan. Kami selalu bersama-sama untuk menuju ini ya.
0: Timnya berapa orang?
2: Timnya sebenarnya ada tim medisnya aku ya di sini yang koordinir, bantu koordinir. Okay. Terus ada dokter ini juga sama dokter Jul. Terus ada beberapa mahasiswa dari Poltekkes yang ikut bantu nih. Makasih loh Poltekkes Kemenkes Palangkaraya.
0: Mantap.
2: Mantap. Nah, itu kami tuh ada ke beberapa titik yang memang perlu pelayanan kesehatan, Kak. Jadi kami tuh memang menyasarnya ke panti asuhan karena mereka kan mungkin terkendala ke biaya atau apa. Jadi kami tuh paketnya langsung bawa obat-obatan lengkap. Ada buat anak, buat dewasa. Nah, jadi tim trauma healing ini setelah anak-anak ini dikasih obat, nah diajaklah main atau edukasi tentang kabut asap ini. Seberapa bahayanya, terus juga apa aja yang harus dilakuin, itu biasanya tim Mbak Ci.
1: Iya, dan rata-rata kan anak-anak tuh pada gak suka ya menggunakan yang namanya masker.
2: Betul.
1: Ya kan pasti kayak gerah, panas, kayak gitu. Karena akhirnya disitulah kita ngasih edukasi, kenapa sih kalian harus menggunakan masker, apa sih bahayanya kabut asap nih buat buat diri kalian. Mungkin gak saat itu ketika kalian hirup langsung huk-huk batuk pingsan atau apa gitu, tapi gak, tapi jangka panjang. Nah itu, kemudian juga selain anak-anak, juga ada di beberapa tempat ya, dan di mana di situ kan ada kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua juga.
2: Benar.
1: Tentunya kan mereka pasti banyak kegiatan mereka yang akhirnya terhambat. Benar. Gara-gara asap ini. Mm-hmm. Jadi kita di situ memberikan mm-hmm. penguatan kepada mereka, pendampingan bahwa kita sabar-sabarin lah mereka ya, bahwa semoga ini semua bisa cepat berlalu ya, memberikan pendampingan, kesabaran juga kepada mereka.
2: Apalagi
1: itu.
2: Kan yang memang ini kan kalau misalnya orang tua lansia itu kan kalau untuk ke puskesmas ya Kak, itu kan lumayan lagi ya, belum antrinya. Betul. Belum juga mereka harus perjalanannya.
0: Belum puskesmasnya tutup karena rapat.
2: Betul. Nah kami itu pernah yang paling jauh itu ke Tundai. Ke desa Tundai itu Kak, kita gak bisa pakai jalan darat. Nyebrangnya itu dari Bengaris Ujung. Nah itu kalau misalnya musim biasa ya, itu kayak 15 menit sampai.
1: Jalur pendeknya ya.
2: Jalur
0: Tundai
2: pendeknya
0: itu yang naik ini kan, naik klotok.
2: Klotok, betul. Kalau misalnya kemarau ini kan surut tuh airnya. Jadi kami itu 2 jam PP.
1: Jalur panjang.
2: Atas klotok aja kami tuh. Jadi untuk ini karena lewat jalurnya ya, lain.
1: Jalur yang biasanya itu karena musim kemarau ini jadi gak bisa dilewatin.
2: Kayak airnya lebih sedikit lah kalau jadi kalau misalnya ini daripada kepatak jar orang Banjar tuh. Jadi kita
1: mogok gitu ya.
2: Jadi kita mutar nih lewat jalan yang 1 jam ini.
0: Okay.
2: Demi ke desa itu. Nah, mereka itu kalau misalnya mau berobat pun harus pakai klotok juga ke kota Palangkaraya ini.
0: Iya, betul.
2: Dan andai. Kita berandai
0: andai.
2: Iya, kalau misalnya pemerintah kita yang baik ini ya, ini membentuk tim medis nih untuk dibagikan ke desa-desa yang jauh nih. Jadi kan sebenarnya mereka tuh pengen ke puskesmas, tapi apakah bisa langsung gitu ya? Jadi misalnya setiap seminggu sekali ke sana. Kan tim medis Palangkaraya ini banyak ya, termasuk saya gitu ya. Banyak sekali rumah sakit di Palangkaraya ini gitu. Setidaknya ya, maksudnya masa nggak bisa gitu ya?
1: Apakah
2: nggak
1: bisa dikoordinir gitu ya?
2: Tapi kan kita nih minim ilmu, siapa tuh kita nggak bisa, memang nggak bisa atau memang nggak tahu kita ya gitu.
0: Tapi ada waktunya?
2: Ada waktunya.
1: Ada waktu.
2: Nggak ada waktunya, betul juga. Ya memang jiwa relawan ini ya memang begitu ya teman-teman. Tapi kan maksudnya ada nih yang memang sudah di ada waktunya nih. Tapi memang udah ada fee-nya ya mungkin ya, dari teman-teman yang bergaji mungkin meluangkan waktu untuk kesana. Kan memang ada pelayanan ini Kak ke masyarakat kalau puskesmas ya.
1: Ada patroli keliling ya mereka ya. Harusnya ada ya biasanya ya puskesmas.
2: Sebenarnya ada.
0: Senormalnya harusnya ada.
2: Iya, ya. Aku juga baru tahu ternyata tuh ada setiap sebulan sekali puskesmas keliling namanya. Kemarin ketemu di Panti Asuhan Ayah Bunda.
0: Oh ya tahu.
2: Ternyata ada sebulan sekali. Tapi untuk waktu kabut asap nih kita nggak bisa kalau tetap sebulan sekali.
0: Iya betul.
1: Kayaknya harus sering.
2: Harus sering. Seminggu sekali lah.
1: Karena sekarang ini warga benar-benar terdampak ya kan.
2: Betul.
0: Karena kan ada juga yang bilang katanya kalau lihat angkanya yang kena ISPA dikit kok, katanya di rumah sakit kan dikit ya kan. Kita kalau aku sebagai ini, aku pribadi mengharapkan untuk mungkin ke puskesmas dulu, nggak langsung ke rumah sakit. Karena kita cari yang terdekat dulu.
2: Benar. Atau gitu. Ke bidan praktek dulu.
1: Itu
2: ya.
1: Pun juga kalau misalnya kakak juga sadar bahwa kakak kena ISPA. Tapi kan ada juga nih warga-warga yang merasa enggak, saya aman aja, saya sehat aja. Tapi
0: cuman batuk. Gitu.
1: Nah, iya cuman batuk
0: minum
1: gitu.
0: Obat juga udah selesai.
1: Gitu.
2: Iya, ada yang minum jahe aja.
1: Cuman itu gitu kan. Nah,
0: ada yang dikerok.
2: Iya benar.
1: Nah itulah gunanya mungkin ya. Pelayanan kesehatan yang bisa belusukan ke daerah-daerah gitu ya. Karena ternyata di beberapa titik misalnya kayak di Bereng Bengkel juga ada kita kesana kemarin. Mereka pun aware sih sebenarnya gitu ketika kita datang gitu. Apalagi ketika kita bilang ini gratis gitu ya, mereka kan dipikir bayar. Nah,
2: iya,
1: salah satunya
2: gratis.
1: Itu ya dipikir bayar ya ini.
2: Dan gak perlu bawa KTP gitu. Gak perlu bawa BPJS
1: gak perlu. Mereka kemarin tuh ada yang datang bawa KTP sama kartu keluarga. Lah buat ngapain ibu gitu.
0: Karena kita tuh udah terbiasa kalau apa-apa tuh harus
2: Terus ada juga yang gak bawa KTP bisa gak ya gitu. Bisa aku bawa diri aja udah pokoknya
1: gitu. Dan ternyata pas di data juga banyak yang bermasalah. Dan itu tanpa disadari sebenarnya gara-gara asap. Misalnya ini
2: mata perih
1: terus badan juga. Gatal-gatal dipikir cuma gatal-gatal biasa aja padahal kan sebenarnya ya gara-gara asap juga salah satunya.
0: Iya, itu juga kalau boleh tahu apa sih yang mungkin paling banyak di apa ya bahasa kalau bahasa ini tuh kayak diagnosisnya itu
2: dikeluhkannya
0: apa apa aja sih ya kalau di sana?
2: Kalau kemarin itu ya kebanyakan tuh sakit tenggorokan, memang radang tenggorokan kan, terus juga pilek, batu pilek, sesak itu juga banyak, sama matanya perih, itu lebih banyak sih. Jadi memang obat-obat kami memang disesuaikan ya untuk keluhan-keluhan tersebut. Jadi kami memang bawa berbagai macam obat tuh untuk memang keluhan asap ya, gitu. Jadi banyak yang sebenarnya mengarahnya ke ISPA sebenarnya.
0: Betul.
2: Tapi ya kita tidak tahu ya, mungkin mereka tidak terdata atau bagaimana, atau juga bisa juga memang tidak mampu untuk berobat kan?
0: Iya.
2: Makanya perlu pelayanan kesehatan ke daerah-daerah.
0: Sebenarnya kalau masyarakat kita tuh pengen kok periksa kesehatan tuh,
2: pengen,
0: mereka tuh paling excited lah kalau kita bikin kegiatan-kegiatan semacam itu.
2: Mungkin gitu. Anggaran kita kepake buat yang lebih penting lain kali kan.
0: Karena paling itu perut kita kenyang dulu.
2: Iya benar.
0: Karena kalau lapar kan gak bisa ngapa-ngapain.
2: Iya benar.
1: Kemana ya arahnya? tapi benar ya. Jadi sebenarnya memang di warga-warga yang daerah-daerah di dalam-dalam gitu ya, maksudnya daerah-daerah yang sulit dijangkau itu memang sebenarnya karena mereka tuh pengen sebenarnya, tapi mungkin itu tadi ketidakberdayaan gitu ya. Mungkin ke jalan ke puskesmasnya sendiri, kayak ke Bereng kemarin aja kan ngelewatin daerahnya tuh udah berapa jam jalanan rusak,
2: bener-bener.
1: Ketundai misalnya kan juga ya, ke Petuka Timpun yang area kota aja PAL 10. Tapi kan masuk ke dalamnya tuh jauh ya. Itu pun juga mungkin bagi misalnya saya sudah mengalami amit-amit ya, contoh mengalami penyakit gitu ya, untuk bangun aja kayaknya udah susah, pusing dan lain aja. Akhirnya mereka cuma bisa berpasrah gitu. Nah, dengan adanya teman-teman yang melakukan pelayanan kesehatan di satu titik yang memang terdampak, itu betul-betul sangat-sangat diperlukan sekali.
2: Apalagi yang ditunda itu mereka harus nyebrang dulu nih ya ke dekat puskesmas, paling dekat puskesmas Pahandut atau Panarung gitu, yang bisa dekat sama sungai ya. Terus mereka tuh kan parkir kelotok nih. Dari parkiran kelotok ke puskesmas mereka jalan kaki loh kak.
0: Waduh.
2: Karena kan mereka belum tentu bisa pakai Gojek.
0: Iya.
2: Pakai ojek online kan mereka belum tentu bisa nih, orang tua nih.
0: Betul.
2: Jadi jalan kaki. Nah itu kayak wah ini bener-bener gimana ya? Harus
0: karena
2: kemana ya?
0: Aku pribadi yang aku rumahku deket banget lah ibarat sama puskesmas. Aku kalau sakit, aku mal bahasanya tuh kayak aduh harus kesini kan aku sakit. Harus kesini tuh rumah, dan itu pun kalau ada orang yang ngebawa kita. Kalau ini
1: kalau nggak ada
0: sendiri,
1: ya.
0: Kan,
2: bisa juga.
0: Kan kayak gitu. Terus tadi aku tertarik sama Kak Aci juga bahwasanya ngomongin soal edukasi penggunaan masker. Aku tuh sampai sekarang sering banget ngomong ini juga ke teman-teman Pro 2 bahwasanya nih teman-teman relawan tuh kan udah berjuang banget tuh.
2: Betul.
0: Untuk
2: siangnya
0: kita berjuang juga dengan apa, jaga kesehatan diri kita.
2: Betul.
0: Kayak gitu, karena aku tuh suka lewat tuh ruang terbuka hijau tuh, masih aja nongkrong tanpa masker. Itu luar biasa sehat banget kayaknya udah. Kayaknya imunnya kuat banget kayak gitu.
1: Paru-parunya mungkin ada asuransi atau punya paru-paru cadangan.
0: Betul.
2: Dan disitulah terlihat kita ini masih normal teman-teman. Gara-gara teman-teman yang masih
1: akhirnya dikatakan seperti itu karena yang terlihat adalah ternyata rakyatnya ini
2: masih
1: rakyatnya warganya
2: ya?
1: Ini masih bisa berkeliaran di luar. Ya, kecuali yang pekerja ya. Kalau pekerja harus keluar ya. Karena kalau nggak kerja.
0: Mungkin ini juga masker kan juga katanya anak-anak susah banget buat di edukasi untuk pakai masker. Mungkin karena nggak ada masker ukuran anak kecil yang yang banyak beredar lah, karena rata-rata kan yang gede-gede kayak gitu. Mungkin ini juga nih sekalian deh kita minta Kak Aci sama Kak Jejah buat kasih edukasi deh tentang penggunaan masker nih buat teman Pro 2 sekalian. Sebenarnya sepenting apa penggunaan masker, sama apakah masker satu lapis cukup atau kayak gimana di kondisi kita yang sekarang kayak gini?
2: Sebenarnya kalau masker di kondisi sekarang nih, kalau yang biasa masker medis atau dagdil yang kita tahu ya,
0: masker yang biasa itu ya,
2: kurang yang masker estetik lah kalau kita bilang kayak segitiga gitu ya. Sebenarnya kurang, kita tuh perlu masker yang kain 94, 95 yang memang udah 4 lapis, 5 lapis, yang memang di muka tuh kelihatan lebih besar ya.
0: Betul.
2: Cuma memang itu sebenarnya membantu kita lebih menyerap ini udara. Berasa nggak teman-teman kalau misalnya tetap pas pakai masker itu tetap pusing pulang ke rumah?
0: Betul.
2: Atau sesak karena memang nggak mencukupi kalau misalnya cuma masker medis biasa yang 2 lapis, 3 lapis itu ya. Jadi kalau aku sih lebih pilih di double ya, karena kita kan masker untuk KN94-95 ini kan jarang ya sekarang di sini,
1: dan agak susah juga ya.
2: Bahkan stok kami aja yang kami bagiin itu aja udah habis yang KN94-95. dan buat anak-anak juga.
0: Ada tapi harganya digoreng.
2: Iya betul. Iya benar. Bahkan ini juga digoreng ya, oksigen ya harganya ya.
1: Vitamin-vitamin juga ya. Gitu.
2: Iya. Yang kayak gini-gini nih.
0: Manusia-manusia luar biasa.
1: Iya.
2: Kenyang apa
1: kenyang. dan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri gitu ya, anak-anak kecil ini kan sebenarnya tipe pengikut ya, ngikut dan ngelihat gitu. Betul. Jadi orang tuanya di rumah gitu ya, atau misalnya di sekolah gitu, guru-gurunya, dia harus ngasih tahu dan ngasih contoh dulu anak kecil itu. Biasanya memang kalau cuma dikasih tahu aja, anak-anak ini pasti akan kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Jadi kita memang harus kasih tahu, bisa jadi juga dengan misalnya kita kasih lihat visualnya, gambar gitu, atau cerita gitu, ini asap ini dari mana asalnya, partikelnya kalau misalnya masuk ke hidung, kemudian kita hirup, akhirnya masuk dalam tubuh dan lain-lain seperti apa, akibatnya seperti apa. Nah sebenarnya seperti itu sih kalau untuk anak-anak ya, karena anak-anak tuh nggak tahu. Jadi dan daerah saya pun juga kan banyak anak-anak kecil tuh yang main bola, main apa, mereka nggak pakai masker. Saya kumpulin tuh saat itu ya, kemarin saya kasih tahu, kita kasih lihat anak-anak tuh kan sekarang kayaknya harus ngelihat gitu, dan juga orang tuanya juga harus ngasih contoh. Kalau orang tuanya sendiri nggak menggunakan masker, anaknya pasti ngikut. Mama juga nggak pakai, bapak juga nggak pakai gitu. Atau juga biasanya kalau saya ke daerah-daerah itu bisa menggunakan media boneka ya, boneka tangan. Jadi saya bercerita atau berdongeng ke mereka. Jadi anak-anak tuh akhirnya mereka senang. Akhirnya mereka mereka senang nih menggunakan masker, karena ada cerita, ada story-nya seperti itu.
0: Betul.
1: Seperti itu kak.
0: Iya, karena ini adek-adek kan udah dikasih PJJ tuh buat kesehatan.
1: Nah iya, PJJ itu kan pembelajaran
0: jarak jauh.
1: Itu tetap belajar di rumah menggunakan media handphone ya, atau misalnya laptop online, online gitu ya. Nah jangan ada pas ketika jam pembelajaran malah main di luar. Nah itu masih ada tuh ditemukan tuh.
0: Luar nggak pakai masker.
1: Nggak pakai masker. Itu tuh, jadi ya, bapak ibu di rumah, nono, iya, tolong anaknya kayaknya harus tegas ya, harus dikasih tahu. Relasi kuasa itu kan sebenarnya adalah orang tua ya, orang tua, guru juga, tapi kan ibaratnya hampir berapa banyak jam gitu orang tua ya kan yang punya relasi kuasanya.
0: Karena guru kasian juga kak, guru udah ngurus PJJ.
2: Betul.
0: Udah banyak banget lah yang yang diatur kayak gitu kan.
1: Iya betul.
0: Jadi sekarang saatnya orang tua ya, orang tua ya.
1: Ada yang bilang guru gaji buta, oh tidak, kami PJJ-nya di sekolah. Ya. Ada yang di sekolah juga gitu, enggak semuanya ada yang di
2: PJJ,
1: rumah.
2: PJJ muridnya di rumah, gurunya harus tetap ke sekolah.
1: Gurunya harus tetap ke sekolah. Okay. Jadi yang kena ISPA gurunya dong. Jangan ya, jangan ya.
2: Makanan yang ini juga gurunya yang harus nyobain duluan.
1: Iya.
2: Memang enggak apa-apa, guru memang harus kuat.
0: Okay. Mungkin sebelum kita closing, ada cerita unik atau cerita haru atau cerita apa yang mau dibagikan ke teman Pro 2? Selama teman-teman di bergerak lah di tangga karhutla ini.
2: Nah untuk cerita harunya ya, mungkin kita memang ada beberapa lihat pemadam, relawan pemadam ini kan memang ada yang beberapa gugur ya. Itu memang karena di itu tidak terlalu, awal-awal itu tidak terlalu memadai untuk APD-nya sebenarnya. Jadi
0: APD-nya apa aja sih Jah?
2: APD-nya itu ada
0: yang
2: buat
0: yang alat pemadam kebakaran yang kayak di film-film itu.
1: Perlengkapan ketika memadamkan api. Jadi jangan baju biasa atau sepatu biasa. Jadi ada khusus masker khusus.
2: Maskernya
1: juga.
2: Maskernya pun yang harus bisa bernafas gitu kan. Kita aja yang biasa aktivitas biasa aja pakai masker ngap. Apalagi orang yang aktivitasnya lebih berat gitu. Jadi memang maskernya itu memang khusus.
0: Oke.
2: Jadi dan tim nakes itu cuma ada di pos yang di Cilikriwut aja. Enggak ada yang di pos deket area apinya.
1: Area titik api ya.
2: Titik api. Jadi misalnya mereka udah kecapean nih, misalnya amit-amit pingsan di situ ya, harus bawa dulu nih ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, karena nggak ada tim medisnya. Harapannya tuh memang setiap pos itu ada tim medisnya. Harapannya ya, tapi kita tidak tahu ya, semoga terwujud ya teman-teman ya. Itu sih sama beberapa cerita karena teman-teman yang ini, teman-teman dan rakyat yang di jauh sana dari puskesmas itu semoga bisa terjangkau. Nah ini kan sekolah relawan udah balik nih kak, karena harus bagi tenaga untuk di bencana yang lain. Okay. Nah, mereka itu sebenarnya mendirikan rumah aman asap, teman-teman, di? Sama Ranuelum. Okay. Itu ada beberapa titik, cuma yang kerja sama-sama sekolah relawan itu ada dua, di Akbit Betakasi di Jalan Pangeran Samudra dan di Panti Asuhan Ayah Bunda.
0: Oke.
2: Okay. Itu terbuka untuk umum. Di dalam situ ada air purifier, ada air azor, ada obat-obatan. Jadi teman-teman bebas banget kalau misalnya pengen hirup udara segar nih, kesana seharian juga gak apa-apa banget. Atau mau berobat misalnya ada keluhan, gratis.
0: Betul. Tapi kan mungkin banyak banget teman juga di sana yang kaisongkan gitu ya, buat datang ke situ kayak gitu. Sama mungkin takut misalnya kayak ibu-ibu bawa anak, nanti kalau anaknya rewel kayak gimana kayak. Terus ada tim medis gak di situ juga?
1: Ada,
0: yang...
1: ada tim medis dan ada tim relawannya juga yang bertugas di sana. Gitu.
2: Kalau kerja sama-sama Ranuelum itu kan dia nggak cuma dua tempat aja, banyak titiknya.
1: Ada beberapa titik.
2: Dicek aja di Instagramnya, itu nanti akan cari aja titik yang paling terdekat dari rumah.
0: Okay.
2: Jadi nggak perlu terlalu jauh gitu.
0: Oke, okay. Mungkin buat teman berdua yang mungkin pengen tahu bayangan di apa di rumah aman asap tuh ada seperti apa sih situasinya gitu.
2: Jadi di rumah aman asap itu memang kita menyediakan satu ruangan tertutup. Jadi memang semua ventilasinya itu kami tutup. Terus di dalamnya itu udah ada kipas, AC, terus juga ada air purifiernya dua. Jadi memang kalau misalnya di luar ini kan udaranya normalnya tuh 20 ya kak. Nah kita bikin udara tuh normal 20. Nah kalau kita di luar ini udah berapa ratus ribu ini ya. Jadi di dalam situ memang lebih aman untuk yang rentan dulu deh, lansia, ibu hamil, anak
1: bayi dan balita.
2: Nah di situ itu ada vitamin juga. Biasanya kalau yang datang ke rumah aman asap akan dikasih vitamin. Terus juga kalau ada keluhan bisa ngobrol di situ. Nanti kita kasih obatnya. Di situ juga ada obatnya. Terus ada oksigen, ada oksigen dan ada nebu. Kan yang kalau rumah oksigen itu kan oksigen aja. Kalau kita enggak, kita oksigen, nebu. Nebulizer yang buat
0: nebu itu apa?
2: Uap yang buat ngeencerin dahak.
0: Okay.
2: Sama buat sesak.
0: Aha.
2: Nah itu juga ada obat-obatan juga di sana. Namanya rumah aman asap.
0: Okay.
1: Beda ya sama rumah oksigen ya.
2: Beda. Oh,
1: rumah, beda. Sebenarnya informasinya juga sudah banyak di media sosial. Jadi bagi para pendengar ya, jangan malu, jangan takut ya, di DM aja atau di WA aja gitu. Karena keselamatan itu utama ya. Jadi jangan takut atau jangan malu gitu ya. Datang aja gitu, DM aja atau WA aja seperti itu. Dan sepertinya itu juga penting sekarang ya untuk pemerintah. Kami berharap karena bukan mungkin ya, karena ini api sedang bergejolak dan susah dipadamkan, setidaknya banyak rumah aman asap di beberapa titik.
2: Atau tiap puskesmas, ya, atau tiap kelurahan
1: gitu ya.
2: Atau lebih bagus tiap RT.
1: Tiap RT, betul.
0: Jadi kalau kita rangkum tadi, sebenarnya yang dipengenkan dari masyarakat dan mungkin teman-teman yang udah bergerak ini adalah setidaknya ada aksi yang memang benar-benar kelihatan kan.
2: Betul.
0: Dari pemerintah. Tadi kalau kita rangkum tim medis tadi yang bisa ngejangkau, terutama teman-teman yang jauh.
2: Betul.
0: Ya, aksesnya juga sulit kayak gitu. Terus juga rumah aman asap tadi.
2: Betul.
0: Yang terus juga tadi bantu teman-teman petugas dan juga relawan, hak-haknya dipenuhi.
1: Iya.
0: Betul. Juga fasilitasnya juga di.
1: Iya, biar mereka tambah semangat memadamkan api.
0: Betul. Karena kita juga kalau misalnya hak-haknya belum terpenuhi, ya sih kita relawan kayak gitu ya, kita relawan. Tapi kita juga berjuang untuk keluarga kita kan.
2: Betul. Ya. Karena mereka kan jadi relawan juga harapannya bisa memenuhi kebutuhan di rumah juga. Betul. Ya. Karena kan tim pemadam tuh kan memang ada tim pemadam khusus yang memang direkrut oleh memang ada gaji per bulan ya kak ya. Tapi ada juga tim relawan yang baru direkrut.
0: Betul.
2: Jadi itu ada BPK yang mana-mana itu direkrut baru-baru aja untuk khusus Karhutla ini. Jadi itu memang APD-nya jadinya minim karena memang
0: sebanyak itu
2: relawan yang baru. Jadi sebenarnya kita kan nggak tahu nih, lagi-lagi ya, anggaran kita nih kan ada apa enggak gitu. Itu aja sih, tapi semoga ada ya.
0: Terus aku juga lihat kan di kontennya si Andrew Kalawet kan, dia nyiram air terus akhirnya mendidih. Wah itu
2: iya, dan itu relawan tuh kesana gitu ya.
0: Iya,
2: mereka nggak menjauhi api tapi mendekati sumber.
0: Jadi,
2: ini ya,
0: jadi dengan sudah disiram pun itu masih belum tentu padam kan. Gitu.
2: Jadi sebenarnya yang penting anggarannya tepat untuk keberlanjutan nggak perlu kok ikut madamin api ke sana langsung, nggak perlu, karena memang bukan tugasnya. Ya. Memang sudah ada yang
0: ke sana pakai baju rapi, foto.
2: Betul.
1: Iya, dikuatin memang aja anggarannya mungkin ya, gitu ya.
2: Atau anggaran yang seharusnya direalisasikan dengan bijak gitu. Betul. Karena ini kan kita event tahunan ya, Kak, nggak mau, kita nggak bisa memungkiri ya.
0: Kita tuh event tahunannya kadang gak bisa milih mau yang air mau yang api.
1: Tapi itu saling beriringan gitu ya, setelah air api gitu ya, atau setelah api air gitu.
0: Cuman kan kalau kalau yang tahun lalu itu kabut bentar kan.
2: Iya.
0: Tapi banjirnya lumayan
2: banjirnya lumayan lama. Gitu. Kita ya, tidak bisa memilih ya, jadi kita nah anggaran untuk event tahunan kita ini harusnya berkelanjutan lah. Kalau rumah aman asap yang kita bikin itu kan memang alat-alatnya nggak bakal kita tarik, Kak. Okay. Jadi memang akan di situ. Jadi nanti keberlanjutan akan bisa dipakai terus.
0: Ya. Jadi kita sekali lagi edukasi ke teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Mungkin yang terutama yang muda-muda ya, kan mungkin kalau yang orang tua orang tuanya mungkin tidak tahu untuk informasi-informasi ini. Mungkin yang muda-muda dikasih tahu orang tuanya, terutama mungkin yang punya kakek atau nenek atau mungkin bayi ya, bayi ibu hamil juga itu diutamakan. Tapi kalian juga nggak apa-apa ke situ buat ngerapiin kayak gitu kan.
2: Atau teman-teman yang pengen jadi relawan itu bisa banget hubungi saya ya sendiri. Instagramnya di
1: ada di sini gitu ya.
2: Instagramnya Ajijah ya, Ajijah WRDTL, boleh ke sekolah relawan juga boleh, ke PKI Action juga boleh.
1: Hamsi Aci underscore 15.
0: Oke. Buat closing mungkin apa nih yang mau disampaikan sama Kak Aci dan juga Ajijah ke teman Pro 2 sekalian untuk ya semoga kalau aku pribadi sih pengennya kita nanti akan update lagi bagaimana teman-teman ini bergerak kayak gitu. Karena sampai hari ini pun teman-teman sekolah relawan kan masih bergerak juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau kalian pengen ngelihat langsung tadi di follow Instagramnya. Tapi mungkin apa nih yang dari Kak Jaya sama Kak Ci pengen sampaikan ke teman Pro 2, silakan.
1: Iya, Kalimantan kan juga bagian dari Indonesia.
0: Betul.
1: Ya, jadi kita hanya ingin hidup dengan baik, bernapas dengan baik juga gitu. Jadi kita berharap dengan kejadian atau bencana yang sedang kita alami ini, baik masyarakatnya ataupun pemerintahnya itu lebih peduli, ya lebih peduli dan lebih cepat tanggap gitu. Jangan cuma bisa berdiam diri saja, tapi ada tindakan yang bisa dilakukan. Setidaknya bisa mengurangi untuk diri sendiri dan keluarga, ya itu yang pasti. Dan harapannya pemerintah bisa lebih cepat dan tanggap untuk menyelesaikan permasalahan bencana nasional ini, ya.
2: Terus juga buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ini efeknya nggak cuma langsung kelihatan seketika, tapi nanti efeknya itu akan kelihatan karena paru-paru kita harus menghirup udara yang setara dengan rokok berapa bungkus, teman-teman ya.
0: Ya betul.
2: Jadi tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan dan semoga bahagia selalu.
1: Itu tadi ya, jangan lupa pakai masker, minum vitamin ya. Nah itu jangan lupa pakai masker. Minum vitamin, kemudian kalau tidak begitu penting usahakan jangan keluar rumah, ya lebih baik di dalam rumah saja.
0: Dan kita sebagai warga Kalimantan kita tuh aman aja sebenarnya, mau BBM itu mahal kita tetap beli asal jangan langka. Mati listrik kita ke hotel bro. Kalau kabut asapnya selama ini
1: kemana kita?
2: Kita masih aman nih kalau seminggu dua minggu ini udah hampir 4 bulan loh.
0: Bahkan kemarin aja tuh ada beberapa teman-teman ya, ibaratnya pas lagi kabut asap kayak gini mereka ngapain? Mereka keluar.
2: Keluar kota, keluar negeri ya.
0: Buat nyari ini dulu, buat nyari udara segar. Pak, tapi kan kalau 4 bulan di luar
2: kan tempor bro.
1: Iya.
2: Gimana?
0: Jadi ya.
2: Ya.
0: Masa
2: udah mulai cuman
0: pas nyari suara aja kali.
1: Iya, betul.
0: Jangan ya. Tolong bantuannya.
2: Tolong bantuannya, tolong kebijakannya.
1: Tolong kebijakannya.
2: Kita warga udah hampir
1: menyerah, ya?
2: Mengibarkan bendera putih ini ya.
0: Itu sebenarnya kuat-kuat aja.
2: Jangan
0: selama ini juga.
2: Iya.
0: Ini rekor banget kan?
2: Iya,
0: untuk
2: benar.
0: Areanya juga udah seluas itu yang terbakar dan waduh, hampir 4 bulan gak?
2: Ini kalau mati listrik, saya bisa ke Dutamol. Kalau asap ini, Dutamol aja masuk asapnya. Ini
1: asapnya juga lagi masuk ke Dutamol. Iya.
2: Aduh.
1: Gak ada tempat aman lagi.
2: Iya, sudah angap dimana-mana.
0: Itu yang kita takutkan. Takutnya malah nanti tidak ada lagi tempat yang aman kayak gitu. Misalnya ada rumah aman tadi. Tapi kan kalau semua orang ke situ,
1: terus mati lampu.
0: Susah juga kan?
1: Susah juga gitu ya. Jadi serba salah akhirnya ya.
0: Mati lampu. sinyal hilang, wah aduh udah bingung kita mau ngapain.
2: Mau pesana BBM langka gitu ya, aduh.
0: Oke, thank you banget buat Dija, buat Kaci juga.
1: Oke, thank you.
0: Kita gak akan ada habisnya kalau ngobrolin ini.
2: Bener.
0: Banyak banget keresahan-keresahan dari kita yang pengen kita ungkapin kayak gitu.
1: Sampai besok juga gak selesai ya kayaknya.
2: Iya, bener-bener.
0: Oke, next lagi kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Dija dan Kak Aci juga. Thank you banget buat teman Prodo dimanapun kalian berada. Sekali lagi thank you buat Dija dan juga Kak Aci. Dan teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di 92,4 Prodo dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Aspi mana-mana teman Pro 2 di pukul 21.32 menit waktu Indonesia Barat. Halo teman Pro 2, senang banget ya teman Pro 2 bisa jumpai teman Pro 2 lagi di Cerita Cinta ya. Tadi udah ngobrol seru banget ya di jam kos, jamnya obrolan santai bareng sama teman-teman dari sekolah lawan. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena kita buka kesempatan buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu cinta. Langsung aja ke WhatsApp kita 0811-523-924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau lewat Instagram kita di @dari_pro2plk. Oke, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ada Alexa dengan Jangan Kau Lepas, let's go. No.

hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: dong.
1: Dan gue lihat ya dengan Cinta Monyet jadi lagu penutup kebersamaan kita di Cinta Cinta. Jadi buat teman Pro 2, thank you banget yang udah gabungan barengan sama kita di 92.4 Pro 2 Palangkaraya. Dan jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Sleep Call buat teman-teman Pro 2. Let's go, kita dengerin lagu penutup kita, Sakura dan Rosa. Let's go.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada jiwa yang bersedih darinya Gea Indrawari mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang lagi sedih ya, yang mungkin sedang merasakan ketidakhappyan dalam dirinya, wajar ya. Sebagai manusia kita gak bisa senang terus, teman Pro 2. Kita gak bisa bahagia terus, kita gak bisa ketawa terus, kita gak bisa senyum terus ya. Itu hal yang sangat-sangat-sangat wajar ya, karena setiap manusia tuh punya emosi yang beda-beda. Nah, tinggal kalian nih, kira-kira gimana caranya untuk ngebentuk suasana hati teman Pro 2. Apakah setiap masalah itu ingin kalian jalani dengan kesedihan terus, atau ya kalian pengen nih untuk mencari mood boosternya supaya bisa ketawa lagi, supaya bisa bahagia lagi ya. Pokoknya sebagai insan ya, kalian harus jadi manusia yang kuat, teman Pro 2.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

lagu Nina dari Nyavis ini ngajarin kita bahwasanya teman pro 2 yang namanya tumbuh ya, kembang dari seseorang yang kita cintai itu pasti akan jadi proses yang sangat-sangat menyenangkan dan akan jadi kenangan terindah ya. Dan melalui lagu ini tentu saja kita harus tahu bahwasanya ya, kita punya rasa sayang yang begitu besar ya kepada siapapun itu yang mungkin kita bisa anggap sebagai belahan jiwa kita ya. Bisa itu pasangan kamu? Bisa. Bisa orang tua kamu? Bisa. Bisa itu anak kamu? Bisa juga teman pro 2. Bisa saudara-saudara kamu juga. Dan tentu saja ya, yang paling penting adalah hargai apa yang sekarang kamu punya, syukuri apa yang sekarang kamu miliki, karena ya mungkin itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang lain.

Dan apalagi menunggu darinya Raisah ya, jadi lagu penutup kebersamaan kita di Sleep Call malam hari ini teman Pro 2. Dan ya tenang aja, kita masih punya 1 jam waktu kebersamaan. Setelah ini Aspi akan lanjut lagi buat menemani teman Pro 2 tentu saja. Jadi setelah ini kita hadirkan Pro 2 playlist menemani kamu 1 jam full tanpa jeda. Jadi tetap saya terus bareng sama kita di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Benar juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: Fintech, and Opcom.
1: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Suara Berdua dari Palangkaraya, tibalah saja bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 12 Oktober tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Berdua teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 13 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan seluruh Indonesia yang lagi dengerin di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Bareng aku Renap Tobing menemani kamu di Spada dari jam 5 sampai jam 10 siang nanti ya. Oke, konsentrasi dulu dengan program-program di Spada. Ada jazz musik, wow, lagu-lagu asik dari Indonesia dan mancanegara, sama dilengkapi dengan best cut religi. Jam 6 ada info. Ya, salah satunya info Pro 2, informasi cuaca ya, dan juga tips-tips kece buat kamu anak muda Palangkaraya. Jam 9 jangan lewatkan, ada ngobrol pagi bareng aku dan penyiar Pro 2 FM lainnya. Jadi, tetap stay tune terus.

tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu
itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

keutamaan sedekah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, dukungan penuh dan doa terbaik dari seluruh rakyat Indonesia resmi mengalir buat para pahlawan olahraga tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi telah mengukuhkan kontingen Indonesia yang siap berjuang di ajang bergengsi Asian Para Games 2026. Pengukuhan ini menjadi simbol kesiapan mental dan fisik para atlet disabilitas terbaik bangsa yang akan mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Semangat pantang menyerah, kerja keras tanpa batas dan dedikasi luar biasa para atlet ini bukan cuma sekedar mengejar medali, tapi juga memberikan inspirasi nyata tentang arti ketangguhan yang sesungguhnya buat kita semua. Mari kita dukung dan berikan doa terbaik agar seluruh kontingen Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa pulang kejayaan buat bangsa. Info selanjutnya, ada kabar gembira yang udah ditunggu-tunggu sama para Aecon. Sofia, sang leader berbakat dari global girl group Katsey, dipastikan bakal siap kembali beraktivitas penuh dengan grupnya pada Januari 2027 mendatang. Kabar ini tentu menjadi angin segar setelah Sofia sempat rehat sejenak dari beberapa jadwal panggung untuk fokus pada pemulihan kesehatannya. Keputusan buat kembali beraktivitas di awal tahun depan ini menunjukkan komitmen kuat dari Sofia dan pihak manajemen yang tetap mengutamakan kondisi fisik serta mental idol sebelum kembali mengebrak panggung musik internasional. Demikian Info Pro 2.

Wow, jumpa lagi bareng aku Renap Tobi menemani kamu. Gimana kabarnya? Semoga semangat dan selalu diberikan kesehatan melimpah buat kita semua ya. Hari ini Renap Tobi menemani kamu lagi dalam beberapa jam ke depan, menemani aktivitas kamu dari bangun tidur sampai siap tempur menjalani rutinitas harian. Biarpun kondisi cuaca di luar sana memang kurang ramah dan masih ada kabut asap, tapi energi positif di studio ini gak boleh redup dong ya, sampai di udara kamu dengerin Pro 2 FM. Wow, di gelombang 92,4 MHz dan juga RRI digital aplikasi ya. Jadi kalau pengen kencengin volume radionya silahkan, tapi jangan sampai mengganggu tetangga kanan kiri yang masih bobo. Ceritanya emang gitu, mungkin mau ngebangunin mereka yang masih mager. Udah bangun sih, tapi sedang scroll media sosial ya, masih lemas-lemas aja bawaannya gitu. Yang mau pengen buka jendela kamar gak usah dulu ya, karena memang masih berasap. kita gak ngebakar aja udah ada asapnya, baunya lagi gitu ya, gak nyaman banget. Tapi ya udah, marilah kita bersahabat dengan kondisi saat ini dengan menggunakan masker saat berpergian dari rumah kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
4: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
3: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. One Direction dengan One Thing udah bikin semangat pagi teman Pro 2 yang ada di mana aja berada. Benar enggak sih? Ya, biar enggak bikin ngantuk apalagi buat kamu yang sedang mengemudi. Wow, dengan kendaraan mobil ya yang kayaknya baru kamu cuci kemarin. Terus pagi ini udah berdebu di penuhin dengan yang namanya abu-abu kebakaran hutan. Ya, pengalaman pribadi aku juga sih. Aduh, kayaknya dalam satu bulan ini aku malas nyuci mobil dulu. Nyucinya nyuci sendiri aja ya. Oke, buat teman Pro 2, sekarang aku mau update dulu perakiraan cuaca resmi dari BMKG untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan masih didominasi oleh tutupan awan hingga potensi asap menipis yang perlu tetap kita waspadai ya teman Pro 2. Suhu udara ini berkisar di rentang hangat hingga terik antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata berada pada angka 50-95%. Perubahan cuaca yang cukup fluktuatif dari pagi ke sore hari nanti ya, ini tentu menuntut kita buat selalu siap sedia dengan perlengkapan outdoor ya. Seperti membawa payung ya, harapan bisa turun hujan ya kan. Serta yang paling penting adalah pakai masker saat berkendara. Oh iya, yang mau pengen bawa jas hujan boleh aja, gak apa-apa. Kita doain aja semoga turun hujan. Kangen ya sama rintik-rintik hujan yang akhirnya makin deras membanjirin sekitar halaman rumah kamu dan

dan bikin tanaman-tanaman yang cantik jadi asri ya, lembab, yang membuat kamu tuh wow memandang bunga ya, nampak segar abis dimandiin sama air hujan. Ya ya ya ya ya ya, semoga doa kita bisa Tuhan dengar ya, Palangkaraya bisa turun hujan. Mungkin kita kurang berdoa ya. Ayo kita berdoa. Dengan mensyukurin pagi ini bahwa kamu masih diberikan napas kehidupan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih memandang kanan kiri orang-orang tersayang kita, ortu kita, mama, papa, kakak, adik, istri, pacar, bisa video call. Wah, puji Tuhan deh ya.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
2: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
3: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
2: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
3: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
2: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
3: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
2: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh. Sedangkan, Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
3: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Ditemenin sama Rana Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Single dari Katy Perry dengan lagunya Wide Awake udah membawa kita ke menit 36 lepas dari pukul 6 pagi hari ini. Nah, kalau ngomongin dengerin tren unik yang lagi viral banget ya, dan kamu udah mungkin dari kemarin scroll media sosial. Nah, di Cina, bayangkan ya, di sana lagi ngetren jasa foto shoot romantis bareng model pria tampan yang disewa, alias pria tampan sewaan yang biayanya ini bisa sampai tembus 21 juta rupiah per jam ya. Ini udah hitungan rupiah ya, 21 juta rupiah. Jadi mau pengen kayak gini ya kan, aku mau pengen jadi model aja. Nah, dari tren ini rupanya menjadi cara baru bagi sebagian kalangan anak muda di sana untuk merasakan pengalaman berfoto ala pasangan kekasih. Kayaknya emang di sana susah ya untuk ngejadiin kekasih nyata, real gitu ya. Susah dapat pacar. Nah, mendapatkan validasi visual atau sekedar membuat konten estetik juga sih ya, demi kebutuhan media sosial, ini tanpa harus terikat hubungan asmara yang rumit. Mungkin buat kamu yang habis putusan dan gak mau rumit namanya berpacaran, ya nerima konsekuensi berpacaran itu kan ada ya. Karena kamu jomblo, biar dilihat orang gimana gitu ya, udah punya pacar dan emang biar tren banget di media sosial, mungkin ini bisa salah satu cara buat kamu lakukan. Tapi sementara masih ada di negara Cina ya, tapi kayaknya sebagian kecil udah ada yang mulai pelan-pelan ya merangkak gaya yang seperti ini dengan konten estetik. Jadi fenomena unik ini nih langsung memicu juga sih perdebatan seru di dunia maya, ya mulai dari menganggapnya ini sebagai bentuk hiburan modern yang kreatif ya, hingga menilai harga yang terlampau fantastis buat sesi foto singkat. Ya mungkin ini udah ada, tapi nggak sampai sejumlah ya 21 juta rupiah buat menghargain ya bisa foto shoot romantis gitu sama seseorang yang kayaknya emang cantik tampan. Tapi kalau ini khusus tampan aja ya, pria tampan sewaan yang bisa disewa untuk berfoto-foto ria. Emang sih dunia tren anak muda selalu punya cara-cara unik ya yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala. Jadi buat teman Pro 2, kalau menurut pandangan kamu sendiri gimana? Apa seberapa worth it banget atau masuk akalnya yang namanya tren sewa model ini buat konten foto romantis dengan harga selangit kayak gitu? Ada sih di Indonesia mungkin beberapa yang sudah melakukan seperti ini, tapi nggak semahal ini ya. Mungkin bisa dengan temannya aja, orang yang dikenal gitu kan ya. Cie. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi dengerin lagu ya. Dia.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terakhir di hatiku.
1: Ya enak aja ya mau parkir di hati kamu. Baru aja kenalan kemarin malam, terus udah bagi-bagi nomor handphone ya, pakai yang hemat-hematan lagi ya, dengan ngechat kamu pakai WhatsApp. Terus dia langsung bilang sayang, cinta, pura-pura beri perhatian pagi ini, ngucapin selamat pagi. Terima enggak sih? Terima atau tidak? Ya, itu kamu aja yang bisa mutusin. Mungkin kamu punya ada rasa sayang yang sikit-sikit ya. Ntar bisa lebih gede lagi setelah kenalan lebih mendalam. Jadi gak usah dulu buat berpacaran. Gih aja dengan Jangan Parkir. Udah kamu dengerin di Pro 2 FM Radio. Hai, selamat pagi buat kamu para pejuang rupiah yang tetap harus berangkat ke kantor pagi ini atau ngadepin sebuah kegiatan kecil, sedang, besar ya, apapun itu kamu syukuri ya. Tetap semangat dan jangan lupa sarapan ya buat hari ini. Aku tuh mau ngasih apresiasi setinggi-tingginya buat dedikasi kamu yang luar biasa. Walaupun masih muda, kerja keras kamu di tengah cuaca yang sedang tidak bersahabat ini adalah sebuah bukti betapa tangguhnya anak muda dalam menghadapi tantangan hidup ya. Jangan pernah merasa lelah atau patah semangat ya, karena setiap tetes keringat yang saat ini ya, dan perjuangan kamu ini bakal membuahkan hasil yang manis nantinya. Ya, anggap aja kabut asap ini cuma salah satu rintangan kecil yang lagi menguji seberapa kuat mental juara yang kita, kamu, aku miliki. Tetap fokus pada tujuan karir kamu dan buktiin kalau kamu bisa lebih semangat ya. Dan apalagi nih, tahu gak sih teman Pro 2, siapa bilang investasi emas itu buat cuma orang tua kamu aja atau yang butuh modal gede yang bertumpuk-tumpuk? Karena ada sebuah tren baru dari geng Z yang lagi viral. Apaan tuh? Nah, tahu gak sih di mana anak muda zaman sekarang ini udah mulai melek finansial? Apakah kamu yang lagi dengerin radio salah satunya dengan cara membeli emas dengan ukuran mini? Tapi ada gak sih ya di Palangkaraya yang mau ngejual emas dengan ukuran 5 sampai 10 gram? Ada di pasar banyak ya. Nah, tapi kalau kepingan kayak mikro gitu, nah dari 0,001 gram sampai 0,1 gram, ya semoga ada aja sih ya yang ngejual emas dengan ukuran ya berat ya 0,001 gram. Wah, cuma belasan hingga puluhan ribu aja gitu ya. Ini pastinya terjangkau banget buat anak muda, bener gak sih? Karena konsep mikro invest. Nah, anak muda sekarang udah mikir investasi gitu ya. Nah, konsepnya tuh micro investing ini bikin anak muda tuh bisa bikin nabung emas secara konsisten tanpa harus kamu menabung di salah satu bank gitu. Walaupun sebenarnya bagus juga gitu ya kan ya, tapi ini mungkin yang kedua dengan cara invest lain ya. Menabung emas secara konsisten tanpa harus menunggu punya uang boleh dibilang jutaan rupiah. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama kan menjadi bukit. Nah, okay. Semoga tren seru yang lagi viral ya dari geng Z ini yang mau investasi emas, boleh nih kamu bisa menjadi acuan kamu ya yang bingung berinvestasi. Karena langkah kecil dari anak muda yang tentu membuktikan kalau mulai melek finansial dan investasi jangka panjang itu nggak perlu nunggu kaya ya. Nah, oke. Semoga hari ini kamu bisa coba nanya-nanya dulu ya, enggak usah sampai beli 5 gram, 10 gram, udah mulai dari 0,001 gram sampai 0,1 gram. Mungkin minta bilang gitu kan ya sama tukang toko penjual emasnya gitu ya. Bisa enggak dikit-dikit dibeli gitu ya. Serpian-serpian emas. Aku juga gak tahu sih. Ya ada gak ya, kalau sekarang lagi tren katanya gitu. Semoga ini bisa jadi cara gampang buat anak muda bisa berinvestasi.